0: dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Ada momen hari raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000.
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Ada momen hari raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tapi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang.
5: Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

0: tahun 1999 tentang hak asasi manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
1: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
0: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
2: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
0: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Jadi kalau kita lihat dari kejadiannya sendiri, ini secara teknis itu kan juga...
5: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
6: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
5: Jadi jangan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
7: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
5: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat. Nah, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik.

0: Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
2: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
1: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
3: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
1: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
4: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
1: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
5: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
1: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Saat ini berikan masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon pagi ini sampai nanti pukul 10 dan masih bersama saya Pian Alwansa dan Bingi Pengara Teknik, Bung Fudi dan juga Lela Nurlela yang akan menemani saya hingga nanti pukul 10 di rangkaian Cirebon pagi ini pendengar. Dan Cirebon pagi ini akan kami hadirkan pula dan ini terkait dengan dialog Cirebon Menyapa yang akan bersama-sama Anda mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat dan mengusung tema ataupun topik yang akan kita bahas, umroh solusi bagi jemaah yang harus menunggu haji hingga 26 tahun tentunya pendengar. Ya, dan pendengar Anda akan terus menyimak tentunya rangkaian ragam musik dan informasi sebelum Anda akan bersama kami dalam dialog Cirebon Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, banyak yang bertanya-tanya mengapa melaksanakan ibadah haji dari Indonesia itu begitu lama ya pendengar, ya harus menunggu puluhan tahun. Dan lama antrian haji Indonesia yang mencapai rata-rata 26 tahun ini disebabkan oleh kuota terbatas yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi berdasarkan 1/1000 penduduk muslim dibandingkan dengan jumlah peminat yang sangat membludak. Dan penyebab masa antrian atau waiting list sangat lama, yaitu batasan kuota juga dipengaruhi. Dan ini sesuai dengan kesepakatan organisasi kerjasama Islam OKI. Kuota haji setiap negara dibatasi sebesar 0,1% dari jumlah penduduk muslim negara tersebut. Dan ini juga dikarenakan jumlah pendaftar yang tinggi. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jutaan umat Islam mendaftar setiap tahunnya. Sementara kuota keberangkatan untuk beribadah haji terbatas. Dan sistem kuota nasional juga mempengaruhi. Untuk memeratakan keadilan, pemerintah menetapkan sistem kuota proporsional berbasis provinsi atau kabupaten yang antreannya di daerah padat penduduk bisa memakan waktu hingga puluhan tahun. Dan itu pendengar, kami pun akan menghadirkan dialog Cirebon Menyapa pada kesempatan pagi hari ini dengan topik umroh, solusi bagi jemaah yang harus menunggu haji hingga 26 tahun bersama Direktur TMB Tour and Travel, Bapak Haji Teguh Sasmito P. SSTPL, dan juga Didi Sunari SE selaku manajer pengembangan TMB Tour dan Travel. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, jadi tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Dengan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Pian Albansa dan diampingi pengarah teknik Bung Budi dan juga Lela Nurlela. Kami akan segera hadirkan Cirebon Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Bagi pendengar, menyenangkan sekali pagi hari ini saya Pian Alsa akan memulai rangkaian dialog pagi ataupun dialog Cirebon Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini edisi Selasa 26 Mei 2026 dan dengan topik Umroh, solusi bagi jamaah yang harus menunggu haji hingga 26 tahun. Dan ini dilatar belakangi oleh realitas yang nyata yang dialami jutaan umat muslim di Indonesia yang memiliki keinginan kuat untuk menunaikan ibadah haji. Namun harus menunggu dalam jangka waktu yang sangat lama. Mulai tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh menetapkan sistem baru yang menyamaratakan masa tunggu haji reguler di Indonesia ataupun di seluruh provinsi menjadi sekitar 26 tahun. Dan berubah dari sebelumnya bervariasi antara 10 hingga 40 juta tahun tergantung daerah masing-masing. Dan kerinduan terhadap Baitullah adalah fitrah yang tertanam kuat di hati setiap muslim. Kita semua bermimpi suatu saat nanti kaki kita akan berpijak di tanah suci Mekah dan Madinah menunaikan rukun Islam yang kelima. Namun, mari kita berbicara tentang sebuah realitas baru yang harus kita hadapi bersama di tahun 2026 ini. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh baru saja menetapkan kebijakan sistem baru. Mulai tahun ini, masa tunggu haji reguler di seluruh provinsi Indonesia disamaratakan menjadi sekitar 26 tahun. Dan kita akan membahasnya pendengar terkait dengan topik umroh, solusi bagi jemaah yang harus menunggu haji hingga 26 tahun. Dan narasumber kami yang sudah hadir di studio kita akan hadirkan ataupun kita akan perkenalkan satu persatu, yaitu yang pertama adalah Bapak Haji Teguh Sasmito PSSTPI, Direktur TMB Tour dan Travel. Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa kabar Pak Haji?
3: Alhamdulillah baik-baik.
1: Nah, semua kabar baik nih Pak Haji ya.
3: Baik.
1: Untuk tour dan travelnya Pak Haji nih Pak Haji.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Soalnya menunggu Haji 26 tahun Pak Haji.
3: Iya, realitas yang
1: luar biasa. Kalau saya berarti waduh umurnya
4: udah tinggal tambah dari sekarang
1: Mas. Tambah sekarang ya Pak Haji. Betul. Dan juga ada Pak Didi Sunardi, SE Manager Pengembangan TMB Tour dan Travel. Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam.
1: Ustaz Didi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz.
4: Alhamdulillah sehat Mas Pian.
1: Ini nampaknya juga rezeki bagi Pak Didi nih kayaknya.
4: Iya, ya Pak Haji.
1: ada celah gitu ya.
4: Iya, insyaallah.
1: Untuk memberikan keterangan ataupun memberikan informasi kepada para jemaah haji yang menunggu haji hingga 26 tahun ya Pak Haji ya. Baik, kita ke Pak Haji Teguh. Pak Haji Teguh, ini kan banyak calon jemaah haji ya Pak Haji ya yang harus menunggu hingga puluhan tahun dan 26 tahun lah katakanlah begitu. Menurut Pak Haji, apakah umroh kini menjadi solusi spiritual bagi masyarakat Indonesia khususnya
5: yang belum bisa pergi berhaji?
3: Iya, sebenarnya kalau kita melihat dengan situasi yang ada sekarang masyarakat kita, sebenarnya kan secara fakta di lapangan masyarakat kita itu sangat merindukan sekali ke tanah suci.
5: Betul.
3: Sehingga kemudian kondisi ini dengan jumlah penduduk yang sangat besar, 280 juta mungkin sekarang penduduk kita, dan itu menjadi sebuah potensi yang luar biasa bagi masyarakat kita untuk ke tanah suci. Nah, kerinduan ini kemudian yang membuat masyarakat itu berlomba-lomba untuk melakukan pendaftaran.
5: Iya.
3: Namun yang fakta di lapangan, karena memang ada kuota hanya 10% yang diberikan oleh Arab Saudi terhadap kita. Tapi juga dengan kuota ini ternyata juga membuat masa tunggu haji yang sangat panjang sekali.
5: Sangat panjang, betul.
3: Sehingga kita melihat bahwa umroh memang sebagai sebuah solusi.
5: Iya.
3: Ketika masyarakat dia ingin berangkat ke tanah suci, maka kalau melihat dari masa panjang ini, kami berkesimpulan bahwa memang berangkat dulu umroh.
5: Okay.
3: Ya, itu sebenarnya dasarnya.
5: Ya. Dan ini juga dengan masa tunggu haji yang mencapai sekitar 26 tahun ya Pak Haji ya. Ini tren masyarakat menurut Pak Haji ini mau apakah arahnya ke umroh atau seperti apa Pak Haji?
3: Kalau kita lihat berdasarkan data dari Siskohat, dari tahun 2022, itu tahun 2022 itu secara statistik jamaah umroh itu mencapai 1 juta.
5: 1 juta.
3: Naik di tahun 2023 itu 1.300.000 lebih. Lalu di 2024 naik menjadi 1.500.000. Dan kita menjadi negara penyumbang pertama jumlah jamaah umroh yang berangkat ke tanah suci. Jadi secara statistik sebenarnya kecenderungan masyarakat kita untuk berangkat umroh itu sangat tinggi sekali. Ini luar biasa. Ya. Itu yang kita lihat berdasarkan fakta di lapangan.
5: Oke, baik. Nah, ini kan sebagai manajer pengembangan nih Pak Ustadz Didi. Nah, ini kan terkait dengan antrean haji yang mencapai 26 tahun ya seperti yang kita bicarakan ini.
4: Iya.
5: Strategi pengembangannya layanan umroh untuk menjaga kebutuhan masyarakat itu seperti apa, Pak Ustadz? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mas Pian dan pendengar RRI di mana saja berada. Tentunya dalam prosesi pengembangan ini kita tidak hanya melakukan edukasi secara masif kepada jamaah ataupun kepada masyarakat, tetapi kita juga melakukan beberapa kolaborasi kerjasama dengan berbagai stakeholder, dengan berbagai instansi pemerintah ataupun terutama ke jamaah. Nah, sehingga ini pemahaman-pemahaman tentang bagaimana untuk umroh sebagai solusi di mana menunggu haji ini hingga 26 tahun ini kami lakukan ya. Selain siar-siar kami di majelis-majelis taklim, dari beberapa yang kami lakukan pada saat kami menyampaikan dakwah ke masyarakat, ke jamaah, dan juga beberapa relasi yang memang perlu kami sampaikan terkait dengan keberangkatan ibadah umroh. Dan ini saya selalu sampaikan kepada masyarakat dan pendengar, pastikan bahwa berangkat umroh itu ada 5 pasti, Mas Bian.
5: Okay.
4: Ya. Yang pertama itu selalu saya sampaikan, pasti travelnya.
5: Okay.
4: Harus jelas juga.
5: Yeah.
4: Ya. Banyak yang menawarkan ibadah umroh itu dengan harga-harga yang relatif murah. Nah, ini juga harus di perhatikan dan juga harus menjadi sebuah catatan, tidak semua bahwa umroh yang kita lakukan ini murah, kemudian iya murah bisa berangkat, tapi mungkin bisa saja dari Cirebon sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan ini banyak sekali ya. Yang kedua itu pastikan terbangnya, jadwalnya ya. Jadi kami itu sudah ada jadwalnya. Nah, ini kan untuk ibadah haji tahun ini kan mungkin sampai besok ya. Hari ini kita berada di wukuf Arafah ya. Mudah-mudahan berdoa jemaah haji untuk kebaikan di negara kita, dan kita juga yang mungkin saat ini sedang melaksanakan ibadah Arafah, mudah-mudahan ibadah puasa sunnahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti jadwalnya.
5: Okay.
4: Ya, di TMB ini sudah ada jadwalnya yang jelas ya. Mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sampai ke Desember sudah ada. Ya. Kemudian setelah pasti travelnya, kemudian pasti jadwalnya, pasti terbangnya ini.
5: Ya.
4: Kalau sudah jelas jadwalnya, pasti terbangnya jelas. Ya. Nah sehingga ini yang harus menjadi catatan masyarakat jamaah di mana saja berada. Hmm. Yang kemudian yang keempat itu pastikan hotelnya, ya hotelnya harus jelas. Hmm. Jangan sampai masyarakat berangkat umroh tapi hotelnya di sana belum jelas kemana nih kita ya, menginap ya, dan sebagainya. 9 sampai 12 hari. Okay. Yang terakhir 5 pasti itu adalah pastikan bahwa kita berangkat punya visanya. Hmm. Nah, ini banyak kejadian Mas Pian ya. Ya. Sudah berangkat, sudah sampai Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hmm. Tetapi visanya sampai mau berangkat tidak didapatkan.
5: Enggak tahu
4: makanya banyak yang batal gitu ya. Ini jadi pastikan 5 pasti umroh para pendengar ya, pastikan pasti travelnya, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya dan pasti visanya.
5: Nah, kalau berkaca seperti itu Pak Ustaz terkait dengan ketidakpastian daripada dalam tanda kutip tour and travel yang mohon maaf kalau dibilang abal-abal gitu ya Pak Ustaz. Apakah masyarakat juga perlu diedukasi terkait hal itu, Pak?
4: Oh, sangat perlu. Sangat perlu. Nanti beliau yang memberikan penjelasan secara langsung lah ya. Bagaimana agar tidak apa namanya tadi Mas Pian menyampaikan tanda kutip bodong dan sebagainya. Ini karena banyak travel-travel yang menawarkan paket-paket room apa murah tapi tidak bisa berangkat gitu. Okay. Nah, inilah yang jangan sampai tergiur masyarakat untuk tidak asal memilih travel.
5: Oke. Okay.
4: Ya. Baik. Itu barangkali
5: ke Pak Haji berarti ya, Pak Haji. Ini kan terkait dengan tadi ya yang diungkapkan Pak Ustadz Didi bahwa tentunya masyarakat juga harus diberikan edukasi terkait dengan pemilihan daripada tour and travelnya harus seperti apa gitu ya Pak Haji. Nah seperti apa Pak Haji menyikapi ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat lah khususnya ya. Ini sekaligus juga sebagai dalam tanda kutip promosi juga nih ya ke Pak Haji. Seperti apa Pak Haji?
3: Bagusnya begini kan. Kadang-kadang masyarakat kita itu lebih terlihat pada posisi harga yang murah.
5: Oke.
3: Yang itu membuat akhirnya mereka tergiur. Nah ini yang harus diedukasi dulu kepada masyarakat.
5: Okay.
3: Yang kedua, dia harus tahu travel itu kantornya di mana, siapa pemiliknya. Bayangkan ada banyak sekali masyarakat wilayah 3N yang ketipu. Yang ketika mereka ketipu, kantor pusatnya pun mereka tidak tahu di mana. Nah oleh karena itu ini menjadi satu apa informasi juga. Saya lebih menyarankan kepada masyarakat wilayah 3, kalau dia berumroh, cari travel yang alamatnya di wilayah 3. Alamat kantor pusatnya. Sehingga kalau ada apa-apa dia bisa berinteraksi dengan ownernya, dengan manajer perusahaan itu. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat kita tidak melihat di situ. Yang ketiga harus tahu identitas. Siapa yang menawarkan. Dan banyak juga masyarakat kita itu yang membayar umroh itu menitipkan uang itu ke agen, menitipkan uang itu kepada rekening pribadi agent. Itu bahaya sekali.

0: Itu yang kebanyakan orang kan kadang-kadang gini ya Pak Ustadz dan Pak Haji, orang masyarakat kan lebih percaya kalau ini dari luar dari luar, kemudian dengan nama yang plangnya aja gede gitu ya, plangnya mewah gedung besar, tapi kan saya yakin masyarakat yang ingin berumrah atau ingin ikut dengan tour and travel tersebut tidak tahu seberapa dalam tanda kutip bagaimana pelayanan dan lain sebagainya. Itu kan hanya sebatas pola pikir mereka saja gitu ya Pak Haji. Oke, baik. Dan silakan pendengar, nanti Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231 84 93 259, ataupun juga Anda bisa berkirim WA di 081 324 951 935, dan juga di channel YouTube kami. Pendengar, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda ataupun juga terkait dengan masukan Anda ataupun juga pengalaman Anda terkait dengan tour and travel untuk pergi umroh gitu ya pendengar ya. Nah, silakan Anda bisa berinteraksi bersama Pak Haji Teguh Sasmito dan kemudian Pak Ustaz Didi Sunardi. Dalam hal ini kita akan berbicara mengenai solusi umroh, solusi bagi jemaah yang harus menunggu haji hingga 26 tahun. Nah, ini kan terkait dengan kebijakan menunggu haji sampai 26 tahun Pak Haji. Dalam tanda kutip, saya jadi teringat, apakah ini dalam tanda kutip, mohon maaf sih kalau saya salah ya, apakah ini sebagai durian runtuh gitu ya, dari pemilik tour and travel? Tapi jawabnya nanti kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon terlebih dahulu. Oh, nampaknya terputus. Silakan pendengar, Anda bisa berinteraksi kembali di 0231 84 93 259 untuk pagi hari ini, dan nanti akan disapa oleh pengarah acara terlebih dulu, yaitu Bung Alex Sunardi. Ya, Pak Haji, terkait dengan kebijakan ini. Waduh, kita akan menyapa dulu lagi. Adakah Bung Alex? Baik, kita lagi dikonfirmasi dulu. Oke. Ini terkait dengan kebijakan ini Pak Haji, apa menurut Pak Haji ini, apakah ini solusi dalam tanda kutip, mungkin solusi lebih adil, atau memang justru memicu kecemasan baru di masyarakat terkait dengan ini? Apa dan ketiganya, apa ini memang durian runtuh yang kondo Pak Haji khususnya? Silakan Pak Haji.
1: Pertama, memang kita harus tahu bahwa Rasulullah itu sebenarnya bukan berhaji dulu.
0: Oh ya.
1: Beliau berumrah dulu ya. Maka sebenarnya umrah itu merupakan kewajiban kita. Sebagian besar ulama mewajibkan umroh sekali seumur hidup. Nah, tinggal kemudian sekarang ketika masa tunggu 26 tahun haji sangat panjang, bagaimana kemudian kita bisa berumroh dengan solusi yang terbaik? Di travel kami, di TMB Tour and Travel, sebenarnya kita ada dua, ada salah satu yang menarik, yaitu ada tabungan umroh. Nah, di kami itu ada program menabung yang ketika nilai tabungannya sudah mencapai 5 juta, kita langsung membuatkan paspor dan langsung mengirim perlengkapan.
0: Itu kenapa waktu itu udah pastilah ya.
1: Sudah pasti. Sampai hari ada lebih dari 100 orang-orang yang kemudian mereka itu melakukan hal itu. Dasar ini yang saya lakukan ketika saya survei di lapangan. Saya tanya, "Bapak Ibu udah pernah umroh belum?" Belum, alasannya apa? Ada 4 alasan Pak yang saya garis bawahi. Ada yang bilang kebutuhan rumah tangga, biaya anak sekolah. Kemudian ada yang bilang masih punya dosa. Jadi ternyata alasan masih punya dosa juga yang membuat mereka belum umroh. Yang keempat, uangnya belum cukup. Nah, yang keempat ini kemudian saya ambil sebagai salah satu program kami, tabungan umroh. Maka ketika mereka menabung, bayangin Pak, kalau setiap hari dia menyisakan aja 25 ribu, ya, maka di tahun ketiga dia tuh sudah punya uang 27 juta loh. Artinya ada solusi menarik yang bisa mereka lakukan ketika mereka memilih TMB Travel sebagai wasilah mereka untuk memberangkat. Kalau orang di luar sana dia bisa cicil rumah, dia bisa cicil mobil, masa untuk umroh tidak bisa?
0: Bil paksakan ya Pak.
1: Dan harus dia cinta dulu. Orang kalau sudah cinta, apapun dia lakukan untuk melakukan sesuatu pengorbanan. Seperti itu. Nah, program tabungan umur inilah yang kita lakukan sekarang. Dan rata-rata mereka itu belum 1 tahun sudah dilunasin. Kita tanya, ibu bapak kenapa sudah dilunasin? Apa jawaban mereka? Gimana Pak Tugu, kita gak lunasin? Pertama, paspor sudah dibuat. Perlengkapan sudah diantar ke rumah. Jadi setiap hari yang mereka lihat perlengkapan aja.
0: Membayangkan mereka sudah gitu.
1: Jadi Pak, ternyata itu membuat mereka semangat, daya dorong mereka untuk segera melunasin. Betul. Nah, itu program yang salah satu program unggulan kami. Sehingga mereka bisa bisa berangkat.
0: Iya, ya. Oke, baik. Seperti itu. Intinya memang bagus juga ya.
1: Menarik sekali.
0: Menarik sekalinya kan ya. Seperti

0: bil paksakan atau betul, dipaksakan lah gitu ya. Dengan udah adanya katakanlah paspor, dengan udah adanya barang-barang untuk pergi ke sana, mereka pasti ya seperti itu ya, Pak Ji.
1: Betul, setuju.
0: Ini benar.
1: Jadi gini, banyak di luar sana orang merencanakan keuangan pendidikan, keuangan hari tua. Kenapa pemirsa di rumah, kenapa Anda tidak merencanakan program berangkat ke tanah suci dari sekarang? Dengan Anda menabung aja 25 ribu per hari, di tahun ketiga Anda sudah punya uang 27 juta.
0: Oke, baik. Kita menyapa pendengar ataupun pemirsa yang ada di live chat RRI Cirebon ya. Dari Miftahur Rahman, Pak Haji dan Pak Ustaz. Menunggu umroh, tapi menunggu reda hubungan Iran dengan Amerika Serikat. Damai dulu katanya begitu RRI Cirebon. Nah ini ini kan eskalasi global ya. Kita juga nggak tahu. Apakah ini juga pengaruh Pak Haji dulu? Apakah ini juga terpengaruh Pak Haji dengan eskalasi global kayak gini, Pak Haji?
1: Kita harus meyakini bahwa negara-negara tetangga yang berkonflik pasti akan mengupayakan bahwa proses itu selesai. Faktanya sekarang itu untuk keberangkatan umroh, hampir semua travel setelah musim haji itu tiket-tiket penerbangan sudah lu habis terjual. Jadi sebenarnya tidak punya dampak signifikan dengan adanya konflik di sebagian Timur Tengah. Jadi buat masyarakat ya sudah, nggak usah kita memikirkan itu. Karena travel kami pun tidak memikirkan itu, biar itu wilayah lain. Bagaimana kemudian kamu tak menjaga kualitas pelayanan, jamaah kita edukasi, ya kan? Dan ketika pada waktunya mereka berangkat, kita siapkan semua fasilitas yang menjadi hak-hak mereka. Seperti itu sebenarnya.
0: Pak Ustaz, bertanya Pak Ustaz. Menanggapi eskalasi secara global, katanya masyarakat juga kan ada yang aman apa enggak, gimana apa enggak gitu,
2: Pak. Ini yang saya alami ya, kemarin pada saat Ramadan. Saya 10 hari di Mekah Madinah, kemudian hari Ramadan itu, kemudian pas mau pulang, itu Jumat pulang, kemudian hari Sabtunya konflik, Dan ini memang sangat berpengaruh bagi saat itu ya yang berumroh, karena alhamdulillah kami melakukan perjalanan ini direct secara langsung, kecuali bagi mereka yang kemarin itu transit dulu nih Mas Pian. Ini berdampak di sana satu minggu ya, menunggu masa reda, dan ini juga menjadi persoalan juga. Dan alhamdulillah kami dengan wasilah perjalanan bersama TMB ini kemarin tidak terjadi apa-apa. Jadi jangan khawatir kepada pendengar yang ingin berangkat, walaupun situasi di Timur Tengah ini sedang bergejolak, insyaallah lah pemerintah Arab Saudi itu akan memberikan jaminan keamanan ya untuk para jamaah haji, apalagi sekarang ya, sedang puncak-puncaknya. Ini luar biasa keamanan di Arab Saudi ya, luar biasa peningkatan kualitasnya, dan termasuk juga nanti untuk layanan umroh pun saya kira akan seperti ini. Ya saya kira itu. Jadi nggak usah khawatir kepada pendengar yang tadi memberikan atensi bagaimana kami umroh harus menunggu reda, nggak usah. Bismillah ya, dengan nawaitu, dengan niat. Kita pasti berangkat.
0: Dan kita bismillahnya karena kita ini tamu Allah ya.
2: Tamu Allah. Gitu ya. Insyaallah akan dijaga oleh Allah ya. Insyaallah akan dijaga.
0: Baik. Baik, kita ini memang suatu keyakinan kita ya, Bos. Tadi Bapak tentunya kita menjadi tamu Allah nih, dijaga segala-galanya lah gitu.
2: Betul.
0: Ya, baik, kita ke menyapa lagi pendengar yang ada di channel YouTube. Apa saja syarat-syarat yang harus disiapkan jika kita ingin melaksanakan ibadah umroh, dari Bang Samit di Cirtim, Cirebon Timur, Pak Haji.
1: Baik, salam kenal Bang Samit, bismillah. Yang pertama adalah stamina fisik dulu, karena ini penting, karena umroh itu juga membutuhkan stamina. Bayangkan kita melakukan proses dari sejak kita mulai tawaf sampai sa'i, itu bisa membutuhkan 3-5 jam proses rangkaian ibadahnya. Belum lagi kalau kegiatan padat di sananya. Oleh karena itu fisik yang pertama. Yang kedua, niatkan bahwa kita mau umroh semata-mata karena mencari keridhaan dari Allah. Yang ketiga, tentunya Anda siap secara finansial. Kemudian yang keempat, Anda lengkapi semua dokumen-dokumen. Dan yang kelima, ini yang menarik. Di TMB, Kang, kami itu jamaah ketika membuat paspor, kami jemput di rumah mereka masing-masing. Karena kami punya kendaraan yang kami fasilitasi. Dan itu tidak berbayar. Mau dia tinggalnya di Solosari, di Kuningan, di Paten, tidak berbayar.
0: Wilayah 3 itu?
1: Wilayah 3, kami jemput.
0: Oh, okay.
1: Jadi di kantor kami, sejak calon jaminnya daftar, saya sampaikan sama pegawai bahwa sejak saat itu mereka temu Allah. Maka pastikan semua pelayan itu dimuliakan. Dan itu kami lakukan sampai detik ini. Jadi kalau mereka yang pernah lihat di imigrasi, lihat TMB Travel, itu berkantor jamaah, itu fasilitas kami. Itu. Yang kedua, pembuatan paspor. Karena kami sudah berbicara dengan imigrasi, jamaah itu tidak perlu dia input paspor sendiri. Berjam-jam, berhari-hari. Enggak perlu. Buat Bang Samit yang pengen umroh, datang ke TMB, kami fasilitasi. Abang enggak perlu daftar buat paspor melalui daftar online. Okay. Kami semua yang lakukan. Kami jemput di rumah Abang.
0: Baik. Seperti itu. Baik. Ini juga pertanyaan mungkin nyambung dari Ibu Sari dari Kedawung nih. Assalamualaikum, Bapak narasumber, Pak Haji, Pak Ustad, katanya. Sebenarnya saya tuh masih bingung katanya antara haji dan umroh. Apa perbedaan utama antara ibadah haji dan umroh yang perlu dibawa masyarakat agar tidak salah persepsi, katanya gitu. Dan mohon maaf, kantor TMB di mana, di Cirebon, dan mohon maaf juga katanya ini berapa biaya atau ongkos untuk umroh. Wah, ini mungkin Pak Ustadz dan Pak Haji ya, karena memang berdua mereka berdua narasumber kita. Silakan.
1: Baik,
0: Pak Haji
1: terus. Siap. Dengan Ibu siapa?
0: Dengan Ibu Sari dari
1: Kedawung. Ibu Sari, salam kenal Ibu Sari. Saya dengan Pak Teguh dari TMB Travel. Pertama, kantor dulu. Kantor pusat kami itu ada di Jalan Jaka Yuda nomor 3B di belakang kantor Kecamatan Kedawung.
0: Kecamatan Kedawung.
1: Iya, dekat ya. Itu kantor pusat kami. Tapi kami punya kantor brand office di Jakarta, di gedung Menara Jam Sostek. Kemudian kami punya kantor di Banjarmasin, di Tegal, di Majalengka, Bogor, di Kuningan, di Bogor, ya kan? Kemudian di Palimanan, di Palu, di Cirebon Timur ada. Jadi punya, kita punya kantor banyak. Itu. Yang kedua tentang harga. Harga kami itu mulai dari 28 juta sampai yang bintang 5 plus Turki 37. Tetapi semua harga itu sudah all in. Jadi ada travel-travel tuh yang dia sudah buat harga, tapi ketika calon jamaahnya bayar, itu diminta tambahan lagi. Nah, kalau kita tidak, Ibu. Jadi harga itu, contoh nih, kita ada keberangkatan di bulan, karena kami Juli sudah sold out, Kang. Kita sudah sold out. Jadi ada di bulan Agustus, itu harga 31,5. Itu sudah all in, sudah paspor, perlengkapan, penjemputan, plus kereta cepat. Nah, ini salah satu nilai lebih di TMB Tour and Travel adalah semua paket-paket kita itu menggunakan fasilitas kereta cepat Haramain. Wah, itu nikmat sekali. Kalau kita pakai bis butuh waktu 7 jam, naik kereta cepat 2 jam setengah. Sangat nyaman buat kita ibadah.
0: Ini dari ceritanya aja saya udah langsung kepengen nih, Pak Ustadz. Pak Ustadz, Pak Haji, kita akan menyapa pendengar.
1: Siap.
0: Ibu Reni dari Plumbon ya. Kita akan menyapa Bu Reni. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Reni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Mas Tian.
0: Silakan.
3: Bapak-bapak,
0: ada Pak Haji
3: narasumber ya, Mas Tian.
0: Pak Ustadz Didi Sunardi, silakan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni,
3: mohon izin bertanya. Tadi di awal sudah mendengar pembicaraan cara solusi yang tepat untuk maksudnya menunggu haji yang begitu lama 26 tahun. Tapi kalau umroh sih mungkin tergantung kemampuan ya Pak ya, finansial dan fisiknya. Nah, pertanyaannya banyak juga betul yang tertipu oleh travel-travel yang akhirnya tidak bertanggung jawab. Mereka sudah capek-capek mengumpulkan uang, tapi akhirnya tersesat di tengah jalan, bahkan tidak jadi berangkat. Nah, itu bagaimana mengetahui caranya atau cara yang paling ampuh itu agar masyarakat tidak tertipu dengan adanya biro-biro travel yang hanya apa ya manis di depan tapi tidak melaksanakan yang sesungguhnya dan membuat para calon jemaah umroh itu kecewa tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, umroh itu kan ada yang waktunya katanya 11 hari, 12 hari, 10 hari, bahkan
2: 12 hari.
3: Betul begitu Pak. Nah, kira-kira itu faktor apa yang membedakannya? Mungkin keistimewaannya juga di mana gitu. Itu aja Mas Fian.
0: Baik, Bu Reni, terima kasih.
3: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bu Reni dari Pelumpuhan, Pak Haji. Pak Haji.
1: Terima kasih Bu Reni, semoga Bu Reni dimudahkan Allah untuk segera kembali ke tanah suci ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama Ibu harus Ibu tahu bahwa travel yang datang ke rumah Ibu punya izin PPIU enggak?
0: PPIU,
1: perusahaan punya ibadah umroh. Lihat legalitasnya. Itu paling penting. Ya kan. Yang kedua, saya sarankan kalau bisa ada yang datang travel itu beralamat di Cirebon atau wilayah 3 Cirebon. Dan kalau perlu ketemu sama pemilik travelnya Ibu. Ya kan? Ibu bisa datang ke kantor tersebut. Tujuannya apa? Untuk lebih meyakinkan bahwa benar-benar travel ini bukan travel abal-abal, ya. Yang ketiga Ibu, ini yang paling penting, Ibu tolong jangan terpengaruh dengan harga murah.
0: Oke.
1: Ya. Harga 24 umpamanya hotelnya setelah dicek jaraknya 1 kilo, kasihan sekali. Ya. Yang kelima, harus tahu identitas seorang agen ini yang datang ke rumah Ibu. Kalau perlu minta nomor telepon, telepon ke perusahaannya. Benar enggak orang yang datang ini adalah salah satu agen dari travel tersebut?
0: Berarti intinya ada yang kayak gitu, Pak Ji.
1: Ada banyak sekali. Ya. Kami pernah mengalami satu jamaah itu dia cerita ke kami pada waktu itu dia daftar itu akhirnya cerita mereka itu sudah mau berangkat 40 jamaah. Itu travelnya lari. Bayangin 40 jamaah. Akhirnya dia cerita ke kita, itu terjadi 5 bulan sebelum peristiwa itu. Nah ternyata tuh meninggalkan trauma yang luar biasa. Bahkan ke kita pun sampai tidak yakin.
0: Tidak yakin, iya.
1: Benar enggak?
0: Karena benar wajar ya Pak Ji ya?
1: Iya.
0: Trauma tersebut pasti yakin.
1: Saya mengalami sampai ada jamaah itu yang dia gagal berangkat di travel yang lain. Sampai saya disuruh buat surat pernyataan loh, Mas Pian. Padahal kita tidak melakukan apa. Kenapa dia menghal yang terjadi itu? Ditunda, yeah. ditunda berkali-kali. Terus Ibu tanya kepastian keberangkatan tanggal berapa. Itu yang paling penting sehingga Ibu tidak menunggu terlalu lama ya kan seperti itu. Nah, saya pikir itu yang paling utama Ibu ya. Kalau bisa cari travel yang memang wilayah kantornya wilayah 3 Cirebon. Itu paling sedikit banyak meyakinkan dan bisa memberikan rasa aman kepada Ibu. Ibu bayangkan ketika ada agen dia ngaku alamatnya di negara atau di wilayah yang lain, di wilayah Cirebon tiba-tiba bermasalah, Ibu mau nyari kantor ada enggak? Sempat enggak? Ibu sudah kepikir hilang uangnya, ya kan? Boro-boro mau nyari kantornya, ya kan? Tapi kalau Ibu di Cirebon kan gampang sekali gitu. Seperti itu Bu Reni, ya.
0: Nah, ini kan terkait dengan perbedaan hari katanya itu.
1: Oh, iya.
0: Itu dipengaruhi apa?
1: Oke, memang hari kan begini, semakin lama kita beribadah di sana semakin bagus.
0: Iya.
1: Ya, contoh aja kalau kita sholat di Madinah kan nilai pahalanya itu 1000 kali lipat.
0: Betul.
1: Kalau kita sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Bayangkan kalau kemudian Ibu yang tadinya 9 hari jadi 12 hari, tentunya nilai ibadahnya lebih lebih banyak nilai pahalanya. Tetapi sebenarnya itu bagian dari paket-paket yang dibuat oleh travel ya. Dan rangkaian kegiatan pun nggak beda-beda jauh. Semakin banyak ibadah di sana, ada juga kegiatan city tour ke Jabar Uhud, Jabar Mahkamah, ke museum dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya tinggal dari kita saja, kita punya waktu yang berapa hari, yang 9 hari atau yang 12 hari atau yang 16 hari. Nah, tergantung dari kita. Tentunya juga nilai harga pun berbeda-beda. Seperti itu, antara 9 sampai 12 hari. Jadi tinggal pilihan kita saja mau pilih yang paket yang berapa, seperti itu.
0: Oke. Baik. Ke Pak Ustadz, Pak Ustadz ini kan terkait dengan pengembangan ya Pak Ustadz ya. Terkait inovasi apa nih Pak Ustadz yang tentunya juga dilakukan oleh perusahaan agar program umrohnya semakin menarik seperti yang tadi mungkin sudah sebagian sudah dikasihkan informasi dari Pak Haji ya. Nah, menurut Pak Ustadz ini apa lagi nih yang bisa digali? Terutama untuk anak-anak muda nih kayaknya Pak Ustadz.
2: Iya, karena bagaimanapun juga ini kan tadi Bu Reni ya, ataupun yang di awal tadi menyampaikan mana yang didahulukan haji atau umroh
0: gitu. Okay.
2: Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa haji dan umroh itu sama-sama kewajibannya itu hanya satu kali seumur hidup. Ya. Nah, karena haji saat ini di negara kita ini menunggunya sampai dengan 26 tahun, sehingga umroh itu salah satu solusi untuk menunggu itu. Ya. Bayangkan kalau sekarang kita usia 50 tahun, kemudian nanti daftar Mas Pian dan pendengar, berarti usia 76 tahun bisa berangkat. Nah, untuk menunggu usia sampai 76 tahun ini solusinya adalah umroh.
0: Okay.
2: Ya. Nah, apa yang kita lakukan inovasi apa, kreativitas apa, ya. Kami tidak henti-hentinya untuk melakukan semua edukasi, semua sosialisasi kepada masyarakat secara masif, ya. Bukan hanya baligo yang besar kemudian lain sebagainya, tetapi bagaimana pemahaman kepada para jamaah bahwa umroh bukan dilihat dari nilai rupiah yang kita bayarkan. Okay. Akan tetapi saya mengingatkan bahwa memang betul biayanya agak mahal, tapi insya Allah biaya yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah setelah nanti kita berangkat umroh, ya. Dan dilihat bahwa ibadah umroh bukan dilihat dari nilai besarnya yang kita keluarkan, tetapi Mas Pian dan pendengar, berapa pahala yang dilipat gandakan oleh Allah kepada kita, berapa dosa-dosa yang kita hapus oleh Allah selama melaksanakan ibadah umroh. Nah, ini inovasi-inovasi ini yang selalu saya tanamkan kepada para pendengar, ya, kepada pemirsa, untuk bisa melakukan ibadah umroh. Dan kami tadi sudah disampaikan Pak Direktur bahwa inovasi kami ini adalah bagaimana supaya bisa cepat berangkat. Ada namanya sebuah tabungan umroh. Nah, tabungan umroh tadi sudah disampaikan, begitu sudah mencapai angka 5 juta. Bahkan saat ini kalau mendaftar ke kami, ini ada khusus Sony, ya, ada cashback dan sebagainya. Ini untuk menarik bagaimana pendengar dan pemirsa ini untuk bisa bersegera berangkat umroh, ya. Nah, ini tabungan umroh. Jadi tidak perlu menunggu lama-lama. Tapi dengan adanya tabungan umroh, kemudian sudah mencapai angka 5 juta, kemudian dimanapun berada rumahnya, sampai pun ke Hairogelis ini, kami akan jemput, Pak. Dan ini sudah fakta. Walaupun, Pak, saya hanya sendirian, nah, jadi masalah. Ya, itu sebagai salah satu bentuk layanan kami, memuliakan tamu-tamu Allah. Dari mulai daftar, itu tadi Pak Direktur sudah sampaikan, bahwa itulah adalah tamu Allah yang harus kita muliakan. Nah, sehingga inovasi-inovasi ini, selain edukasi dan sosialisasi, kami memberikan pemahaman-pemahaman kepada semua jamaah, baik itu jamaah majlis taklim, di mana saja berada, kemudian ke berbagai instansi masyarakat, dan kepada mereka yang tentunya datang ke kantor kami. Ya. Jadi jangan ragu untuk bisa berangkat umroh, bahwa semuanya bisa, pasti bisa umroh, ya. Bukan hanya yang mampu, tapi yang dimampukan oleh Allah, dan kita bisa berangkat. Bagaimana dimampukan? Salah satu solusinya adalah tadi dengan menabung. Okay. Insya Allah kita bisa berangkat umroh.
0: Sekali lagi ini promosi juga ya Pak Ustadz, ya, terkait dengan banyaknya tour and travel umroh bermunculan kan.
2: Iya.
0: Apalagi sekarang ini sudah ada tulisan begitu ya,
2: maksudnya banyak
0: tuh 26 tahun menunggu. Pasti kan ini, ya mohon maaf, kalau yang dalam tanda kutip berniat jahat juga akan bermunculan.
2: Bisa
0: kan, gitu ya Pak Ustadz. Nah, itu kan yang menjadi nilai lebih atau diferensiasi layanan perusahaan TMB Tour and Travel ini apa nih menurut Pak Ustadz?
2: Kalau kelebihannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, ya. Betul. Ya, salah satunya adalah setiap pembuatan paspor itu dijemput ke rumah masing-masing. Kita jemput, kita antarkan ke kantor imigrasi, ya. Kemudian kita berikan fasilitas yang lainnya, ya. Karena bagaimanapun juga perut itu tidak perlu kosong, nggak boleh kosong, ya. Itu harus kita jamu.
0: Betul.
2: Ini inovasi dan ini salah satu keunggulan kami, ya. Dan di sisi-sisi yang lain nanti mungkin Pak Direktur akan memberikan tambahannya barangkali.
1: Kita juga di Bandara Soekarno-Hatta. Itu jamaah tuh kita tidak lemprak begitu aja. Ini tamu Allah loh, kita muliakan mereka. Maka kita tempatkan mereka di lounge umroh. Jadi ketika mereka sampai di bandara, mereka bisa makan di sana, mereka bisa istirahat dengan nyaman sambil menunggu keberangkatan. Nah, ini fase-fase yang kita lakukan. Di Mekah Madinah itu jamaah tidak dibolehkan untuk mengangkut koper, tidak boleh. Jadi jamaah tahu itu sampai di hotel, kopernya itu sudah di depan pintu mereka masing-masing.
0: Iya, iya.
1: Dan itu sudah kami lakukan dari awal sampai hari ini. Okay. Alhamdulillah.
0: Baik, Pak Haji, ini dari Burno di Perum. Assalamualaikum Pak Haji, Pak Ustadz. Saya Burno dari Perum. Ini saya menanyakan, kalau di ibadah haji ada pembimbing ibadahnya katanya.
2: Oh, iya. Itu.
0: Nah, bagaimana kualitas pembimbing ibadah di MB agar jemaahnya ini apa ya, semakin khusyuk dalam beribadah, tidak berpikiran berwisata katanya gitu. Dan benar-benar mendapatkan pengalaman spiritual dari TMB Tour and Travel katanya Pak Haji. Pembimbingnya seperti apa?
1: Ya, terima kasih Bu Retno di Perum ya. Semoga Bu Retno segera dimudahkan berangkat ke Tanah Suci ya. Amin. Amin. Amin. Pertama memang setiap grup keberangkatan kami itu didampingi oleh tour leader yang berpengalaman. Yang kedua, selama di sana mereka itu diedukasi tentang beberapa faedah manfaat berumur, termasuk ketika mereka kegiatan ziarah, ziarah atau mereka city tour. Jadi kita udah bermitra dengan beberapa ustadz-ustadz yang ada di Tanah Suci, yang mereka pun kita scanning,
2: Seleksi.
1: Kita seleksi. Okay. Jadi kita tidak segera mengambil mutaif aja, kita seleksi dari beberapa catatan-catatan, termasuk di media sosial yang dia punya IG, dan dia bagaimana kemampuan dia ketika dia apa membawa jamaah di selama perjalanan ibadah di sana. Kemudian juga kita melakukan manasik. Manasik itu kami lakukan di apa?
2: Satu
1: di,
2: rumah makan.
1: Nah, kami manasik itu ada dua tempat yang sampai hari tidak kami rubah tempat manasiknya. Boleh disebutkan ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama itu di rumah makan Bandar Jakarta dan di rumah makan Tepian Rasa. Kedua tempat itu wajib bagi kami untuk memberikan pelayanan pada saat mereka manasik di Tanah Suci. Kemudian manasik di bandara, kemudian manasik di Madinah sebelum mereka melakukan kegiatan perjalanan ibadah dari Madinah ke Mekah. Yang berikutnya usia mutawif. Usia mutawif yang kami pilih itu usia-usia muda. Di range 25 sampai 30. Kenapa? Karena dia akan membawa jamaah dengan latar belakang umur yang berbeda-beda. Kan kadang-kadang jamaah itu mintanya macam-macam. Kalau mutawifnya usianya udah di atas 30, kami gak mau. Jadi mutawif itu mutawif yang sangat energik sekali.
0: Energik lah
1: ya, seperti itu Bu Retno.
0: Baik, jadi ya itu ya Bu Retno ya. Sudah dipikirkan.
1: Sebelumnya.
0: Berbagai hal terkait dengan layanan dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih dan Bu Retno, terima kasih sudah. Silakan mendengar kembali, Anda bisa berinteraktif untuk kesempatan pagi hari ini dalam dialog Cirebon Menyapa bersama Pak Haji Teguh Sasmito, PSST PI, Direktur TMB Tour and Travel, dan juga Ustadz Didi Sunari SA, Manager Pengembangan TMB Tour and Travel untuk pagi hari dengan pukul 9. Mohon izin, kita akan break sejenak karena ada iklan. Sebelum iklannya Pak Haji nih, TMB Tour and Travel belum masuk di air tadi ya. Kita akan hadirkan terlebih dulu dari relasi kami berikut ini pendengar.
4: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 08.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935. Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Pendengar masih bersama kami dalam dialog Cirebon Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini pendengar, dan kita masih membahas ataupun terkait dengan umroh ya, dan masih bersama Haji Teguh Sasmito PSSTPI Direktur TMB Tour and Travel, dan juga Ustadz Didi Sunardi SA Manager Pengembangan TMB Tour and Travel. Dan juga Anda akan bersama kami untuk 15 menit ke depan kurang lebihnya ya. Dan silakan Anda masih bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231-849-3259 ataupun juga di 081-324-951-935. Pak Haji dan Ustaz, ini siap. Ada pendengar yang juga ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Haji dan Pak Ustaz. Saya dari Mas Jai dari Kedawung juga, wah masih di Kedawung kayaknya tetanggaan. Baik, dan ini terkait dengan, kalau mohon maaf Pak Haji, saya ingin menjadi agent katanya, ada apa yang benefit yang bisa saya dapat katanya gitu. Nah mohon dijelaskan Pak Haji gitu, soalnya saya kayaknya masih punya banyak waktu luang. Wah,
1: peluang ada peluang. Si,
0: ada banyak peluang. Waktu luang, berarti banyak peluang juga. Pak Haji silakan.
2: Baik. Mas Jai ya?
0: Iya Mas Jai.
3: Mas Jai, salam kenal dari saya Mas Jai. Jadi memang kami membentuk sebuah komunitas agent, itu namanya Teras Umroh.
0: Teras Umroh.
3: Okay. Ya, jadi ini semacam satu UMKM. Jadi buat masyarakat yang ingin tergabung menjadi agent, itu bergabung di dalam Teras Umroh.
0: Yeah. Syaratnya apa nih?
3: Syaratnya itu pertama ada biaya pendaftaran senilai 1,5 juta. Okay. Tapi kemudian 1,5 juta itu akan kita balikan dalam bentuk properti. Okay. Ya. Ada pelatihannya, ada pemberian seragamnya, brosurnya, pamfletnya, spanduknya, ya kan. Nah, setelah mereka ikut itu pelatihan, mereka sudah bisa punya hak-hak untuk mendapatkan finansial atau ujroh atau komisi ketika ada jamaah-jamaah yang mendaftar. Nah, sampai hari ini kami sudah ada 140 teras umroh dari berbagai macam latar belakang. Ada PNS, ada pensiunan, ada wira swasta, ada marketing. Jadi potensi market umroh ini sangat menarik. Ya, oleh karena itu jangan sampai informasi ini nggak nyampai kepada pemirsa di luar sana. Karena sudah mendengar begini, karena nggak mau ambil keputusan, ternyata tetangganya sudah dapat di travel yang lain.
0: Okay.
3: Padahal kita sudah menawarkan, ayo bergabung di teras umroh. Dan bersyukurnya, kami itu setiap satu musim umroh kami menghitung siapa yang pencapaian tertinggi. Kami berangkatkan dia secara gratis. Makanya tagline kami itu, Mas, itu TMB semua bisa umroh. Jadi tagline kami itu tidak ada satupun orang yang tidak bisa umroh. Sehingga itu memudahkan bagi mereka untuk melihat bahwa oh ya ternyata kita itu bisa umroh. Alhamdulillah dari beberapa teras-teras umroh ini sudah ada 4-5 orang yang kita umrohkan secara gratis atas pencapaian mereka dalam mengajak masyarakat untuk mendaftar ke TMB Tour and Travel. Seperti itu.
0: Baik. Nah, ini juga ada pertanyaan dari pendengar lagi Pak dengan Ibu Sari tadi udah. Sekarang Bunda apa nih? Oh, Bunda Ica. Bunda Ica, terima kasih Bunda Ica di daerah Karang Asem Plumbon. Oh, ini tetangganya Ibu ini nih, Ibu Reni. Assalamualaikum Pak Haji, Pak Ustadz. Ini saya misalkan saya masuk pendaftaran. Apakah berapa bulan atau berapa minggu untuk bisa, oh ini terkait waktu ya Pak Haji ya, terkait waktu pemberangkatan umrohnya. Kata Pak Haji kan sampai Agustus katanya masih sudah full katanya gitu. Nah seperti apa Pak Haji, silakan.
3: Baik, Waalaikumsalam Bunda Ica. Semoga Bunda segera berangkat ke Tanah Suci.
0: Okay.
3: Ya, baik, untuk di TMB Bunda, kami Juni kita sudah sold out. Juli juga sudah sold out. Jadi kalau Bunda mau ada waktu itu di bulan Agustus sampai bulan itu pun di bulan Agustus sampai November sudah banyak yang terisi. Nah, kemudian juga di bulan ada beberapa bulan itu kami menggunakan ada umroh bareng tokoh. Di Oktober kami umroh bersama Ketua MUI. Di bulan September kami umroh dengan Bang Fadlan. Kemudian di bulan November ada umroh bersama Gus Aldi. Jadi Bunda tinggal mengalokasikan aja waktu dan anggarannya, mau berangkat di bulan Agustus boleh. Semakin Bunda menunggu nanti seatnya sudah habis nih Bun. Kalau bisa Bunda segera datang ke kantor atau kontak kami, insya Allah kami akan datang ke tempatnya Bunda ya. Sehingga tinggal Bunda memutuskan mau berangkat di bulan apa. Tapi untuk bulan Juni sampai Juli kami sudah sold out.
0: Okay. Nah, Pak Haji, ini kan terkait dengan tingginya mungkin animo daripada masyarakat ya, Pak Haji, yang ingin pergi berumroh dikarenakan menunggu waktunya 26 tahun gitu ya. Nah, yang jelaskan ada hal-hal yang tentunya tantangan terbesar ya, Pak Haji, dalam memposisikan jamaah umroh dari TMB Tour and Travel ini seperti apa? Tantangan terbesarnya apa nih, Pak?
3: Sebenarnya begini ya, kita agak susah untuk mengklasifikasikan usia jamaah.
0: Usia, oh iya.
3: Iya kan? Nah,
0: tapi
3: itu yang
0: harus ada klasifikasi nggak?
3: Tidak ada. Jadi kadang-kadang edukasinya akan berbeda memang, ya kan? Ketika yang daftar yang sepuh, tentunya ini punya perhatian yang lebih besar dibanding yang lebih muda. Oleh karena itu memang kami lebih menyarankan kepada masyarakat itu, selagi masih usianya masih fit, masih muda, ayolah berangkat umroh. Karena umroh itu butuh stamina yang sangat prima juga. Ya kan, jangan sampai begini. Nah, ini juga ada kesalahan masyarakat, Mas Pian. Dia seorang anak, dia belum umroh. Tapi dia umrohkan orang tuanya, sementara orang tuanya sudah sepuh. Ya kan? Akibatnya apa? Bahaya nanti di sana orang tuanya kan butuh pelayanan secara pribadi, dan tidak mungkin kami dari tour leader itu atau multi di sana itu memberikan perhatian khusus kepada jamaah yang sepuh ini. Oleh karena itu kami biasa menyarankan, kalau Anda punya orang tua, baik memang niat untuk mengumrohkan keluarga, tapi ada baik ditemani oleh keluarga.
0: Ada keluarga yang lebih.
3: Ya, seperti itu. Baik. Gitu, Mas Pian.
0: Tantangannya begitu ya, Pak Haji ya. Jadi memang tentu masyarakat ini juga permintaan.
1: Betul.
0: Dari masyarakat mungkin kan agak sedikit melonjak seperti yang tadi dicontohkan Pak Haji. Baik, Pak Haji, ini sudah 8.51 menit, 52 menit ya.
1: Iya.
0: Tanpa terasa
1: satu jam,
0: tapi nggak apa-apa, kita masih ada satu atau dua penanya lagi yang akan bergabung. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line WA kami 081324951935, dan juga di channel YouTube kami, live chat yang kami RRI Cirebon untuk pagi hari ini, sebelum kami akhiri rangkaian bersama kami dalam Dialog Cirebon Menyapa untuk pagi hari ini, pendengar. Baik, dan terkait dengan tadi permintaan yang begitu masyarakat banyak gitu ya, Pak Haji, atau permintaan dari masyarakat yang begitu banyak karena waktu tunggu haji yang begitu lama katanya gitu. Nah, ini sekaligus juga mungkin juga ada edukasi tersendiri nih, Pak Haji, untuk memberikan supaya katakanlah semangat tetap terjaga, kemudian semangat ya, agar semuanya bisa diposisikan bahwa ayo umroh dulu aja. Ya. Di samping satu sisi juga masih menunggu haji gitu. Nah, seperti apa nih, Pak Haji, untuk memberikan gambaran tersendiri kepada para jemaah ini, Pak Haji?
3: Baik, yang pertama pemirsa harus punya tanamkan rasa cinta dan rindu ke Baitullah. Itu yang pertama dulu, merindukan bagaimana nikmatnya ketika kita beribadah di sana. Merindukan bagaimana doa-doa kita panjatkan di sana. Merindukan bagaimana kita bisa melihat Ka'bah, bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah. Kata Rasulullah, orang-orang hambaku yang berziarah ke makamku, kemudian mereka mengucapkan salawat kepadaku, maka Allah akan menarik rohku untuk ke jasadku, dan aku akan jawab salam umatku. Ya. Ketika kita datang ke baginda Rasulullah, kemudian kita berziarah, kata Rasulullah, kelak mereka seperti dua jari saya. Ya. Nah, itu dari sisi nilai-nilai spiritual yang kita bisa ambil. Yang kedua, pemirsa sudah tahu nih bahwa masa haji sangat panjang. Dan bisa jadi tahun depan bukan 26 tahun lagi. Karena program talangan haji itu terus setiap hari masuk. Dan bisa jadi haji itu sampai bisa 30 bahkan 40 tahun. Oleh karena itu proses merancang ibadah umroh itu penting dari sekarang. Di TMB Tour and Travel, Bapak dan Ibu tinggal memilih. Ketika Bapak dan Ibu sudah siap punya uang, bismillah segera daftar. Tapi ketika Bapak dan Ibu masih belum punya uang yang banyak atau full, maka gunakanlah uang-uang yang ada itu Ibu tabung. Yakin dan percaya di tengah jalan pasti Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya punya satu jamaah, beliau itu pedagang kue di pinggir jalan. Satu waktu dia datang ke kantor, dia bilang, Pak Haji, saya mau daftar umroh, saya baru punya uang 3 juta. Saya tanya, namanya Mbak Lena, saya ingat sekali. Saya tanya, Mbak Lena mau berangkat kapan? Dia bilang, saya belum tahu, tapi sekarang saya punya uang 3 juta. Subhanallah, pemirsa. 4 bulan kemudian ada ibu-ibu datang ke kantor, itu lunasin punya dia. Jadi pintu dilunasin.
0: Gak tahu
3: barusan. Gak tahu sih Mbak Lena. Saya itu punya dua cerita yang sama. Ada lagi satu guru, ya. Ada seseorang yang datang ke saya, Pak, tolong umrohkan ibu ini. Jangan sebutkan dari saya. Jadi banyak hal pemirsa di luar sana, ketika kita punya niat yang kuat, akan ada cara Allah untuk memudahkan cara, bapak dan ibu berangkat. Ingat, berangkat ke tanah suci itu bukan karena masalah biaya, ya, tapi karena hati. Ya. Kalau hati kita, doa-doa kita, kita ucapkan setiap hari, setiap malam, insya Allah, Allah punya cara buat bapak dan ibu pemirsa RRI yang terhormat. Allah punya cara, punya jalan buat bapak dan ibu akan dimudahkan berangkat ke tanah suci. Bahkan bisa jadi setelah bapak dan ibu mendengar siaran ini, bisa jadi 1-2 jam kemudian datang. Allah mudahkan orang untuk memberangkatkan bapak dan ibu melalui tangan-tangan Allah. Jadi tanamkan rasa rindu, rasa cinta ke Baitullah, dan berdoa terus tanpa henti. Sangat mudah bagi Allah untuk memberangkatkan ibu dengan cara-cara Allah. Demikian.
0: Baik. Satu WA lagi nih, kita tertinggal. Ini terkait dengan dolar begitu naik kan Pak Haji, katanya gitu. Nah ini seperti apa kestabilan dari ongkos dari TMB Tour and Travel, katanya gitu Pak Haji. Dari Pak Kirna, Pak Kirna terima kasih Pak Kirna.
3: Okay. Baik Pak Kirna, mudah-mudahan Pak Kirna segera berangkat ke Tanah Suci. Kami sampai hari ini belum memutuskan untuk menaikkan biaya harga kepada jamaah, walaupun kursor sudah mencapai 17.000 lebih ya. Bahkan pesawat terbang pun sudah naik harganya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kami belum memutuskan untuk menaikkan biaya umroh. Dan mudah-mudahan, kami berharap mudah-mudahan di ujung-ujung bulan ke depan itu semuanya lebih stabil lagi. Saya percaya pemerintah akan tetap menjaga nilai mata uang rupiah terhadap dolar dalam posisi stabil, karena ini menyangkut masalah makroekonomi. Bismillah, insya Allah sampai hari ini kami belum memutuskan untuk menaikkan biaya umroh.
0: Baik Pak Haji, Pak Ustadz, waktu yang misalkan kita ini ada satu lagi mungkin ya barangkali Pak Ustadz ya, untuk bisa pesan terhadap masyarakat yang masih harus lagi menunggu lama 26 tahun. Ya. Waktu yang cukup lama ya, Pak Ustadz.
4: Betul,
0: ya.
4: Betul.
0: Nah, ini supaya lebih untuk tetap bersemangat berumroh lah katakanlah. Kalau berhaji mungkin semangat juga, tapi berumroh ini agar tetap menjaga niat dan semangat ibadah ke Tanah Suci. Pak Ustadz,
4: ya.
0: Silakan. Closing statement-nya.
4: Ya, tentunya kepada pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada, bahwa tanamkan dari saat ini kita ini rindu ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Itu tanamkan niat dulu yang tinggi, sehingga benar-benar kita ini akan bisa segera berangkat. 26 tahun bukan waktu yang apa namanya singkat ya, tapi agak lama.
0: Ya,
4: kan? Lama dan belum tentu umur, ini tergantung dengan umur juga ya. Usia kita ini kan belum tentu. Allah yang akan menentukan takdir kita. Kita hari ini daftar, nggak tahu Allah memanggil kita, kita tidak tahu. Ya, maka solusi yang utama, yang pertama kita lakukan, kalau memang kita sudah rindu ke Baitullah, segera, jangan menunda-nunda waktu untuk segera berangkat umroh, berangkat ke Baitullah, karena apapun yang kita lakukan itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan uang yang kita keluarkan. Insya Allah, tadi Pak Direktur sudah sampaikan, dari berbagai penjuru itu rezeki akan datang dengan tiba-tiba. Yang penting kita niatkan. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada pemirsa dan pendengar, mari kita bersama-sama niatkan untuk dengan tekad yang bulat untuk segera berangkat umroh. Dan ini salah satu solusi bagaimana kita menanti pemberangkatan haji ini yang 26 tahun. Solusinya adalah berangkat umroh.
0: Bersama.
4: Bersama, ya. Dan pastikan ya, 5 pasti ini. 5 pasti yang tadi saya ulangi lagi nih, ibu dan bapak pendengar. Ya, pastikan travelnya. Ya, pastikan travelnya. Yang jelas legalitasnya. Ya, kemudian jadwalnya. Kemudian pastikan terbangnya. Pastikan hotelnya dan pastikan visanya. Dan yang terakhir, jangan tergiur dengan biaya umroh yang murah.
0: Okay, ya. Baik.
4: Itu saja barangkali.
0: Pak Haji, ada satu yang disampaikan lagi Pak Haji, silakan.
3: Ya. Baik, silakan. Buat pemirsa RR dimanapun berada, pertemuan kita hari ini bukan pertemuan kebetulan buat yang mendengar. Ini adalah sebuah kehendak dari Allah yang akhirnya kita bertemu lewat udara. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di luar sana, pemirsa RRI, dengan pertemuan hari ini lebih menguatkan kerinduan Bapak dan Ibu, rasa cinta Bapak dan Ibu ke Tanah Suci, lebih meyakinkan Bapak dan Ibu untuk segera ke Tanah Suci. Dan kami sebagai salah satu travel, TMB Tour and Travel yang ada di Cirebon, akan terus menjaga pelayanan secara maksimal, mulai dari proses pendaftaran, kemudian keberangkatan, sampai ke Tanah Suci hingga kepulangan. Kami akan jaga semua pelayanan kami, sehingga selama di Tanah Suci Bapak dan Ibu betul-betul menikmati ibadah secara khusus dan hikmah. Ya, doakan kami, semoga kami terus menjaga pelayanan ini secara baik dan aman. Seperti itu Mas Pian.
0: Baik, Pak Haji. Pak Haji Teguh Sasmito PSSTPI yang sudah bersama kami pendengar selaku Direktur TMP Tour and Travel. Terima kasih Pak Haji.
3: Sama-sama.
0: Sudah berkenan bersama Era di Cirebon memberikan edukasinya terkait dengan umroh, dan juga Pak Ustadz Didi Sunardi SE selaku manajer pengembangan tim TMB Tour and Travel. Terima kasih. Pak
4: Ustadz, terima kasih Mas Pian.
0: Sudah memberikan informasinya, edukasinya juga kepada masyarakat terkait dengan 5T. Tadi ya.
4: 5 pasti.
0: 5 pasti. Oh iya. Trust juga 5 ya, 5 kepastian gitu ya. Baik, terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung bersama kami Pro 1 RRI Cirebon dalam dialog Cirebon Menyapa pagi hari ini pendengar. Dan kami akhiri kebersamaan bersama kami untuk pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Kami akan hadirkan cek fakta untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook beberapa waktu lalu dengan keterangan pada unggahan open recruitment lagi terkait dengan PT HM Sampurna TBK penempatan seluruh Indonesia, dan setelah melakukan pengecekan terhadap tautan yang terlampir pada unggahan tersebut, tautan ini tidak mengarah ke halaman PT Sampurna TBK secara resmi, melainkan tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat lengkap, dan nomor telegram aktif. Setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja PT HM Sampurna TBK, hasilnya tidak ditemukan artikel yang menyatakan PT Sampurna TBK sedang melakukan rekrutmen pegawai melalui tautan yang beredar di media sosial tersebut.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

0: kepastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Masih kami akan tuntaskan rangkaian Cirebon pagi ini mendengar sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi pendengar, dan ini terkait dengan informasi yang akan kami hadirkan untuk kesempatan pagi hari ini terkait Prabowo menekankan adaptasi TNI hadapi dinamika geopolitik yang global ini pendengar. Presiden Prabowo Subianto saat memberikan taklimat kepada 1.000 siswa perwira TNI dan Polri di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat Seskoad Bandung hari Senin kemarin mendengar menekankan pentingnya adaptasi prajurit TNI dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Dan hal ini diungkapkan Mayor CKE Amarullah. Arahan Presiden Prabowo ini menitikberatkan kepada kesiapan perwira TNI dalam merespon perubahan lingkungan strategis global yang berlangsung cepat dan kompleks. Ia mengatakan kemampuan beradaptasi menjadi bekal utama bagi para perwira dalam menjawab tantangan pertahanan di negara di tengah perubahan geopolitik yang terus berkembang. Pro 1 masih bersama Anda.

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup

0: bagi Anda yang konten kreator ini mendengar, ini terkait dengan Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teku Rizky Harsya bertekad mencetak konten kreator melalui potensi kreatif daerah sebagai mesin baru pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tugas utama kementerian ini adalah mendorong bagaimana local hero menjadi nasional atau national champion mampu go global. Menteri Ekram mengatakan potensi ekonomi kreatif daerah perlu didorong dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, industri, komunitas, dan pelaku usaha agar mampu berkembang menjadi kekuatan nasional hingga menembus pasar global. Menurutnya, kegiatan kolaborasi dengan pihak swasta seperti Volago All Stars menjadi wadah sinergi strategis untuk memperluas akses promosi, pemasaran, branding, serta meningkatkan daya saing UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemanfaatan media digital, industri hiburan, dan ekosistem ekonomi kreatif nasional.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ya, pendengar, pemerintah terus mengevaluasi program makan bergizi gratis atau MBG dan memastikan anggaran sebesar 268 triliun rupiah di tahun 2026 terserap optimal untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto. Dan menurut tenaga ahli utama Badan Komunikasi Bakom Pemerintah RI Hariko Wibawa Satria, pemerintah tidak tutup mata atas insiden yang terjadi. Anggaran Badan Gizi Nasional BGN tahun 2026 menjadi 268 triliun. Ini bentuk evaluasi dari implementasi MBG dari target 80 juta penerima manfaat. Dan berdasarkan laporan progres kinerja BGN per 22 Mei 2026, alokasi khusus anggaran MBG sebesar 248,28 triliun rupiah atau 93% dari pagu digunakan untuk operasional MBG. Per Mei 2026, anggaran MBG ini telah terserap sebesar 83,02 triliun atau sekitar 33,43%. Sebagai dukungan manajemen dan sektoral, sisa anggaran digunakan untuk belanja pegawai operasional non-MBG yaitu 7,45 triliun serta program pemenuhan gizi nasional dan tata kelola sistem strategis. BGN juga menyampaikan capaian operasional Satuan Pelayanan Program Bergizi atau SPPG sebesar 29.225 di 38 provinsi. Angka tersebut mencapai 102% dari rencana awal sebesar 28.562 SPPG. Jadi intinya pendengar, kalau kita sebagai rakyat, kalau kami dan saya sebagai rakyat, anggaran berapapun besarnya, yang terpenting adalah program tersebut bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi putra-putri kita. Tidak bermanfaat bagi sebagian orang saja. Bukan begitu pendengar. Prosatu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Ragam Musik dan Informasi.

0: Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kasih buat karena sudah bersama saya Pian Alvansa dalam rangkaian Cirebon pagi ini, dan nanti dilanjutkan Cirebon Siang ini bersama rekan saya Lisma Judia Sari akan menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya undur diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Buku yang sangat inspiratif berjudul Tuhan Ada di Hatimu, karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Buku ini menyajikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita bisa membawa Tuhan lebih dekat ke dalam hati dan kehidupan sehari-hari. Habib Hussein Jafar Al-Hadar, yang dikenal sebagai seorang da'i muda, dikenal dengan gaya dakwah yang penuh cinta serta nilai toleransi yang sangat ia junjung tinggi. Terlebih lagi sejak programnya berjudul Login bersama Onan dan Deddy Corbuzier viral, membawa namanya semakin dikenal dan dicintai kalangan masyarakat luas. Buku ini adalah salah satu refleksi mendalamnya tentang bagaimana kita sebagai manusia di tengah kesibukan hidup yang penuh tantangan tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan di setiap langkah kita. Kadang kita sering berpikir bahwa Tuhan hanya ada di tempat-tempat tertentu, di masjid, di gereja, atau di tempat ibadah lainnya. Namun melalui buku ini, Habib Hussein Jafar Al-Hadar mengingatkan kita bahwa Tuhan sebenarnya hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari buku terbitan Naura Book tahun 2020 dengan 236 halaman ini, kita bisa memetik banyak pelajaran tentang bagaimana menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap momen dalam hidup kita adalah kesempatan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Seperti yang diajarkan Habib Hussein dalam buku ini, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia ada di hati kita.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kali ini saya Risma Julia Sari yang akan membersamai Anda hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini edisi Selasa 26 Mei 2026. Pastinya Isma gak sendiri, ada Obi dan juga Lela sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Weru ya, yang akan terus membersamai kita di 5 jam ke depan nanti. Selanjutnya pendengar, segera akan kami hadirkan untuk Anda dialog khusus luar studio, di mana untuk siang ini akan menghadirkan tema membangun bangsa dari desa bersama Sekolah Alam Berata Kasihan, yang akan dipandu oleh Gina Oktaviana dengan menghadirkan narasumber Jenal Mutakin selaku founder Sekolah Alam Berata Kasihan dan juga relawannya yang juga merupakan mahasiswa Uniku, Johan Sulaksana. Selamat mengikuti.
0: Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan dialog khusus.
4: Selamat siang pendengar. Saat kita mendengar kata membangun bangsa, mungkin yang terbayang dalam benak kita adalah program-program besar, gedung-gedung yang megah atau kebijakan tingkat nasional. Tapi kali ini di siang hari yang panas namun sejuk ini, coba panas tapi sejuk itu seperti apa? Kita akan berbincang bersama dengan teman-teman dari Sekolah Alam Berata Kasihan yang berlangsung dari Desa Pamijahan, Kecamatan Ciawi Gebang. Selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
4: Selamat siang, ada Kang JJ di sini, nanti Gina akan perkenalkan, tapi sebelumnya Gina akan sapa dulu pendengar yang saat ini sedang mendengarkan lewat frekuensi 94,8 FM dan juga sedang menyaksikan secara live di YouTube RRI Cirebon. Dan tadi sudah Gina sampaikan di awal bahwa pada hari ini Gina sedang berada di Sekolah Alam Berata Kasihan. Kira-kira sekolah apa? Namanya agak sedikit unik nih. Maka dari itu Gina akan langsung perkenalkan, ini dia founder Sekolah Alam Berata Kasihan Kuningan, Haji Jainal Mutakin MPD. Selamat siang Kang JJ.
5: Selamat siang, sampurasun.
4: Rampes, iya. Kang JJ ya.
5: Betul.
4: Padahal namanya Jainal tapi ZZ.
5: Betul.
4: Dan sudah bersama Kang JJ juga di sini ada Johan Sulaksana, relawan Sekolah Alam Berata Kasihan.
1: Baik, selamat siang Kak.
4: Selamat siang Kak Johan. Nah, tadi Gina spill di awal kalau cuacanya panas ya Kang JJ ya, tapi adem karena kita ada di sekolah alam.
6: Betul.
4: Nah, kita bisa jelaskan dulu mungkin Kang JJ bisa jelaskan kepada pendengar apa sebenarnya sekolah alam Berata Kasihan ini.
6: Ya, jadi kalau di Kuningan memang ini ada cuaca yang dingin, dingin banget, panas, panas tapi adem. Nah, salah satunya di sekolah alam ini. Mungkin karena suasananya banyak pohon-pohon rindang, teh, jadi suasananya panas pun tidak terasa. Sekolah alam ini berdiri tahun 2022, pasca COVID. Teh. Waktu setelah COVID kita ngalamin ya, bagaimana situasi yang tadinya normal menjadi berubah, yang tadinya bisa bayar uang tunai jadi cashless ya. Terus kami pun di sini membangun sekolah ini awalnya karena tidak ada banyak kegiatan, karena kita memang banyak di rumah. Tanah ini tanah warisan dari kakek saya. Kebetulan kakek mewariskan 700 meter tanah ini kepada anak-anaknya. Nah, salah satunya kepada saya cucunya. Dan bisa dibilang ini angker dulunya. Jadi tidak ada yang apa, tidak yang merawat. Ini adalah kebun, kebun yang cukup lumayan rindang tapi tidak terurus gitu. Banyak sampah, ada pecahan kaca ya, dan memang suasana di sini tidak seperti sekarang, masih hutan belantara mungkin ya bilang seperti itu. Lalu kita sulap 2022 karena memang tidak ada banyak kegiatan pasca COVID, lalu kami tanam dengan tanaman-tanaman yang hijau di sini. Sampai 2026 sudah tumbuh hampir mungkin 1000 lebih tanaman pohon di sini.
4: Wow, ya, gitu. Iya. Dan kemudian nama Berata Kasihan itu. Apa?
6: Sebenarnya saya sengaja Johan masih inget ya, 2022 saya ngajak dia relawan pertama, Jo, ayo kita ke kebun. Kebun apa? Ah, waktu itu. Ya kebun saya bilang, kita mau bikin sekolah di sini. Dia pun belum tahu akan disulap apa, cuma saya cerita ke dia, kita akan ada sekolah di sini, ada bangunan rumah singgah, ada musola, ada taman baca, dan ada ruang belajar, kelas gitu. Tapi kayaknya Johan gak percaya waktu itu ya?
4: Betul-betul gak karena percaya. Leweng, bentuknya leweng ya.
6: Itu, kayak mustahil gitu.
1: Iya betul, kayak kebun biasa aja itu.
6: Ya, lalu saya yakinkan ke teman-teman relawan, kita akan bikin tempat konservasi alam berbasis literasi di sini. Sehingga sekolah alam ini kita dirikan 2023 resminya pada saat itu oleh Bunda Literasi Kuningan setelah beliau melaksanakan program Binwil PKK. Lalu ditandatangan plus kalau gak salah tanggalnya itu bertepatan dengan hari ini teh.
4: Wah, selamat ulang tahun. Nah, gitu.
6: Makanya saya tadi bilang, apa ini sebuah kebetulan atau Allah memberikan kesempatan yang berharga gitu. Perjalanan kami 3 tahun ini ya. Betul. Hari ini diapresiasi oleh RRI Cirebon gitu.
4: Wah.
6: Terima kasih RRI Cirebon.
1: Sama-sama. Kita buat RRI.
4: Oke, berarti sudah 3 tahun ya hari ini. Betul. Persisnya. Ketika 2022 orang-orang mulai belajar lagi. Betul. Ya belum ke sekolah lagi ya. Gitu ya kan. Ini ada kesulitan enggak?
6: Kesulitannya kita mungkin karena belum ada banyak bangunan di sini sehingga proses pembangunan mulai dicicil waktu itu, Mbak. Jadi ada dari mulai masjid karena musola ya, kalau orang Sunda bilang dulu tajuk ya. Tajuknya pun kita terinspirasi dari Masjid Merah di Cirebon.
4: Jadi iya, kita bawa kayak kesini. Kenal ya.
6: Iya. Iya, karena iya, ada iya. Ornamen piring ya. Piringan dari kita lihat di makam Sunan Gunung Jati, terus juga makuta Jawanya kita ambil dari Demak, dan ada satu amanat dari Kanjeng Sunan Gunung Jati yang saya bawa spiritnya ke sini.
4: Oh ya, itu
6: bisa
4: sana
6: dibaca
4: ya.
6: Tuh. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
4: Oh iya.
6: Jadi di sini juga kebetulan ada adik-adik yatim. Halo, coba kita sapa dulu.
7: Halo.
6: Ada Febri, mana Febri?
4: Febri mana Febri? Ini. Oh iya.
6: Ini siapa namanya? Julupa. Ini Ijah, satu lagi Adlan.
4: Oh, iya.
6: Mereka lah yang mewarnai sekolah alam ini bersama dengan relawan. Tampak di sana juga ada Mojang Jajaka, Duta Baca yang coba boleh salam dulu. Mereka yang jadi fasilitator kalau ada kegiatan di sini.
4: Iya.
6: Gitu teh.
4: Tapi kemudian kenapa Kang JJ memilih?

0: Karena memang lokasinya sangat kecil, maka saya alihkan ke sini yang lebih luas. Dan kebetulan di belakang sekolah ini ada bendungan, namanya Bendungan Brata Kasihan. Begitu.
1: Jadi namanya diambil dari nama bendungan itu.
0: Nama bendungan dan menurut warga lokal di sini dari nama Pak Brata dan Ibu Kasihan.
1: Oh, gitu. iya.
0: Jadi Brata Kasihan tuh nama dua orang yang menjaga bendungan di sini. Begitu teh.
1: Ternyata seperti itu ya. Nah, untuk konsep pendidikan berbasis alamnya ini ya, apakah ada di sini susunan organisasinya seperti apa, siapa aja?
0: Ya, ini kebetulan Johan bawa ada modul ya. Modul ada juga kurikulumnya, kita sudah lengkap di sini.
1: Sudah ada kurikulumnya.
0: Betul, meskipun di sini ini bukan sekolah formal ya, ini non formal. Okay. Jadi siapa aja boleh belajar di sini. Dari mulai anak-anak PAUD ya, pelajar SMP SMA, bahkan ini mahasiswa ya. Dari Universitas Uniku, dari UBHI, dari Cirebon, banyak yang melakukan penelitian di sini, bikin skripsi, bikin penelitian juga di sini, pengabdian masyarakat. Ini buat semua kalangan.
1: Berarti Kang JJ di sini itu adalah founder sekaligus kepala sekolahnya begitu?
0: Mungkin kalau di sekolah formal ya kepala sekolahnya gitu.
1: Oke. Tapi apa perbedaan antara sekolah alam ya? Tadi kan udah jelas ya non formal. Tapi untuk tadi ada kurikulumnya itu boleh dijelaskan Kang JJ?
0: Ya, justru di sini kita menyesuaikan dengan kondisi alam di sini ya. Karena di sini kita jadikan tempat konservasi. Jadi belajarnya belajar langsung di alam, melihat langsung, meraba langsung dan tahu bentuknya. Kayak pohon, pohon misalnya ada pohon cendana. Kalau di sekolah kan belajar teks ya, textbook. Di sini bisa langsung lihat, bisa megang daunnya, bisa megang pohonnya dan kita bisa belajar manfaatnya dari pohon tersebut. Dan tentunya yang membedakan sekolah alam ini karena kita berbasis literasi. Contohnya adik-adik di sini kita siapkan buku-buku, buku bacaan, dongeng, ada alat permainan tradisional, alat musik tradisional, bahkan kita juga sering mengajak mereka berkegiatan di luar sekolah alam ini gitu. Jadi ini benar-benar sekolah yang tidak ada sekat ya. Siapapun boleh belajar, sampai lansia pun kita ada program yaitu kelas lansia bahagia.
1: Wah, gitu. Jadi meraih semua kalangan ya.
0: Betul, okay. Kadang-kadang lansia kesepian ya. Bapak ibu yang punya orang tua di rumah pasti ibu bapaknya, kakek neneknya kalau di rumah pasti kesepian. Nah, kita ajak kegiatan di sini dengan program ziarah.
1: Okay.
0: Kita ajakkan kegiatan ziarah, mereka diajak bermain, berwisata sambil kegiatan religinya gitu.
1: Okay. Nah kurikulumnya ini siapa yang menyusunnya?
0: Kita rancang, jadi kita juga melihat beberapa kali saya dengan teman-teman relawan bikin kegiatan outing class. Apa nih ya, dievaluasi nih, kira-kira apa plus minusnya, apa yang kurang, berapa waktu yang harus kita selesaikan untuk melaksanakan program outing class. Kemudian ada program untuk anak-anak yatim, kita adakan kegiatan dengan mereka. Dengan relawan ada diklat ya, nah, 2 hari ya, Sabtu Minggu. Kita bikin kurikulumnya, belajar dari situ, lalu kita rancang jadi kurikulum. Jadi belajar dari pengalaman, kemudian kita susun dari sebuah kurikulum teradministratif lah gitu ya. Sudah termuat dalam buku gitu.
1: Oke, jadi total ada berapa yang mengurus sekolah alam Brata Kasihan ini?
0: Relawan berapa jumlahnya?
2: Untuk relawan itu sekarang sudah ada 21 orang itu. Untuk
0: yang sudah diklat 10 ya.
2: 10 orang.
0: Sisanya menunggu tahap berikutnya.
1: Oke, jadi untuk menjadi relawan itu ada diklatnya juga berarti.
0: Iya, ini yang pernah didiklat 2 hari.
1: Iya.
0: Kita bekali.
1: Oh, gitu. Biar jadi enggak sembarangan relawan bisa jadi relawan aja ya. Ada pelatihan khususnya berarti ya.
0: Betul.
2: Sebetulnya enggak ada kriteria khusus untuk menjadi seorang relawan, tetapi untuk menjadi relawan asalkan bisa untuk bekerja sama dengan tim, terus ada niat dan bisa memanage waktunya gitu untuk bisa kita kerja bareng di sini gitu.
0: Kayak mereka juga pada kuliah, sibuk.
1: Iya. Belum duta-duta kan tugasnya banyak ya.
0: Belum mereka mau maju ke Jawa Barat nih 2 orang ini.
1: Oh iya.
0: 2 pasang ini.
1: Yeah. Boleh abis ini nanti di Pro 2 ya.
2: Ditunggu ya kan.
0: Ditunggu.
1: Iya. Nah kalau tadi muridnya lah ya banyak gitu ya. Anak-anak, lansia. Tapi sebenarnya tujuannya atau karakter apa yang sebenarnya pengen dibentuk sama sekolah alam ini?
0: Ya yang pertama mungkin cinta tanah air dulu ya. Di sini adalah tempat wadah untuk kreativitas anak-anak muda untuk bisa menyalurkan bakat hobinya, passionnya, dan kepeduliannya terhadap lingkungan terutama. Jadi kita pengen karakter-karakter manusia Pancasila yang cinta tanah air, mereka juga paham di mana mereka bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka juga seperti hari ini, di sini kita melahirkan banyak-banyak anak-anak yang punya talenta, duta baca, mojang jajaka, ada yang kegiatan di
2: ada juga
0: kampus,
2: yang di luar juga
0: olahraga.
2: Seperti olahraga juga kita aktif juga. Terus ada juga relawan, salah satu relawannya ada di apa berita tuh Kak?
0: Ya, ini di...

0: jurnalis juga
1: di jurnalis,
0: ada.
1: Ya, di jurnalis.
0: Yang hobi nulis lah.
1: Yang hobi nulis. Gitu.
0: Banyak kita arahkan ke hal-hal yang memang sesuai dengan passionnya. Kalau untuk adik-adik di sini lebih ke pendampingan. Pendampingan belajar. Karena kalau adik-adik yatim kan mereka sudah tidak punya bapak atau ibu ya. Yatim piatu misalnya gitu. Nah kakak-kakak inilah yang jadi kakak amongnya. Orang tua yang mendukungnya jadi orang tua asuhnya. Kayak gitu.
2: Oke. Sekolahnya itu setiap hari kah? Atau...
0: Kalau kita kesininya kalau pas libur ya,
2: oh,
0: besok libur ya,
2: iya.
0: Mereka pada nginep biasanya, nginep di sini nanti kita ajakan kegiatan sama mereka, entah itu makan bareng, kegiatan keagamaan, main, terus juga kadang berenang ya,
2: dan
0: banyak kegiatan literasi lainnya, baca buku, dongeng gitu.
2: Jadi aktivitasnya banyak ya?
0: Banyak, betul.
2: Nah untuk satu semester gitu atau satu angkatan atau gimana sih?
0: Kan? Kalau di sini sistemnya... per generasi ya.
2: Oh, per generasi. Ya,
0: kayak ini kan generasi kedua relawannya. Generasi pertama sudah pada bekerja, ada di pemerintah, di swasta. Yang dilanjutkan dengan generasi kedua. Nanti ada generasi ketiga. Ini angkatan pertama nih anak-anak yatimnya. Nanti ada mungkin kalau Allah memberikan ini ya, kepercayaan mungkin kita bertambah.
2: Amin,
0: tapi untuk
2: amin,
0: saat ini 13 dulu.
2: 13.
0: 13 orang dulu.
2: Anak-anaknya berarti jumlahnya 13.
0: Ada 13.
2: Ada 13 orang. Betul. Nah, berarti kegiatannya itu saat libur ya di
0: khususnya
2: saat libur gitu
0: weekend,
2: ya.
0: Weekend.
2: Oke. Ada tersusun enggak sih, Kang? Maksudnya jadwalnya liburan ini apa gitu.
0: Ada. Biasanya setahun sekali untuk anak-anak yatim kita ada kegiatan di Desember. Itu ada study tour ya, atau mungkin belajar di luar ya, atau bermain di luar, atau jalan-jalan lah. Terus juga untuk diklat anak-anak relawan, biasanya kita 2 tahun sekali, karena memang biar mereka bertumbuh ya di sini. Biar gak terlalu cepat juga kita ngerekrut yang baru. Untuk yang lainnya program harian ada kunjungan PAUD. PAUD di sekeliling Kuningan, di sekeliling sini dan di wilayah Kuningan datang ke sini untuk pembelajaran di luar kelas atau outing kelas. Mungkin malah di sininya kayak gini. Nah, ini fotonya.
2: Anak-anak PAUD di sini kunjungan ya, outing kelas.
0: Tapi konfirmasi dulu ke apa namanya? Nah, ini kebetulan Kang Johan bisa ceritain nih. Dia yang bikin ininya. Kurikulum sama posternya ya, bukletnya ya.
2: Ini sebelum ke situ, tapi Kak Johan pas diajakin sama Kang JJ tuh gimana kesannya? Kan diajak kaleuweungnya. Dia kan ek naon cenenge kaleuweung.
1: Sebetulnya izin menambahkan ya, Kak. Back to story ya, di tahun 2022 itu Johan lagi main, itu masih SMA. Masih SMA, masih main bola pakai kolor biasa dan pakai jaket biasa, diajakin, "Jo, ikut yuk ke kebun." "Kebun, ke kebun. Mau ngapain, Kak?" "Udah ikut aja. Main ke kebun, nih pegang ini." Nah, itu apa namanya? Papanama gitu. Papanama. Papanama namanya Sekolah Alam Berata Kasihan. "Apa ini, Kak? Udah kamu diam aja di sini ya." "Aa, Poto. Apa ini, Kak? Ini cuman kebun aja, kayak cuman hutan belantara gitu." Tapi pas udah dipoto, A menjelaskan sambil jalan-jalan, "Ini akan jadi musola, ini akan jadi taman, ini akan jadi rumah." "Rumah? Kantor?" "Hah? Aku kan di hayalan aku, apa itu, Kak?" gitu. Jadi itu awalnya di situ, cuman karena emang masih awal-awal, John belum tahu apapun itu, tapi ternyata setelah 3 tahun ya, sampai saat ini, alhamdulillah semuanya bisa terbangun dan seperti ini. Sudah seperti ini, Kak.
2: Oke. Jadi dulu Johan kecil,
1: Johan kecil.
2: Belum tahu apa-apa lagi main
1: belum
2: bola,
1: apa-apa.
2: Ya kan?
1: Lagi main bola,
2: ini musola, ini nanti kantor. Kaget juga ya.
1: Kaget juga, Kak.
2: Nah, itu setelah Johan diajak sama Kang JJ, prosesnya berapa lama nih? Berarti dari awal ya, Johan? Sampai sekarang sudah sebesar ini?
1: Sekarang Johan di... semester 8 di kampus juga, di tingkat 4, saat ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu juga, John menemani AJJ gitu, menemani Kang JJ selama prosesnya, membeli pakunya, membeli kayunya.
2: Paku. Material mana kalau
1: materialnya? Jangan disepil lah ya. Pohon-pohonnya, jadi tahu main ke Subang ada pohon namanya kapulaga. Berhenti, ini buat apa, Kak? Udah kita tanam di sekolah alam gitu. Jadi dari hal-hal kecil seperti itu, itu juga bisa membuat pelajaran buat Johan sendiri gitu. Dari awal-awal sampai prosesnya, dan alhamdulillah sampai sekarang saat ini bangga dan terharu bisa melihat sekolah alam sampai seperti ini.
2: Boleh tepuk tangannya. Jadi karena Johan menemani Kang JJ dari awal banget ya. Tapi waktu itu kesan pertamanya apa, Johan? Maksudnya kamu udah kebayang bakalan kayak gini atau enggak?
1: Sebetulnya enggak, walaupun di saat itu Ajaji menunjukkan beberapa foto-foto sekolah alam Brata Kasihan yang ada di Jogja, Purwokerto, bahkan di Pangandaran, di pesisir pantai. Tapi saat itu Ajaji itu kayak Kang JJ mengajak Johan untuk studi banding, ke outing kelas ke yang lain juga, sekolah alam di luar sana seperti apa. Dan itu yang membuat Johan, oh yang dari bayangan Johan ini bisa apa enggak ya, tapi ternyata oh seperti ini gitu, gak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi kalau misalkan kita mencoba, semuanya bisa gitu.
2: Nah Johan, ada sebelumnya ada ketertarikan gak sama dunia pendidikan, ngajar? Karena pasti kan kalau mau bangun sekolah, kebayangnya pasti mau ngajar nih gitu.
1: Mengajar ya. Kebetulan dari background keluarga Johan juga, almarhum ayah itu seorang guru. Jadi Johan juga mengikuti jejak ya, mengikuti jejak apa juga dan Kang JJ juga. Kalau apa di bahasa Indonesia, kalau Kang JJ di bahasa Inggris. Kebetulan Johan mengikuti jejak Kang JJ nih.
2: Wah, gak ikut bapaknya
1: ya.
2: Ini ya.
1: Gak ikut. Jadi masih apa ya, masih berkeliaran di lingkaran pendidikan. Makanya kayak gak terlalu jauh kalau AJJ membahas taman bacaan atau sekolah, anak-anak yatim untuk belajar. Itu sih yang membuat Johan terharu dan Johan merasa Johan harus ada di sini karena Johan merasa Johan anak yatim. Dan sekali lagi AJJ mengajak anak-anak yatim ini bukan hanya diberikan apa ya, uang gitu. Tetapi kita membuat sebuah rumah singgah apa, rumah singgah yatim atau seperti apa, nanti di dalamnya seperti apa. Itu kayak Johan belum sampai kepikiran ke situ dan alhamdulillah sampai sekarang ada masa-masa di mana Johan anak yatim itu bukan apa ya, bukan di pikiran orang-orang sedih lihat anak yatim, enggak, tapi bangga. Ya, harus bahagia melihat anak-anak yatim sekarang ini, di mana setiap program-program kita yang dijalani, mau lebaran atau bulan puasa seperti itu, kita mengajak anak-anak yatim. Itu sih yang membuat Johan terharu dan harus ada di sini.
2: Ada ini enggak perubahan positif enggak mungkin yang Kang JJ menilai gitu, anak-anak setelah gabung sekolah alam Brata Kasihan jadi lebih aktif, ceria gitu.
0: Ya, contohnya Johan lah. Tadi sudah disampaikan Johan juga memang sudah tidak punya ayah ya. Sebenarnya ayahnya Johan itu guru saya. Jadi saya balas budi sebenarnya. Dulu waktu almarhum Pak Wawan ini atau Mang Wawan saya panggilnya ya. Saya waktu muda tuh sering diarahin sama bapaknya untuk nulis. Jadi bapaknya dulu penulis di Pikiran Rakyat, Radar Kuningan. Saya sering ditunjukkan, "Je, nih, Mamang punya tulisan, dimuat di surat kabar. Kamu harus bisa nulis." Jadi setelah itu saya senang baca dan senang nulis kan. Nah, karena saya dulu pernah diberikan perhatian sama keluarganya Johan, sama kakeknya, akhirnya saya timbal balik gitu. Jadi balas budi. Dulu apa yang orang keluarganya Johan berikan kepada saya berikan kepada Johan. Begitupun ke adik-adik di sini. Mereka ini kan sebenarnya punya hak untuk senang ya, bahagia meskipun sudah tidak punya keluarga yang lengkap. Nah, kita tidak menjadikan posisi kita sebagai orang tuanya, tapi menjadi orang tua asuh. Memberikan perhatian yang tidak mereka dapatkan dengan program-program yang kita tawarkan, seperti itu teh.
2: Oke.
0: Ada perubahan positif tentu. Mereka tidak sedih, tidak ngerasa saya tidak punya bapak ibu gitu ya, tapi mereka merasa jadi bahwa kami juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari siapapun.
2: Oke.
0: Positifnya sih mereka tampak senang lah. Kalau nggak senang mungkin mereka nggak bakalan kesini ya.
2: Gak akan balik lagi ya.
0: Balik lagi main di sini. Ini juga sambil main congklak, coba apa Adlan sama Julpa nih. Mereka suka main alat-alat. Musik di sini tradisional, main congklak ya, gitu.
2: Dan tentunya dengan bimbingan kakak-kakaknya juga ini, ya.
0: Ya, tuh, ya, ini ya, relawannya.
2: Ya, relawan-relawannya, ya. Nah, kalau menurut Kak Johan, ini metode belajar apa yang paling unik nih, yang cocok buat anak-anak?
1: Yang terpenting, pembelajaran itu bukan hanya di sekolah, di dalam kelas ya, tetapi di sini Sekolah Alam Brata Kasihan menyajikan beberapa hal-hal yang bisa membuat anak-anak kreatif. Kreativitas anak-anak di sini, cara membuat sebuah pohon bacaan gitu. Terus cara bermain sambil belajar. Kita bukan hanya belajar di dalam kelas, melihat proyektor, ini gambar, ini apa. Tetapi kita diajak untuk berkeliling di sungai. Di sungai ada apa gitu. Di sungai ada apa. Ya tidak jauh seperti halnya outing kelas. Di sini Johan membuat sebuah brosur. Apa ya ini ya? Program outing kelas ini salah satunya program unggulan kita untuk para adik-adik juga seperti di kelas PAUD ataupun SD. Kita bisa mengundang anak-anak ke sini, ada yang free atau ada yang berbayar juga, di mana kita juga di sini mengajak anak-anak bukan hanya bermain, tetapi kita belajar mengenai alam, konservasi alam dan literasi alam, literasi juga gitu. Kita mengajak beberapa PAUD-PAUD juga yang sudah kita ajak ya Kak, yang sudah kerjasama. Itu bagi Johan, mereka merasa senang gitu. Merasa senang bukan hanya di kelas. Ini anak-anak PAUD rata-rata kan anak-anak PAUD emang happy gitu. Tetapi di saat kita menjadi sebuah fasilitatornya gitu, fasilitas juga di sini didukung, itu anak-anak lebih dari bahagia gitu. Ini mereka merasakan Kak ini apa? Ini pohon apa? Gitu. Kak ini ada ikan lelenya? Ada mau masuk enggak? Jangan
3: mau,
1: ya
3: gitu. Mau mancing, jadi pada mau mancing
1: gitu. Pokoknya kita di sini juga kan ada farm juga ya, ada
0: SAB farm
1: juga, ada peternakannya. Ada juga kita di sini sungainya.
0: Karena gitu, mereka ngajak main ke sungai sampai basah-basahan juga mereka ikut nyebur gitu.
1: Ya rata-rata di sini juga kakak-kakak mungkin jajaka kita
0: baca yang sudah juga pernah jadi fasilitator juga nih. Gitu.
1: Pernah ikut. Itu sih salah satu program unggulannya di outing class,
0: pembelajaran di luar kelas.
2: Oke. Jadi ada yang free, kemudian juga ada yang berbayar, tergantung fasilitas apa fasilitas yang mereka inginkan.
0: Betul.
2: Itu ya. Oke. Nah berarti Kang JJ banyak bekerja sama dengan anak-anak muda. Ya. Apakah merasa budak kembali?
0: Sepertinya setiap teman-teman aktivis literasi atau orang-orang di aktivis di bidang sosial, kalau memang kita berkegiatan di masyarakat pasti akan bertemu dengan anak-anak muda ya. Seperti milenial, anak-anak Duta Baca maupun Mojangjaka. Jadi saya juga kebawa seperti muda seperti mereka sekarang gitu. Dengan anak-anak kecil saya masuk ke dunia mereka. Seperti halnya dunia anak-anak. Dengan orang tua pun yang lanjut saya ikut memasuki program lansia gitu ya. Bagaimana mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk kegiatan di sini dan mungkin sesuai dengan kategori usianya, mengikuti fleksibel mungkin ya. Kadang jadi tua, kadang jadi muda.
2: Akhirnya pendengar dan juga pemirsa, kita akan lanjut nanti berbincang bersama Kang JJ dan juga Kang Johan kembali saat lagi.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
1: Masih bersama kami pendengar dalam program siaran dialog luar studio dan disiarkan dari Sekolah Alam Brata Kasihan di Desa Pamijahan, Kecamatan Ciawi, Gebang. Dan juga masih bersama kami ada Kang JJ dan juga Kang Johan. Tadi kita sudah berbincang mengenai awal mula mendirikan Sekolah Alam Brata Kasihan ini, dan ternyata setelah 3 tahun, baru 3 tahun, tapi sudah banyak piagamnya. Dapat banyak piagam penghargaan. Boleh tepuk tangannya? Coba Kang Johan dijelaskan, ini piagam apa aja? Ya.
2: Baik, ini salah satu yang saya pegang. Ini salah satu piagam atau piala ya, plakat untuk acara hajatan literasi ya, hajatan literasi dari TBMI Papelnis Kuningan. Mm-hmm. Kebetulan di tahun 2025 kemarin kita dari Badan Pengembangan ya Bahasa, dari Badan Pengembangan Bahasa, alhamdulillah kita mendapatkan CSR ya, atau hibah ya, program hibah gitu, program hibah, dan alhamdulillah sudah terlaksana, yang mana di dalamnya terdapat beberapa program juga yang sudah terlaksana, dan salah satu plakat ini kita berikan kepada narasumber juga, narasumber yang sudah bekerja sama dengan kami gitu.
1: Baik, oke, yang ini terbaru juga?
3: Ini di tahun 2018. Kebetulan Taman Baca kami dapat penghargaan sebagai TBM kreatif rekreatif tingkat nasional.
1: Karena memang sebelumnya TBM ya.
3: Betul. Kan jadi kita ya berawal dari Taman Baca, lalu ini adalah pengembangannya. Jadi Sekolah Alam ini bagian dari Taman Bacaan Masyarakat.
1: Oke.
3: Ini piagamnya dari Pak Menteri Prof. Dr. Muhajir Effendi.
1: Boleh
3: di Deli Serdang.
1: Lihatkan Kang Johan.
3: Ini waktu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Wow. Jadi saya terbang ke sana bersama dengan 10 taman bacaan seluruh Indonesia.
1: Iya, dan mendapat penghargaan ini.
3: Mendapat penghargaan sebagai TBM Kreatif Rekreatif 2018.
1: Keren, luar biasa.
3: Alhamdulillah.
1: Ya.
3: Selanjutnya yang terbaru,
1: selanjutnya
3: Kang
1: Johan. Yang terbaru ini.
3: Ini dari Bupati Kuningan sebagai tempat bermain ramah anak dan pusat kreativitas ramah anak.
1: Keren.
3: Dari Bupati Kuningan dalam program Kabupaten Kuningan Layak Anak ya, dan dari DPP KBP 3A. Jadi karena memang di sini kita setting sebagai tempat yang ramah untuk anak-anak.
1: Betul, gitu. Betul. Keren. Ini tahun berapa? Tahun lalu
3: 2025,
1: ya?
3: 2025, betul.
1: Berarti setiap tahun dapat hadiah terus ya Kang ya? Itu kan namanya dapat piagam penghargaan.
3: Iya, betul.
1: Iya, tahun ini kita senang bisa berbincang bersama ya.
3: Iya, justru tahun ini spesial di ulang tahun Sekolah Alam, dapat apresiasi dari RRI Cirebon ini. Luar biasa.
1: Iya. Dan pastinya Taman Bacaan Masyarakat ini juga melahirkan.
3: Betul.
1: Banyak anak-anak muda berbakat di bidang literasi
3: dan budaya.
1: Seperti yang ada di sebelah kiri Gina ya, pendengar dan juga pemirsa, ini ada Duta Baca Kabupaten
2: Kuningan.
1: Betul. Juara
2: satu putra.
1: Juara satu putra. Wow, tepuk tangan boleh. Namanya siapa, Kang?
2: Nama lengkap saya Muhammad Bulan Akbar, biasa dipanggil Kang Maul.
1: Kang Maul. Betul. Kita juga punya namanya Kang Maul juga sama kita ya. Nah, Kang Maul ikut Sekolah Alam ini sebelumnya atau seperti apa? Atau baru kenal setelah ikut Duta Baca?
2: Baik, untuk pertama kali kenal, sebelumnya saya di Duta Baca Pelajar. Saya kenal dari Kang Johan, dan di situ Kang Johan mengajak saya untuk kegiatan, katanya, ayo main ke Sekolah Alam gitu kan. Dari situ saya mulai tertarik, dan alhamdulillah juga ketika saya mendapatkan kesempatan di bulan Februari kemarin sebagai Duta Baca Putra, dan di situ saya mulai aktif dan juga mulai intens buat melakukan kegiatan bersama dengan anak-anak di Sekolah Alam Brata Kasihan ini, seperti itu.
1: Oke, jadi tadinya kenal dari Kang Johan dulu.
2: Betul.
1: Oke. Sebelahnya, ini belakangnya ada juara satu juga, Duta Baca Kabupaten Kuningan untuk putri ya. Iya. Nah, tadi pertanyaan sama. Kenal Kang Johan dulu, kenal Sekolah Alam Brata Kasihan dulu atau jadi Duta Baca dulu?
4: Sebelumnya kenal Kang Johan dulu.
1: Kenal Kang Johan dulu. Kang Johan banyak temennya ya. Artisnya. Iya, jadi kenal Kang Johan dulu.
4: Iya, jadi sebelumnya itu saya satu ekskul dengan Kang Johan di SMA. Dan pada saat itu kan membuat kami jadi satu kontak di WhatsApp. Jadi sebelum itu sudah tahu SAB ini, tapi hanya melihat-lihat saja, belum pernah ikut kegiatannya. Kalau kegiatannya sendiri baru aktif ketika menjadi duta baca.
1: Gitu. Oke, jadi sekarang kalian berdua itu sudah ikut berperan mengajar anak-anak juga di sini begitu.
4: Betul.
1: Gimana perasaannya melihatnya, mendampingi mereka itu gimana sih?
4: Jujur kalau dari aku pribadi perasaannya luar biasa senang banget karena background story aku itu dari kecil strict parents. Jadi aku gak pernah main kemanapun, benar-benar di rumah aja. Jadi ketika sekarang melihat anak-anak aktif bermain di luar, itu aku pun menjadi anak kecil lagi gitu. Kayak ini hal-hal yang dulu aku lewatkan ketika seusia mereka. Selain itu juga karena ini berbasis literasi, tentu menjadi pengembangan diri untuk saya pribadi, karena di sini banyak sekali menyediakan fasilitas-fasilitas literasi, seperti ada perpustakaan juga di sini. Kita bisa tetap melaksanakan ibadah sholat lima waktu dengan musholanya. Juga yang paling penting adalah bisa tetap bersosialisasi, dan di usia saya yang udah 20 tahun ini bisa menjadi kembali seperti anak-anak. Begitu.
1: Ya, bisa merasakan apa yang dulu tidak pernah dirasakan.
4: Betul.
1: Ya. Kang Maul, ada program duta baca enggak yang dibawa ke sekolah alam ini?
2: Oke, tentunya ada untuk programnya. Kebetulan fokus saya itu di bidang saintek, science, matematika gitu. Sebetulnya saya satu program yaitu ingin menginisiasi yaitu barcode literasi, namun ternyata di sini banyak sekali teman-teman dari sekolah alam yang dimana karena berdasarkan riset juga bahwasanya saat ini matematika itu sudah sangat jarang untuk disukain oleh anak-anak atau bahkan di kalangan-kalangan muda. Dan dari situ saya ingin mengangkat program literasi untuk mengajak anak-anak itu belajar sains dan juga matematika. Bahwasanya matematika dan sains itu juga merupakan salah satu hal yang sangat menarik dan juga sangat menantang untuk ditaklukkan, seperti itu.
1: Keren, oke. Itu dia ya dari Duta Baca Kabupaten Kuningan.
2: Betul.
1: Putra dan juga putri. Sekarang di sebelahnya ada yang ganteng. Harus disapa nih kalau diganteng ya.
5: Masya Allah.
1: Iya, siapa namanya Kang?
5: Namanya Kelvin Abdullah Jayakusuma.
1: Dipanggilnya?
5: Kelvin.
1: Kelvin. Kelvin adalah Jajaka Kabupaten Kuningan tahun?
5: 2025.
1: Sebagai duta lagi. Mau Jajaka ya? Jaka Kabupaten Kuningan. Melihat ada sekolah alam Berata Kasihan, pendapatnya seperti apa?
5: Tentu menjadi suatu hal yang sangat bangga gitu ya, terutama di latar belakang Kelvin pribadi yang minat terhadap lingkungan gitu ya, alam. Melihat sekolah alam ini rasanya seperti melihat seseorang yang sedang berjuang tidak hanya menjaga alam tapi juga menjaga generasi muda gitu ya kan. Mereka menjaga alam, terutama Kang JJ gitu ya kan, memperjuangkan alam di sini tetap asri gitu. Tapi juga bagaimana caranya Kang JJ tetap bisa menjaga anak-anak ini gitu. Jadi ketika ditanya bagaimana perasaannya gitu ya ketika melihat sekolah alam ini, saya sangat bangga gitu. Alamnya dijaga, anak-anaknya juga dijaga, seperti itu Teteh.
1: Oke. Nah, ketika bergabung menjadi Jajaka Kabupaten Kuningan, ada gak program yang mungkin diselipkan untuk sekolah alam ini?
5: Tentunya ada Teteh. Jadi di Mojang Jajaka Angkatan Kelvin ini ada yang namanya Moka Ngajar. Moka Ngajar ini kita bagaimana Mojang Jajaka tidak hanya tampil tapi juga bisa berbagi ilmu. Dan disinilah tempat kita berbagi ilmu dengan adik-adik yang tentu mereka punya tempat khusus di sisi Tuhan, seperti itu ya. Kita berbagi ilmu, berbagi keseruan, berbagi pengalaman. Itu menjadi sebuah program kerja kita sendiri.
1: Oke, sejalan berarti ya.
5: Betul,
1: dengan programnya Jajaka Kabupaten Kuningan. Yang belakang yang cantik Mojangnya ya ini ya, berarti pasangannya. Oke, okay. Menang di final?
6: Alhamdulillah di tahun 2025.
1: Iya. Berarti kalian umur berapa ya kalau boleh tahu?
6: Kalau saya 21, Kelvin kebetulan masih 18.
1: Oh iya. Masih baru lulus SMA ya. Oke, namanya siapa cantik?
6: Nama saya Zalfa Hana, boleh dipanggil Hana aja.
1: Hana ini asal apa namanya? Desanya dari sini juga?
6: Bukan, saya kebetulan dari Kuningan, di pusat kotanya di Jalan Siliwangi dekat ke Taman Kota.
1: Oh iya. Oke. Nah, tahu ini dari mana? Tahu sekolah alam Berata Kasihan dari mana?
6: Sebelum kalau Hana sebelum jadi Mojang itu memang berangkat dari Duta Baca juga. Mungkin teteh kakaknya jangan kaget ya kalau misalnya saya sebut taunya dari Kang Johan lagi.
1: Kang Johan. Banyak banget temennya Kang Johan yang influencer ya.
6: Kebetulan saya dan Kang Johan itu memang classmate di kampus, teman sekelas dari pendidikan bahasa Inggris juga. Dan waktu itu Kang Johan dari di awal berdirinya sekolah ini itu tahun 2022 itu ikut ajang Duta Baca gitu. Kemudian Hana melanjutkan di tahun 2023 Duta Baca dan ke Mojang Jajaka. Jadi memang sering banget ada kegiatan termasuk dengan Duta Baca Indonesia juga pernah berkunjung ke sini seperti itu, Teh.
1: Oke. Kalau peran Genzi-Genzi nih seperti kalian menurut menurut kalian seperti apa nih on berperannya kepada anak-anak dan sekolah alam ini?
6: Oke, peran ya sebagai generasi zilenial itu tentunya menjadi yang generasi yang paling dekat ya dengan anak-anak sekarang itu sebagai generasi alfa. Kita teh kalau misalnya mempelajari generasi yang gapnya itu dua generasi itu akan sulit.
1: Tapi boomer
6: ke boomer atau ke milenial ya.
1: Oh iya, gitu
6: ya.
1: Iya, okay.
6: Kalau dari zilenial ke alfa itu masih satu generasi gapnya, jadi kita akan lebih mudah untuk mempelajari seperti apa sih mereka dari secara psikologisnya, cara belajar yang cocok untuk mereka apa. Jadi rasanya lebih mudah dan lebih dekat aja seperti itu.
1: Oke, okay, lebih gampang ya. Betul. Nempelnya ya. Oke. Okay. Terima kasih Hana.
6: Terima kasih juga.
1: Terima kasih Kang Mau. Terima kasih sayangnya. Terima kasih sudah hadir di sini. Tapi jangan dulu pulang, tetap di sini ya. Oke. Okay. Ini banyak peran anak muda ya Kang Zizi. Ada energi baru gak? Ada jadi semangat membangun bangsa bisa dalam genggaman gitu ada.
3: Jadi seperti tema kita hari ini ya, membangun bangsa dari desa gitu. Jadi kami berharap bahwa peradaban kita di Indonesia maupun di dunia ini tidak hanya melulu yang di kota maupun tempat-tempat yang sudah terkenal, tetapi dari desa kecil saja kita bisa berdampak buat masyarakat sekitar. Jadi kita istilahnya act locally inspire globally gitu. Melakukan kegiatan lokal tetapi bisa menginspirasi luas secara global gitu.
1: Oke, oke, oke. Jadi semangatnya makin
3: nambah.
1: Iya. Kalau misalnya mau ikutan nih yang di luar sana, boleh enggak sih? Kan ada ada di klatnya. Berarti kan masuk untuk jadi relawan enggak main-main dong, Kang ya. Gimana? Ada kualifikasi khususnya enggak?
2: Untuk menjadi seorang relawan ya, alhamdulillah kalau misalnya ada segenerasi aku, bahkan mungkin ada adik-adik juga, boleh banget kalau untuk bergabung dengan kami tentunya sebagai relawan Sekolah Alam Berata Kasihan. Untuk kualifikasi itu enggak ada syarat khusus ya Kak. Yang penting bisa bekerja sama, dan kita juga adanya di klat relawan itu bukan hanya sebuah kegiatan saja, kegiatan biasa saja, tetapi di dalamnya kita belajar menjadi seorang relawan seperti apa, menjadi seorang generasi di masa kini itu seperti apa, tentang alam, tentang literasi, dan semuanya itu diajarkan di diklat relawan. Tentunya dari situ sih, tidak ada syarat khusus.
1: Tidak ada syarat khusus. Tapi kalau mau gabung, caranya gimana? Harus jadi teman Kang Johan dulu. Harus follow Kang Johan. Semua harus follow ya. Kang Johan. Boleh.
2: Ya, untuk gabung itu boleh kita langsung join aja. Untuk bisa menghubungi Instagram kita juga ada SAB ya, SAB Berata Kasihan Official, yang di dalamnya kita banyak banget kegiatan di situ. Boleh teman-teman yang mau gabung di Sekolah Alam Berata Kasihan boleh DM kami. Nanti dari kami juga mengajak teman-teman untuk bisa berkunjung ke Sekolah Alam Berata Kasihan untuk lebih tahu, dan ya untuk lebih tahu seperti apa Sekolah Alam Berata Kasihan.
1: Oke, total sekarang ada berapa berarti relawannya?
2: Untuk sekarang ini yang sudah diklat itu ada 10 relawan. Tetapi untuk saat ini dari Purwokerto dan dari Purwokerto juga ada yang lagi sibuk di sana ya, Cirebon juga ada. Itu totalnya 21 relawan.
1: Oke. Okay. Ya,
2: 21 relawan yang ada di grup Sekolah Alam Berata Kasihan itu sudah menjadi ya relawan Sekolah Alam yang sudah apa ya, yang sudah aktif mungkin
3: aktif.
2: Ya aktif
3: sudah sah gitu.
1: Sudah sah ya. Sudah jadi sah. Relawan. Oke, ada ini enggak sih kedepannya nih Kang JJ, program khusus atau mungkin dalam waktu dekat ini Sekolah Alam Berata Kasihan mau apa?
3: Sebenarnya saya juga berterima kasih Teh. Saya membangun sekolah alam ini atau kami membangun ini bukan atas apa mungkin jerih payah kita ya, tapi ada banyak pihak. yang sudah mensupport seperti donatur ya, Bapak Ibu donatur yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Ada dari keterlibatan kampus, mungkin saya sebutkan dari kampus Uniku, kampus UBHI, dari Unsud ya, ada Telkom University, beberapa kampus-kampus di Cirebon juga sering melakukan kegiatan di sini. Bahkan ada yang sudah membuat skripsi ya. Ini dari UIN Cirebon. Saya juga bingung pada saat itu ada mahasiswa kesini main, Kang, saya mau meneliti sekolah alam loh. Kenapa? Saya bilang gitu. Enggak, katanya di sini kok relawannya kompak gitu. Kita pengen tahu bagaimana pola komunikasi relawan di sekolah alam berata kasihan dalam upaya meningkatkan minat literasi. Dan ternyata di ACC sampai dia jadi sarjana. Padahal dia bukan relawan di sini. Jadi itu salah satu pencapaian menurut saya bahwa sekolah alam ini memang milik bersama. Bahkan mungkin tidak hanya relawan, anak-anak yatim, saya, atau juga para founder dan juga para donatur ya. Tapi ada beberapa mitra yang secara kontinu tuh mereka terus hadir di sini. Misalnya dinas pendidikan, dinas perpustakaan, ada pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, Pemprov Jabar, Perpustakaan Nasional, Kementerian Pendidikan, Badan Bahasa, bahkan CSR dari Pelindo ya. Ada juga beberapa rumah tani, bahkan DT Peduli juga ikut terlibat. Dah di bulan ini, bulan apa ya, menjelang bulan haji ya, juga katanya ada dari rumah amal Salman mau kurban di sini
1: gitu. Masya Allah.
3: Ini kayak berkah gitu. Jadi benar-benar sekolah alam ini menjadi salah satu inspirasi buat semua gitu.
1: Oke. Kalau dari Kang Johan. Nah, akankah nanti mengajak teman-teman lainnya untuk bisa bergabung ke sini?
2: Pastinya. Pastinya. Karena kita membuka semuanya ya, bukan hanya dari galangan generasi saya saja gitu, tetapi generasi boleh untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak atau kakek-kakek juga, karena kita juga pernah kolaborasi dengan salah satunya yaitu adalah Jolaris juga, itu membantu mata-mata yang katarak dan segala macam. Itu boleh saja untuk bapak, ibu dan semuanya untuk tahu apa itu sekolah alam berata kasihan, yang di dalamnya bukan hanya kita belajar tentang alam, tetapi kita bisa bekerja sama dengan para lembaga mitra untuk membantu para masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan apa itu gitu. Jadi kita insya Allah bisa memfasilitasi gitu.
1: Oke, mohon maaf Kang, berarti pembiayanya secara swadaya dari para donatur begitu?
3: Betul. Okay. Jadi kalau untuk operasional kita setiap bulan untuk musola ya, karena kita ada guru ngaji juga di sini.
1: Oke.
3: Okay. Ada juga untuk listrik, untuk kegiatan di sekolah alam itu bantuan dari donatur. Kalau dari pemerintah, pemerintah hadir memberikan izin operasional, ada bantuan buku, dana bantuan fasilitas literasi dari Badan Bahasa. Kemarin kita baru dapat 50 juta untuk 5 kegiatan literasi. Mudah-mudahan doanya tahun ini kita akan coba Indonesia Raya, program untuk pembudayaan budaya dan juga literasi itu.
1: Oke. Jadi ada peran pemerintah ya, Mbak?
3: Pemerintah hadir dan kita jadi mitra pemerintah juga.
1: Wah, mantap nih, keren. Sebelum kita akhiri dialog kita hari ini, mungkin ada yang ingin Kang Johan dulu sampaikan harapannya mungkin, atau closing statement lah untuk kesempatan kita sore ini.
2: Untuk closing statementnya, ada peribahasa ya, hananguni hanamangke, tan hananguni tan hanamangke. Ada sekarang karena dulu, tidak ada sekarang karena tidak ada dulu. Jadi untuk harapannya kepada para generasi muda, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi jika kita tidak memulai saat ini, kita tidak bisa. Makanya untuk saat ini sekolah berata kasihan untuk anak-anak, selanjutnya untuk generasi bangsa, dimulai dari hal-hal kecil. Terima kasih.
1: Oke, aku mau ikutin tadi
3: Hananguni, Tan Hananguni. Ada dulu, ada sekarang, tidak ada dulu, tidak ada sekarang.
1: Nah, gitu ya.
3: Gitu.
1: Gitu ya. Aduh, ya mantap. Enggak ada dulu, enggak ada sekarang. Kalau dulu enggak ada dulu, enggak ada sekarang. Iya, benar juga ya. Oke, dari Kang JJ.
3: Ya, seperti tadi ya, bahwa kita di sini juga belajar masa lalu ya, sejarah. Di sini juga banyak tersimpan foto-foto para kiai, ada pahlawan, ada tokoh-tokoh literasi juga. Jadi kita di sini berharap sekolah alam ini menjadi sekolah untuk merubah ya sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, pusat untuk kreativitas anak muda, dan tentunya menjaga alam. Statementnya adalah, kita jaga alam, maka alam menjaga kita.
1: kita jaga alam maka alam menjaga kita. Tapi kalau misalnya ini udah closing statement ya, tapi aku pengen tanya kalau mau gabung nih, pengen main ke sini bisa hubunginya kemana?
3: Oke, untuk kalau untuk gabung main aja ke sini. Seperti halnya keluarga besar RRD Cirebon menjadi bagian dari sekolah alam sekarang. Gitu. Jadi kalau mau main, main aja. Ini kebetulan rumah ini dibangun untuk para musafir. Jadi yang kemalaman, tidak punya uang untuk menginap, boleh mampir di sini. Jadi siapapun yang datang ke Kuningan, mau jalan-jalan ke tempat wisata, mungkin pengen tinggal 1-2 hari, boleh di sini. Free, insya Allah.
1: Okay,
3: kalau okay. Untuk anggota, silakan. Follow up-nya ini yang bagian media sosialnya.
2: Baik, iya, untuk iya. Follow up-nya boleh ya. Teman-teman bisa menghubungi kami di @sab_beratakasian_official di Instagram, boleh juga di email sabberatakasian@gmail.com, boleh di Facebook juga sama seperti @sabberatakasian_official. Itu lebih jelasnya nanti kita bisa di DM dan bisa lanjut ke WhatsApp.
1: Gitu. Oke, okay. WhatsApp Kang Johan bukan? Oh, bukan ya.
2: Bahaya, bahaya, jangan ya.
3: Itu jangan ya. Nanti bisa lanjut. Nanti
1: ya, belakang aja belakang ya. Okay. Terima kasih Kang Johan, Kang Didi. Terima kasih banyak. Insya Allah sekolah alam ini punya manfaat yang memberikan amin. Manfaat untuk ya banyak orang ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih RRI Cirebon juga.
1: Nah, pemirsa dan juga pendengar, demikian dialog luar studio hari ini bersama Sekolah Alam Berata Kasian. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 94,8 FM dan YouTube di RRI Cirebon. Jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Saya Gina, kita bertemu lagi di siaran berikutnya.
0: Baru saja usai dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Jadi kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 11 kita akan bergabung ya bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Tentang Pemerintahan Aceh, Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi dialektika demokrasi dengan tema Mencetak Entrepreneur
2: Opa,
1: Baru.
2: Kyongna.
1: Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKB.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Yo sepa, todavía no tenemos informe.
4: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
5: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
4: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
6: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
5: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
6: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're gonna get into it.
4: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langler tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Susan Langler juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagi.

0: menyulut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
1: I'm really happy with the way I played.
2: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
0: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung.

0: Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
1: Itu jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi kita pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
0: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding dua musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
2: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
0: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubu Nem. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi,

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Jadi kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semua, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami informasikan juga bahwa untuk kumandang azan duhur wilayah Cirebon dan sekitarnya ini akan berkumandang pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, selamat lanjutkan kembali aktivitasnya. Tetap semangat ya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya, kali ini Cirebon saya hadir ya untuk membersamai Anda di suasana siang hari ini. Tetap semangat dong, walaupun cuacanya terik ya, tapi saya yakin ini tidak mengurangi semangat kita semua untuk tetap melakukan yang terbaik di hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Berita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon. Kanal informasi dan inspirasi.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan tahukah Anda pendengar, ada sejumlah karya budaya yang berasal dari Ciayu Majakuning yang ternyata ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ya. Dan diantaranya ini ada azan pitu nih. Ini merupakan tradisi mengumandangkan azan yang dilakukan oleh 7 muazin secara bersama-sama di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kemudian juga ada yang namanya Brai nih ya. Dan ini juga pernah kita liput nih dan juga menjadi salah satu program acara di Obrolan Budaya. Ini merupakan syair sebagai wujud kecintaan kepada Allah yang diungkapkan melalui nyanyian dengan menggunakan bahasa Arab dan Cirebon. Dan yang gak kalah penting nih, selain itu makanan kuliner juga masuk. Apa tuh? Kerupuk melarat alias kerupuk Mars ya. Ini dalam proses pembuatannya tidak menggunakan minyak goreng karena pakai pasir, katanya sih begitu ya. Makanya disebutnya kerupuk melarat.

0: Nah, selanjutnya juga dari Indramayu ada yang namanya Bujangga Dermayu. Ini merupakan tradisi lisan pembacaan manuskrip yang berisi nyanyian puisi tradisional atau pupuh yang dilakukan dengan suara tinggi. Kemudian ada juga nih karya budaya Jawa Barat lain yang juga menerima sertifikat, yaitu Ajeng Kasumedangan dan juga pengobatan tradisional Raksa Jasad. Dan nanti kita juga akan berbincang kaitan tentang budaya yang ada di Wilayah Maja Kuning. Tetap bersama kami ya, masih dalam rangkaian acara Cirebonsai.
1: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
2: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Makin siang, makin panas. Iya dong Isma. Masa makin siang makin dingin ya. Apalagi ini Masya Allah luar biasa nih ya, Cirebon panas banget. Yang puasa mudah-mudahan kuat puasanya, gak tergoda ya godaan kiri kanan, es ini es itu, atau traktiran sana sini ya. Tahan ya. Ya pendengar, bicara soal budaya, ini Cirebon juga punya yang namanya kesenian gambyung. Pernah dengar gak tuh? Ya pendengar, kesenian gambyung merupakan salah satu kesenian peninggalan para wali yang ada di Cirebon, di mana ini merupakan salah satu bentuk dari pengembangan kesenian yang terbang yang digunakan oleh para wali untuk menyebarkan agama Islam. Kesenian ini kerap digunakan saat upacara-upacara adat dan juga acara keagamaan seperti maulid, rajaban, ataupun syura. Dan selain itu, pada saat ini kesenian gambyung juga seiring dengan perkembangan zaman dan juga waktu ya, ini akhirnya dikolaborasikan, dikombinasikan ya dengan seni tari jaipongan atau juga sama seni tarling.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah siang. Pastikan terus bersama kami ya, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kita akan melakukan monitoring ke beberapa titik, ke beberapa masjid yang ada di kota Cirebon. Itu untuk monitoring kesiapan masjid dan musola terkait dengan pelaksanaan sholat id.
2: Di dalam penanganan perkara obat ini sampai dengan bulan Mei ini ada 9. Nah yang proses itu ada 5.
0: Dari berita pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat kota Cirebon dipusatkan di halaman Masjid Raya Taqwa. Kejaksaan Negeri Majalengka mengungkap 3 jenis obat keras berbahaya yang paling dominan ditemukan dalam perkara penyalahgunaan. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah GPM jelang Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN, khususnya Idul Adha 1447 Hijriah, dengan menggelar kegiatan di Desa Susukan Lebak, Kecamatan Susukan Lebak. Program ini menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok dengan harga lebih murah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat. Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Sudiarjo, mengatakan, pelaksanaan GPM merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan jelang hari raya. Menurutnya, meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha perlu diantisipasi melalui langkah konkret agar harga pangan tetap terkendali. Ia menjelaskan program ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon. Selain membantu masyarakat memperoleh bahan pangan murah, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan pangan daerah. Menjelang persiapan Idul Adha, Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia, PDDMI Kota Cirebon, melakukan monitoring di sejumlah titik masjid di Kota Cirebon.
1: Dan juga penerimaan hewan kurban, sapi dan kambing. Kita akan monitor ya, mulai nanti malam pada Isya.
3: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kota Cirebon akan dipusatkan di halaman Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Jamaah diperkirakan memadati area masjid hingga menjangkau ke alun-alun Kejaksan, Jalan Siliwangi dan Jalan RA Kartini. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI Kota Cirebon, Didi Sunardi, mengatakan pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini tidak berbeda jauh dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda akan melakukan pengamanan dan monitoring di sejumlah titik masjid di Kota Cirebon.
1: Dan insya Allah nanti malam ya, kita akan melakukan monitoring ke beberapa titik, ke beberapa masjid yang ada di Kota Cirebon. Itu untuk monitoring pertama adalah kesiapan masjid dan musholah terkait dengan pelaksanaan sholat id dan juga penerimaan hewan kurban. Sapi dan kambing kita akan monitor ya, mulai nanti malam pada Isya.
3: Didi menjelaskan proses penyembelihan hewan kurban umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat setelah pelaksanaan sholat id selesai. Beberapa masjid juga melaksanakan penyembelihan pada hari Tasyrik sesuai kesiapan panitia dan jumlah hewan kurban yang diterima. Ia menambahkan pendistribusian daging kurban dilakukan langsung kepada masyarakat berdasarkan data penerima yang telah masuk. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari antrian dan kerumunan di area masjid saat pembagian daging kurban berlangsung. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Warga Kelurahan Cijoho, Kabupaten Kuningan membangun Tugu Kampung Keluarga Berkualitas Kampung KB Sanggabuana secara swadaya dan gotong royong. Ketua Panitia Dedi Rusyadi mengatakan pembangunan Tugu dan penataan kawasan dilakukan secara gotong royong bersama masyarakat dan merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan. Menurutnya Kampung KB Sanggabuana tidak hanya menjadi simbol lingkungan yang tertata, tapi juga pusat kegiatan masyarakat. Warga menjalankan berbagai program seperti budidaya ikan, pengembangan UMKM kelompok wanita tani KWT, hingga edukasi kesehatan keluarga, dan Bupati Kuningan Dian Rahmatianuar mengapresiasi kekompakan masyarakat Cijoho yang sangat luar biasa karena berhasil mengubah kawasan situ Sanggabuana menjadi lingkungan yang lebih hidup dan produktif. Ia menilai pembangunan Kampung KB bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga upaya memperkuat ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Trihexipelidil, Tramadol, dan juga Dextrometorfan mendominasi kasus obat keras di Kabupaten Majalengka.
2: sebenarnya kalau di Majalengka ini cuman dominannya tiga, yaitu tramadol, terus trihex, terus dextro ya.
4: Kejaksaan Negeri Majalengka mengungkap tiga jenis obat keras berbahaya yang paling dominan ditemukan dalam perkara penyalahgunaan di wilayah Kabupaten Majalengka. Ketiga jenis obat tersebut yakni trihexifenidil, tramadol, dan dextrometorphan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Majalengka, Heri Joko Saputro, menyebut obat-obat tersebut kerap disalahgunakan di luar fungsi medis tanpa pengawasan tenaga kesehatan.
2: Di dalam penanganan perkara obat ini, Mbak, sampai dengan bulan Mei ini ada yang putus ya, Mbak ya? Yang putus ada 9. Nah, yang proses ratut itu ada 5. Sebenarnya kalau di Majalengka ini cuman 3 ya, Mbak ya? Dominannya 3, yaitu tramadol, terus trihex, terus dextro ya.
4: Heri menambahkan, keberadaan obat keras berbahaya yang masih dominan ditemukan menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran obat tanpa izin di masyarakat. Selain penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat juga diperlukan agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Ada pemandangan tak biasa di aliran Sungai Waduk Bojongsari Kabupaten Indramayu selama 6 bulan terakhir. Keberadaan tumbuhan eceng gondok di kawasan ini kini menjadi perhatian serius, khususnya bagi warga sekitar. Warga sekitar mulai mengeluhkan kondisi sungai yang dipenuhi oleh tanaman gulma yang tumbuh tidak terkendali tersebut, yang mengganggu dan menimbulkan aroma bau yang tidak sedap. Selain menimbulkan bau, tumbuhan tersebut juga menjadi tempat ideal bagi berkembang biak sarang nyamuk. Salah satu warga Kelurahan Kepandian Junaidi mengeluhkan populasi nyamuk yang mendadak meningkat tajam, baik pada siang hari maupun malam hari. Ia berharap ada tindakan nyata dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah lingkungan di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Indramayu langsung merespon cepat keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Kelurahan Bojongsari dan Kepandian yang telah mengadakan jadwal untuk melakukan tindakan pembersihan di lingkungan tersebut. Tokoh inspiratif Taufik Supriyadi mendorong Ketua RT membangun ketahanan lingkungan berbasis kebutuhan masyarakat.
5: Tidak ada yang namanya sampah, yang ada adalah bahan yang belum kita manfaatkan.
6: Tokoh inspiratif asal Cirebon mengajak Ketua RT aktif membangun ketahanan lingkungan berbasis kebutuhan masyarakat setempat. Ajakan tersebut disampaikan melalui pengembangan konsep survival arsitektur berbasis pemberdayaan lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat. Tokoh inspiratif yang juga Ketua RT 8 Melaka Jaya Jakarta, Dr. Taufik Supriyadi, mengatakan setiap daerah mempunyai potensi pengembangan lingkungan yang berbeda.
5: Tidak ada yang namanya sampah, yang ada adalah bahan yang belum kita manfaatkan.
6: Tokoh inspiratif asal Cirebon mengajak Ketua RT aktif membangun ketahanan lingkungan berbasis kebutuhan masyarakat setempat. Ajakan tersebut disampaikan melalui pengembangan konsep survival arsitektur berbasis pemberdayaan lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat. Tokoh inspiratif yang juga Ketua RT 8 Melaka Jaya Jakarta, Dr. Taufik Supriyadi, mengatakan setiap daerah mempunyai potensi pengembangan lingkungan yang berbeda. Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan wilayah masing-masing daerah.
5: Saya bilang Cirebon sangat bisa. Kenapa? Karena masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan. Bahkan kami punya slogan di tempat kami, tidak ada yang namanya sampah, yang ada adalah bahan yang belum kita manfaatkan. Jadi Cirebon harusnya bisa. Ayo sini, saya siap dampingi, kita buat perjanjian kerjasama, saya dampingilah. Cirebon butuh apa? Tanya yang paling dibutuhkan oleh warganya apa? Siapa yang harus bertanya? Para ketua RT harus bergerak, bantu negara ini buat memajukan Indonesia.
6: Taufik mengatakan Kota Cirebon memiliki peluang besar mengembangkan konsep pemberdayaan lingkungan berbasis masyarakat secara berkelanjutan ke depannya. Menurutnya masih banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkan mendukung pengembangan ketahanan pangan masyarakat perkotaan setempat. Ia juga menyatakan kesiapan mendampingi masyarakat maupun pemerintah daerah mengembangkan konsep Eco Edu Farm berbasis lingkungan mandiri. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majalengka terus memperkuat langkah dalam mencetak atlet muda berbakat melalui jalur pendidikan formal. Melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, resmi membuka sistem penerimaan murid baru SPMB kelas khusus olahraga KKO di SMP Negeri 2 Majalengka untuk tahun ajaran 2026-2027. Program ini menjadi salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan sekaligus melahirkan bibit atlet potensial sejak dini. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Majalengka, Uju Gustawan mengatakan pembinaan atlet tidak cukup dilakukan melalui klub maupun kompetisi semata, tapi juga perlu diintegrasikan dengan dunia pendidikan agar potensi para atlet muda bisa berkembang secara maksimal. Menurutnya, kehadiran kelas khusus olahraga menjadi wadah penting bagi siswa yang memiliki bakat dan minat di bidang olahraga agar bisa memperoleh pendidikan akademik sekaligus pembinaan secara profesional dan terarah. Dalam program KKO tersebut, Dispora Majalengka membuka sejumlah cabang olahraga unggulan yang selama ini dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di tingkat regional maupun nasional, yaitu bola voli putri, renang, bulu tangkis, karate, serta atletik. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_Cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat siang. Sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih

stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
0: Hamba sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
0: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
0: Ih, enggak gitu juga.
2: Selamat
0: kali.
2: Selamat pagi.
0: Ih, Roman,
2: Tika.
0: Ih,
2: hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang pendengar semua, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Pro Dangdut hadir ya untuk menemani suasana siang hari Anda. Silakan yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, boleh banget ya. Lisma tunggu nih WhatsAppnya di 081-324-951-935. Ditunggu ya sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih panjang perjalanannya, masih bisa banget untuk kirim WhatsAppnya. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

0: mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Pro dangdut.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kali ini, beredar sebuah thumbnail di YouTube pada 4 Mei 2026 dengan narasi KDM gabung PDIP Megawati. KDM diambil Megawati ke PDIP lawan Prabowo. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan informasi tentang KDM gabung di PDIP ya. Dan setelah diperhatikan, video ini adalah kabar bahwa KDM bersilaturahmi dan menjalin komunikasi politik dengan pimpinan PDIP Jawa Barat di Gedung Pakuan pada akhir 2025. Pertemuan ini diberikan sebagai upaya penyelarasan visi pembangunan, bukan pengumuman pemindahan partai seperti yang dikutip dari jabarprof.go.id. Hingga ada postingan di TikTok @wargiwargi2025 di mana editan KDM memakai baju PDIP. Foto Presiden Prabowo yang sedang berpidato dengan gambar di tribratanews.jabar.polri.go.id dengan judul Indonesia Siap Mediasi Konflik Timur Tengah, Prabowo bersedia ke Teheran jika disetujui, dan juga dikutip dari antaranews.com dengan judul Presiden sebut program MBG sukses pacu ekonomi desa dan prestasi siswa. Hingga kemudian ada foto Megawati yang dimasukkan pada thumbnail, dan foto tersebut juga merupakan hasil kutipan dari kesuri.id dengan judul Megawati instruksi kepala daerah dari PDIP Perjuangan tak ikut retreat di Magelang. Kesimpulannya, klaim yang menyebutkan KDM gabung PDIP diambil oleh Megawati adalah tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, masih di sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih Lisma, tunggu nih ya WhatsAppnya di 081-324-951-935. Ada dari Firman di Karanggetas, mau dengerin lagu dari miliknya Putri Sagita. Apa nih? Nanti dipilihin aja ya. Terima kasih sudah berkirim WhatsAppnya. Dan juga ini spesial, ada special request nih dari Pak Mandor kita, Pak Warli ya, yang lagi main cinta rahasia-rahasiaan. Sama siapa sih Pak Mandor? Curiga deh. Kenapa mesti rahasia? Apalagi katanya salamnya buat yang tercinta. Siapa tuh yang tercintanya? Ditunggu lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung di Sajian Pro Dangdut. Dan satu lagi, sebelum Lisma putarkan lagunya, Isma sapa juga nih, ada dari Pu Adi di Pasar Ayam Pleret ya, mau dengerin lagu dari miliknya Imam S. Arifin katanya. Boleh, ditunggu semuanya. Dan yang pasti kita ada di Sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini Lisma putarkan dulu ya yang tadi sudah minta spesial requestnya dari Pak Mandor kita nih ya, cinta rahasia. Jadi penasaran sama siapa sih rahasia-rahasiaannya. Tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, benar, ada bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Prodangdut.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lanjut lagi Isma, bacain yang udah berkirim WhatsAppnya ya, di 081324951935. Ada dari Farhan di Samadikun, mau dengerin lagunya Nur Halimah yang siapa? Nanti dicari ya. Ini yang sama Roma Irama bukan ya? Aduh, Isma hafal soalnya, mudah-mudahan gak salah ya. Terus juga Isma, siapa ada Mbak Tania di Plumbon Karangasem, mau denger lagu dari punyanya Abim Ngesti. Ditunggu ya Mbak Alis. Oke deh, ini berarti bebas ya, apa aja Abim Ngestinya. Selanjutnya juga Isma, siapa juga yang sudah berkirim WhatsApp di 081324951935. Ada siapa ini? Ada Cahya yang ada di

Pleret nih ya, yang ada di Satu Kulon. Mau denger lagu dari miliknya Happy Asmara yang Ilu Inu Imu, boleh ditunggu ya. Dan yang pasti kita masih di sajian Pro Dangdut. Ini masih panjang perjalanannya, masih 38 menit ke depan ya. Jadi masih ada sempat tunggu WhatsApp-nya di 081-324-951-935.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: sayang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: sajian Prodangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan ini ada dua orang yang request lagu yang sama nih, keren banget. Mau dengerin lagunya, kenapa ini? Mau dengerin lagu dari miliknya Iis Dahlia katanya, yang paling hitam. Ini ada dari Pak Eli Rusdi sama dari Mbak Azizah di Kuningan ya. Langsung aja nih Lisma putarkan Payung Hitamnya untuk Anda semua.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

Pendengar tanpa terasa saatnya saya Liswa Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di hari ini sekaligus menutup sajian Pro Dangdut ya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan nanti selepas Isma akan hadir bersama Anda Iskandar Zulkarnain hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang merayakannya. Minal aidzin wal faizin, maaf lahir batin. Semuanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat selalu, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Selasa 26 Mei 2026 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kini akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik, kini saatnya kami hadirkan program Kentongan atau Dialog Kentongan di sore hari ini di Pro 1 RRI Cirebon. Pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259. Untuk dialog program Kentongan kali ini untuk edisi Selasa 26 Mei 2026 ya, kami hadirkan untuk Anda program Kentongan.
1: Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
0: Ya, pendengar, selamat sore bagi warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Banjir rob bukan lagi ancaman musiman ya, melainkan sebuah realitas harian yang telah mereka hadapi selama bertahun-tahun. Dampak yang ditimbulkan pun ini sangat masif. Air rob dengan ketinggian 20 hingga 50 cm merendam hampir 2/3 wilayah desa, memengaruhi ratusan hingga 1000 rumah warga. Bukan hanya infrastruktur seperti jalan dan sekolah yang rusak, tapi mata pencaharian utama warga yaitu tambak kini hancur lebur. Bahkan lebih dari 50% tambak sudah tidak layak budidaya, membuat para petambak kehilangan harapan. Warga merasa lelah karena solusi yang ada hanya berupa peninggian rumah secara mandiri yang dinilai bukan akar solusi permanen ya. Tuntutan akan langkah nyata dari pemerintah telah memuncak dalam aksi unjuk rasa pada hari Senin 25 Mei kemarin di kantor Bupati Cirebon. Nah, pendengar, hari ini kita akan berdialog bersama Kuwu Ambulu ya. Kuwu Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Bapak Sunaji, dan kita akan berbincang mengenai bencana banjir rob yang tak kunjung berakhir di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Kami sudah terhubung bersama Pak Kuwu. Assalamualaikum Pak Kuwu.
2: Waalaikumsalam. Iya Pak.
0: Oke, terima kasih Pak Kuwu sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon sore hari ini Pak Kuwu.
2: Ya, terima kasih kembali Pak.
0: Nah, Pak Kuwu, iya, masyarakat Desa Ambulu kemarin kan melakukan demo ke kantor bupati, dan tadi pagi Wakil Bupati Cirebon Haji Agus Kurniawan Budiman ini kan melakukan kunjungan ke Desa Ambulu, Pak Kuwu.
2: Iya.
0: Apa yang dijanjikan Wabub untuk mengatasi persoalan banjir ini, Pak Kuwu?
2: Ya, terima kasih Pak. Diklarifikasi sebentar, kalau demo sepertinya konotasinya rada kekerasan. Kita ingin ketemu bapaknya Pak.
0: Yeah.
2: Keluarga kami ingin ketemu bapaknya yang selama ini ketika ada sesuatu memang belum sempat ke Desa Ambulu.
0: Mm-hmm.
2: Ya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi ratusan warga yang pasti di atas 100 orang itu datang dengan niat bersilaturahmi. Ya. Karena ini adalah

0: aksi lanjutan. Tahun kemarin pernah diundang di Dewan audiensi tentang bagaimana rob terjadi di Ambulu dan bagaimana penanganannya. Kurang satu tahun memang belum ada penanganan berarti, sehingga warga Ambulu datang ke bapaknya. Seperti itu, Pak.
1: Ya, nah terus kemudian apa yang apa namanya dijanjikan Wabub sendiri untuk mengatasi persoalan banjir ini, Pak Kuwu?
0: Oke. Yang pasti sih responnya cukup bagus. Kedatangan mereka hari ini tadi pagi kunjungan balik Wabub dengan beberapa SKPD datang untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan. Tentunya memang bukan hanya melihat, mereka meninjau dan memberikan arahan supaya ada program jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya khusus rob, memang di beberapa titik sudah dilihat dan diinstruksikan langsung ke dinas terkait agar dalam satu minggu ke depan dinas terkait itu datang dengan peralatan eksapator dan sejenisnya. Seperti itu, Pak.
1: Berarti pada kunjungan tadi pagi ya?
0: Iya.
1: Pak Kuwu ya? Wabub ini datang langsung ke kunjungan ke Desa Ambulu dan menyampaikan langkah konkretnya. Apa yang nanti akan konkretnya segera akan diambil oleh pemerintah Desa Ambulu untuk menindaklanjuti kunjungan dari Pemkab Cirebon?
0: Ya, yang pasti sih kita mesti menyiapkan sarana prasarana apa yang harus kita jalankan untuk mendukung tindak lanjut dari langkah pemerintah kabupaten. Biasanya begini, kalau akan datang misalnya eksapator, kita harus siapkan jalannya supaya tidak terganggu. Kedua, ketika eksapatornya datang ke kawasan tambak, tambak-tambak mana yang harus kita bersihkan. Dalam arti orang-orangnya kalau dilewati kita kasih pengertian dulu dan seterusnya. Seperti itu, Pak.
1: Ya. Mungkin Pak Kuwu bisa menceritakan kepada kita semua, Pak, kondisi saat ini seperti apa, Pak? Kondisi seperti apa? Misalnya jalan, sekolah yang rusak. Nah, ini kan sangat berpengaruh sekali kepada mata pencarian utama warga ya, seperti ada juga tambak yang kini hancur lebur, bahkan lebih dari 50% ya ini tambak sudah tidak bisa layak budidaya ya, Pak. Nah, untuk sekarang ini seperti apa, Pak? Kondisinya, Pak, bisa diceritakan, Pak?
0: Kondisinya begini, Pak. Ini saya jadi teringat 2 tahun yang lalu ketika ada programnya sama program kentongan tentang banjir. Waktu itu ketika kita diajak ngobrol, ada narasumber lain, kepala BBWS ya, diajak ngobrol bareng, besoknya langsung tuh kalau BBWS datang ke lokasi dan membuat meninjau dan tidak beberapa lama ada senderan yang dibangun oleh BBWS. Itu 2 tahun yang lalu, kurang lebih bulan Juni, tahunnya 2024. Nah, ini karena kan ini kejadian yang semakin kesini rob itu karena perubahan iklim ya, itu tidak bisa diprediksi, sehingga datangnya pun pagi, malam, malam kadang misalnya tidak diduga-duga robnya datang dengan skala yang besar. Biasanya sih rob datang mulainya antara jam 5 sampai jam 10 ya. Puncaknya biasanya jam 8. Seperti itu.
1: Jam 8 malam ya.
0: Iya, malam. Ketika warga kami kalau jam 8 kan mulai jam 5 maghrib itu pasti akan mengganggu untuk ibadah. Terus kedua, jamnya anak-anak belajar jadi terganggu. Karena begini, ketika rob itu ya, warga itu mentalnya sudah terlatih. Saking terlatihnya stresnya tidak kelihatan. Kalau banjir, iya, kalau banjir biasa kan begini, ada banjir datang tiba-tiba. Satu minggu kemudian mau banjirnya setinggi 2 meter, Satu minggu kemudian setelah rehabilitasi, rekonstruksi, itu selesai tuh. Nah kalau ini banjir, misalnya dia datang malam, terus kayak gitu habis surut, ya berulang seperti itu.
1: Jadi
0: ya
1: bisa bisa dibilang berarti bisa dibilang warga Desa Ambulu sudah terbiasalah seperti itu ya menghadapi adanya banjir rob ya.
0: Ya saking terbiasanya mungkin dari pemerintah kabupaten atau sampai pemerintah pusat menganggap ini bukan sesuatu bencana sehingga penanganannya pun ya lambat. Nah kemarin tuh warga Ambulu ingin berkunjung tuh supaya segera, ini bukan masalah robnya, ini banyak penyakit yang sudah bukan hanya gatal, tapi kan mental mereka akan ketika banjir, aduh pas mau belajar harus mengangkat misalnya kursi dan seterusnya. Nanti ya jam 10 memang surut lagi, seperti itu.
1: Ya, jadi warga Ambulu ini sudah merasa lelah ya Pak, karena solusi yang ada hanya berupa peninggian rumah secara mandiri gitu ya Pak.
0: Betul, betul.
1: Itu sudah betul. Hampir seluruh rumah atau bagaimana Pak?
0: Hampir seluruh rumah. Jadi begini ya, saya sih teringatnya, kebetulan kan saya ingatnya pas jadi kuwu. Jadi kuwu itu datang ke Ambulu, itu rumah keluarga besar, ruang tamunya itu bisa buat tidur-tiduran tuh, ya. Nah, ketika ada rob semakin kesini tuh robnya semakin tinggi dan menggenangi rumah, sehingga rumah itu harus diurug. Semakin kesini itu tingginya setinggi apa jendela. Misalnya di jendela nih, kan ada pintu, ada jendela. Nah, dari jendela itulah yang diurug. Ya kurang lebih setengah meter lah. Jadi semakin kesini ketinggian rumah ya semakin
1: pendek.
0: Pendek.
1: Iya. Jadi atapnya semakin dekat dengan kepala kita dekat. Ya.
0: Gitu.
1: Karena bawahnya kita tinggikan terus ya.
0: Tinggikan terus seperti itu.
1: Itu dan tiap tahun.
0: Ya kalau tiap tahun kan kita nggak kerasa ya, tapi rata-rata kurun waktu 8 tahun nih. Satu tahun tuh rata-rata 8-9 cm. Sehingga kurun waktu misalnya 8x8 itu udah 60-70 cm. Tetap kita tinggikan lagi. Nah, rumah keluarga saya saja sudah 2 kali ditinggikan. Nah, kemarin rob sudah tergenang lagi.
1: Sudah tergenang jadi lagi pas, yang tadi ditinggikan ya.
0: Iya. Seperti itu.
1: Nah, jadi ya, apa usulan solusi permanen yang paling mendesak dan dibutuhkan dari pemerintah pusat dan provinsi nih, Pak?
0: Ya, memang harus kita urai bahwa ini ada skala wewenang. Ya, misalnya kalau di pemukiman itu desa, kalau kali itu pemerintah pusat lewat BBWS. Nah, kami memang 2 tahun kemarin kita coba pancing bahwa desa dengan anggaran terbatas berupaya membantu warga dengan membendung membendung kanan kirinya pemukiman sepanjang 1,4 km dengan harapan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat itu merasa terpancing. Desa saja yang anggarannya terbatas mau berupaya menyelamatkan warganya. Nah, seperti itu Pak. Jadi upaya pemerintah desa sudah sebelah timurnya pemukiman sudah kita bendung. Nah, tetapi sebelah baratnya belum. Seperti itu.
1: Keinginan, sebetulnya keinginan paling utama sekali Pak waktu itu kemarin-kemarin mendatangi bapaknya. Apa yang apa saja yang disampaikan kepada wakil bupati Pak, Pak Wabub, dari kunjungan warga ke Wabub pada waktu itu? yang disampaikan dari, apa saja Pak?
0: Ya, dari beberapa sepanduk yang mereka sampaikan sih, saya catat ada 6 nih Pak.
1: Mm-hmm.
0: Yang pertama, mendesak percepatan pembangunan tanggul laut. Karena kan di pemerintahnya Pak Prabowo sekarang ada rencana pembuatan tanggul laut dari Banten sampai ke ujung Surabaya ya.
1: Mm-hmm.
0: Informasinya sih kalau enggak 900 km sampai 1200 itu mendesak. Dalam arti mendesak ini karena kan tanggul laut ini bukan wewenang pemerintah kabupaten.
1: Mm-hmm.
0: Nah, selama ini pemerintah desa sudah berupaya ke Jakarta, mendatangi BNPB, mendatangi kementerian terkait. Nah, pemerintah kabupatennya belum membantu secara maksimal.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga kami minta yang datang ke kementerian itu levelnya bupati. Itu yang pertama, Pak.
1: Yeah.
0: Yang kedua, menuntut status tanggap darurat dan adanya mitigasi bencana. Jadi, setiap daerah yang statusnya itu dijadikan daerah bencana, itu infrastrukturnya akan dibangunkan sebagai pembangunan prioritas. Sama seperti yang kita dengar waktu ada bencana nasional. Kalau statusnya sudah dijadikan bencana nasional, itu kan informasinya dari luar negeri pun bisa masuk bantuan. Nah, harapannya di Ambulu itu status desanya dijadikan status desa darurat bencana. Sehingga kalaupun pemerintah kabupaten tidak memiliki anggaran, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat bisa masuk. Itu yang kedua, Pak.
1: Mm-hmm.
0: Nah, yang ketiga, mendesak normalisasi saluran irigasi wilayah pesisir. Nah, karena saluran-saluran irigasi kan ini mungkin udah puluhan tahun tuh tidak dikeruk. Sehingga kalau tidak dikeruk kan ketika ada air laut, airnya kan meluber. Nah, ini yang diminta supaya saluran irigasinya normal. Nah, yang keempat, menuntut kebijakan terkait pembebasan alih fungsi lahan.
1: Hmm.
0: Nah, yang keempat ini menarik, Pak, karena kebetulan Cirebon Timur di Cirebon itu sedang gencar-gencarnya menawarkan kawasan peruntukan industri. Jadi Cirebon Timur sedang gencarnya menarik para investor.
1: Mm-hmm.
0: Nah, para investor ini di wilayah Ambulu sudah ditetapkan dalam RT/RW bahwa Ambulu nanti akan dijadikan kawasan industri. Artinya kalau nanti pemerintah sudah tidak sanggup anggarannya, udah datangkan saja para investor, seperti itu. Toh Ambulu sudah masuk kawasan peruntukan industri.
1: Hmm.
0: Itu yang keempat, Pak. Yang kelimanya, mendesak rehabilitasi irigasi lingkungan. Jadi di lingkungan kan banyak tuh, di lingkungan sendiri kali, di pemukiman itu dangkal, cetek, dan seterusnya. Itu sehingga ya itu, kalau kalinya tidak bisa mengalir dengan sempurna, masuklah ke rumah-rumah. Nah, ini meskipun wewenangnya pemerintah desa, tapi kalau statusnya desa bencana, ya akan turun tuh.
1: Mm-hmm.
0: Akan turun bantuan sarana-prasarana yang anggarannya bukan dari desa. Mm-hmm. Nah, yang keenam ini, karena banyak tambak yang sudah tidak produktif nih.
1: Yeah.
0: Ada, anggaplah 70% tuh dari luasan tambak 900. Kalau 70%, 900 tuh ada kurang lebih berapa? Anggaplah 700 hektar yang tambaknya tidak bisa dipakai, tapi kewajiban membayar pajaknya itu selalu ditarget oleh pemerintah kabupaten.
1: Hmm.
0: Nah, ini warga masyarakat dan pemerintahan desa itu berupaya supaya mendapatkan relaksasi ketika tambaknya nggak produktif, ya pajaknya dihilangkan. Seperti itu, Pak.
1: Baik.
0: Ya, ada 6 tuntutan.
1: Itu 6 tuntutan yang pada waktu itu perwakilan dari warga
0: kami coba catat.
1: Ya, Desa iya, Ambulu ya.
0: Coba catat.
1: Disampaikan iya. kepada wakil gubernur, wakil iya. bupati ya.
0: Wakil bupati.
1: Ya.
0: Seperti itu, Pak.
1: Mm-mm. Baik,
0: Pak. Ya, mudah-mudahan segera bisa direalisasikan.
1: Bisa terrealisasi ya, Pak Kuwu ya.
0: Iya.
1: Namun
0: iya,
1: Pak Kuwu, beberapa pihak kan ini mendesak perbaikan dan peninggian tanggul tadi ya untuk iya, mencegah iya, banjir iya. rob. Nah, apakah iya. sudah ada rencana nih, Pak Kuwu, anggaran atau jadwal pasti dari Pemkab Cirebon, Pemprov atau mungkin Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cimanuk Cicanggarung terkait pembangunan tanggul permanen ini, Pak Kuwu?
0: Tadi sih ini aja menentukan titik-titik nanti yang akan di tanggul yang mana lokasinya termasuk pembendungan, tapi belum berani memastikan pada hari keberapa mereka akan datang. Cuma ya harapan kami itu sesegera mungkin, karena kan ini bencana, semakin lama tidak tertanggulangi ya semakin menderita warga Ambulu, seperti itu, Pak.
1: Iya. Dampak banjir rob ini kan sangat masif ya, Pak Kuwu.
0: Iya,
1: sangat
0: iya.
1: masif ya. Iya. Terutama terhadap mata pencarian utama warga. Ini kan lebih dari 50% tambak sudah tidak layak budidaya. Nah, strategi pemerintah desa sendiri untuk memulihkan atau mencari alternatif mata pencaharian bagi para petambak yang kehilangan harapan ini seperti apa nih, Pak Kuwu?
0: Ini harus kolaborasi, Pak. Dijamin kalau pemerintah desa sih nggak akan mampu. Makanya tadi SKPD terkait itu yang datang tuh. Yang pertama ada dinas kesehatan, itu tentang efek abis banjir, mau gatel, mau misalnya stres dan seterusnya. Kedua dinas pendidikan, warga yang terganggu karena rob itu harapannya nanti dibikin treatment khusus bagaimana mendidik anak di saat rob, karena kalau pagi ada rob tuh anak-anaknya seneng, dia nggak
1: sekolah,
0: nggak belajar malah seneng.
1: Oh.
0: Tapi kan iya mereka ya main air malah gitu, jadi tapi kan dibalik gitu kitanya jadi sedih. Kalau misalnya warga datang, rencana datang ke sekolah, terus karena banjir mereka nggak sekolah, ya kitanya sedih, masa generasinya mau seperti ini. Nah tadi datang pula dinasnya, dinas ketahanan pangan, karena usaha tambaknya itu kan hilang. Sehingga dinas ketahanan pangan lah yang nanti memikirkan kira-kira usaha alternatif apa untuk warga Ambulu supaya bisa menggantikan usaha budidaya tambak bandeng yang kita sudah dianggap hilang. Terus dinas lainnya tadi itu dinas pemukiman, pemukiman dan dinas PUTR. Jadi pemukiman itu untuk sarana prasarana dan pemukiman, PUTR bisa untuk sarana yang levelnya di tingkat kabupaten. Tadi lumayan dinas terkait pada datang, termasuk ada, BPBD.
1: Ada beberapa dinas ya?
0: Ada 7 dinas. BPBD penanggulangan bencana daerah pun datang. Seperti itu, Pak.
1: Ya. Pak Kuwu, selain kerugian materi, bagaimana dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh masyarakat sendiri? Mengingat banjir rob ini kan telah menjadi apa ya, realitas harian lah ya. Dan genangannya bisa bertahan hingga berbulan-bulan. Nah, ini bagaimana, Pak Kuwu, dampak psikologis dan sosialnya yang dialami oleh masyarakat di sana?
0: Satu, kalau ekonomi udah pasti alih pekerjaan. Banyaknya warga kita sekarang beralihnya usahanya mencari pekerjaan di luar negeri, ya, di beberapa negara yang dianggap berpenghasilan tinggi. Nah, dampak sosialnya. Ini ketika tanah kita misalnya sudah nggak produktif, terus warga kitanya pergi ke luar negeri, ketika datang itu sudah males tuh ngurusin tambak dan tanah luhur. Karena kan sudah seolah-olah sudah merantau. Nah, ikatan emosi bahwa dia harus ikut membantu membangun, membantu membersihkan lingkungan itu berkurang. Itu dari sosial ya. Kalau psikolog sih banyak. Kalau psikolog berkaitan dengan pendidikan dan mental, ya intinya mereka tertekan ya. Bagaimana nanti kalau malam roh datang lagi, mesti mengangkat kursi, mesti membersihkan rumah. Jangan salah, kalau roh datang misalnya antara maghrib isya, itu jam 12 malam itu mereka baru selesai membersihkan kembali. Dan itu setiap hari seperti itu.
1: Jadi hampir setiap hari warga gelisah ya?
0: Gelisah pasti, pasti seperti itu. Itu dampak psikologisnya yang tidak bisa di, orang yang tidak merasakan ya tidak akan ini respect. Kalau merasakan membersihkan, itu sepertinya udah mendekati stres lah.
1: Itu
0: Pak.
1: Ya. Nah, apakah pemerintah desa ini sudah mulai mendata warga, Pak Kuwu, yang mungkin memerlukan relokasi, atau apakah ada opsi relokasi sama sekali tidak dipertimbangkan saat ini?
0: Sudah, kalau data setiap banjir, dan apalagi setiap banjir besar, kebetulan kan Desa Ambulu itu masuk destana, desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana ini binaannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
1: BPBD ya.
0: Jadi setiap ada misalnya banjir apa tuh, informasi yang terdampak tuh setiap saat juga BPBD tuh tahu. Hanya ya itu dianggap rutinitas, jadi ya perasaannya, perasaan mereka-mereka biasa saja.
1: Seperti itu. Ya, dianggapnya warga di Desa Ambulu dengan adanya banjirop yang hampir hampir tiap hari lah, bisa dibilang ya, seperti itu, dianggapnya biasa-biasa aja ya, sudah terbiasa begitu ya.
0: Jangan salah Pak, semalam ada salah dua jurnalis liputan malam, langsung melihat lokasi, ada beberapa rumah yang sudah 3 tahun lantainya itu terendam, sehingga mereka udah 3 tahun itu tidur di bawah di atasnya air. Dia keluar masuknya ke ruangan itu pakai sepatu bot. Seperti itu. Kebayang enggak? Jadi permanen. Misalnya belum kering ada banjir lagi, belum kering banjir lagi. Iya,
1: belum selesai dibersihkan ya, udah banjir lagi, udah gitu. Banjir lagi.
0: Pak Kuwu ya. Iya, seperti itu. Jadi mereka tidur di atas genangan air, udah 3 tahun tuh berturut-turut. Seperti itu.
1: Ya, Pak Kuwu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh warga Desa Ambulu mengenai apa? Mengenai bencana banjirop ini bisa teratasi lah, bisa segera direalisasikan apa yang diinginkannya Pak Kuwu ya, secepatnya lah ya, mudah-mudahan seperti itu. Pak Kuwu, apa yang Pak Kuwu ingin sampaikan Pak Kuwu sehingga permasalahan banjirop tidak terjadi lagi di Desa Ambulu, apa nih sekiranya yang ingin Pak Kuwu sampaikan?
0: Kalau banjirop tidak terjadi lagi tidak mungkin, tetapi rob ini sesuatu yang alami. Nah, alami ini kita harus persiapan penanggulangannya, penanganannya. Nah, penanganannya untuk rob memang skalanya bukan level pemerintahan desa. Harapannya seluruh stakeholder, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi sampai pusat bergotong royong untuk menyelesaikan bersama-sama. Karena tidak akan mungkin pemerintah desa mengatasi banjirop yang skalanya membutuhkan biaya bisa saja puluhan sampai ratusan miliar. Seperti itu Pak.
1: Yang terakhir Pak Kuwu, banjirop di Desa Ambulu yang paling bisa dibilang paling parah lah banjiropnya itu kapan Pak Kuwu? Tahun berapa?
0: Kemarin, kurang lebih setengah bulan yang lalu.
1: Setengah bulan yang lalu?
0: Setengah bulan yang lalu itu banjirobnya di atas 80%.
1: Di atas 80%?
0: Bahkan 80%. Jadi lokasi yang tidak pernah terdampak, kemarin terdampak. Yang kita khawatirkan tuh ketika banjirob malam ada hujan gitu. Kalau hujan kan airnya mengalir dari anggaplah gunung ke laut ya. Gunung ke laut nih.
1: Tapi dari atas kembali ke bawah. Lagi ya.
0: Iya, tapi kalau rob dari laut ke daratan. Jadi yang dikhawatirkan itu ketika ada air rob, air pasang, itu hujan. Itu dijamin tuh. Itu bisa nyampe 80 sampai 1 meter. Seperti itu. Ngeri lah kalau yang merasakan sih. Kalau yang tidak, misalnya tadi Pak Bupati datang, Pak Kuwu, kok sudah nggak rob? Ya sudah nggak rob yang datangnya. Iya siang. Kalau mau malam, ini foto-fotonya. Ketika foto-fotonya dibuktikan, ya kasihan.
1: Akhirnya barulah ya.
0: Iya. Jadi saya dapat cerita. Satu cerita ini dari sesama camat. Camat kan mungkin punya grup camat. Ketika terjadi musibah, setiap camat itu mengirimkan foto-foto di wilayahnya masing-masing. Seluruh camat itu malah dengan bangga, di sini kita robnya seperti ini. Ketika camat saya, camat Losari, mengirimkan itu, ini di Ambulu setiap hari banjir.
1: Setiap hari.
0: Tapi warga kitanya diem-diem baik. Itu tuh pada diem tuh camat-camatnya. Itu kata camat.
1: Oh, ya. Gitu.
0: Jadi nih di kita memang banjir tingginya setengah meter, tapi setiap hari. Kalau di tempat lain 1 meter atau 2 meter paling 1 minggu itu. Itu selesai tuh pembicaraan para camat di Kabupaten Cirebon. Terus yang kedua ada dari Dinas Sosial Provinsi tahun lalu itu datang ke desa. Melihat berkunjung muter-muter desa, mereka terenyuhnya banyak rumah yang ditinggalkan, sehingga ini tidak akan bisa level provinsi pun mengurus desa, apalagi kepala desa, sehingga saya kepala dinas sosial provinsi ini memberi semangat, Pak, Bapak lebih hebat dari saya, Pak, kalau saya nggak akan kuat, itu mungkin menyenangkan. Iya, karena maghrib datang jam 10 tinggi-tingginya nanti jam 11-12 itu harus dikuras. Nah seperti itu. Jadi ya kepala dinas ini betul-betul ini prihatin.
1: Ya,
0: baik. Kok ada bencana yang terus-menerus seperti itu.
1: Baik, Pak Kuwu, sekali lagi kita doakan bersama ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh warga desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, ini bisa segera terrealisasi. Dan mudah-mudahan warga desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon juga ini selalu diberikan kesabaran, kesehatan ya Pak Kuwu.
0: Ya, amin.
1: Semuanya amin. Diberikan kesehatan dan juga kesabaran lah untuk menghadapi bencana seperti ini. Dan segera di realisasikan apa yang diinginkannya. Terima kasih Pak Kuwu atas waktunya. Sehat selalu Pak Kuwu ya.
0: Amin ya, terima kasih Pak.
1: Ya, tetap semangat, selalu bersabar. Siap, Pak Kuwu ya. Ya.
0: Siap.
1: Baik, terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Kuwu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, baru saja kami berbincang bersama Bapak Sunaji Kuwu Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, di mana warga desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon ini tentu sangat mengeluhkan ya, mengeluhkan mengenai banjir rob yang bukan lagi ini ancaman musiman, melainkan sebuah realitas harian yang telah mereka hadapi selama bertahun-tahun. Dampak yang ditimbulkan pun ini sangat masif. Air rob dengan ketinggian 20 hingga 50 cm merendam hampir 2/3 wilayah desa, memengaruhi ratusan hingga 1000 rumah warga. Bukan hanya infrastruktur seperti jalan dan sekolahan yang rusak, tetapi mata pencaharian utama warga, yaitu tambak, kini hancur lebur, bahkan lebih dari 50% tambak sudah tidak layak budidaya, membuat para petambak kehilangan harapan. Warga merasa lelah karena solusi yang ada hanya berupa peninggian rumah secara mandiri yang dinilai bukan akar solusi permanen. Dan tuntutan akan langkah nyata dari pemerintah telah memuncak dalam aksi kunjungan dari warga kepada dinas terkait pada hari Senin 25 Mei kemarin di kantor Bupati Cirebon. Pendengar, sampai di sini dialog kentongan yang dapat kami hadirkan untuk Anda di hari Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Sampai jumpa.
2: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini program kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk sore hari ini. Kini kita akan bergabung bersama RRI Bandung dan juga Bogor guna mengikuti Lintas Jabar Berjaringan.

0: Kesehatan hewan dan daging potong itu sudah mulai bekerja nanti malam sampai 2 hari ke depan, 24 jam itu. Tidak boleh sampai ada daging yang terkontaminasi.
1: Tapi tentunya pemerintah Kabupaten Bogor beberapa hari terakhir kita sudah mulai melakukan tahapan penataan sanitary landfill-nya dulu lebih awal.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
3: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore. Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Garut meninjau langsung kesiapan dan kualitas hewan kurban di sejumlah pasar hewan. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Guna memastikan kesiapan dan kualitas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Garut Abdusi Sakura Amin melakukan peninjauan langsung ke pasar hewan dan pasar andir di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Peninjauan tersebut untuk memastikan kesiapan dan kualitas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia memeriksa kondisi kesehatan serta ketersediaan hewan ternak, khususnya domba dan kambing khas Garut yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban masyarakat. Ia menyampaikan pemeriksaan kesehatan hewan menjadi prioritas utama. Langkah itu dilakukan guna memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat, memenuhi syarat syariat serta aman untuk dikonsumsi masyarakat.
5: Ini pasar hewan di Bayongbong. Alhamdulillah di sini banyak domba-domba, kambing-kambing yang bagus-bagus. Kita berkesempatan membeli beberapa ekor digunakan akan dijadikan sebagai kurban. Saya mengajak warga Garut semua yang lagi santai jalan-jalan di sini, ya, ya pasar andir, ya pasar andir. Besok buka nggak?
6: Bisa, buka
5: terus. Besok terus ajak ya. Pokoknya di sini mah dombanya bagus-bagus, asli Garut dombanya. Kemudian juga ada dinas kesehatan ya, dicek kesehatannya supaya benar-benar hewan yang sehat yang sehingga jadikan kurban yang baik buat semuanya.
4: Ia juga mempromosikan pasar andir Bayongbong sebagai pusat transaksi hewan ternak lokal. Bupati mengajak masyarakat untuk membeli hewan kurban di pasar tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian peternak lokal. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Garut dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan kelancaran distribusi hewan ternak sehat di seluruh wilayah Kabupaten Garut menjelang Idul Adha.
3: Ratusan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Garuda Yaksa, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Hewan kurban tersebut langsung didistribusikan ke puluhan wilayah di 9 desa untuk masyarakat sekitar. Berikut laporan Yofri Haryadi.
7: Presiden setiap tahun jelang Hari Raya Idul Adha selalu membagi hewan kurban bagi masyarakat di sekitar kediaman beliau, khususnya di Kecamatan Babakan Madang. Dan juga Pak Presiden juga membagi hewan kurban.
8: Sebanyak 109 ekor sapi limosin pemberian Presiden RI Prabowo Subianto diturunkan di Garuda Yaksa Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Selasa 26 Mei 2026. Ratusan ekor sapi tersebut didistribusikan di 9 desa di 72 RW, disaksikan langsung Bupati Bogor Rudi Susmanto, Ketua DPRD Sastrawi Nara, dan anggota Komisi 5 DPR RI Marlin Maesara. Anggota Komisi 5 DPR RI Marlin Maesara mengatakan bantuan sapi kurban menjadi agenda rutin dilakukan di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto di Garuda Yaksa kepada warga di lingkungan sekitar.
9: Pagi hari ini alhamdulillah kegiatan yang rutin tiap tahun, kami perwakilan dari kediaman Pak Prabowo Subianto menyerahkan sapi untuk Kecamatan Babakan Madang dan sudah diwakilkan tadi ke Pak Bupati untuk cara simbolis sapinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berkah untuk masyarakat sekitar.
8: Didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyebutkan jumlah sapi yang dibagikan tersebut terdiri dari 107 ekor sapi limusin dan 1 kerbau. Kemudian untuk simbolis langsung dari Presiden, jenis sapi limusin dengan rekor berat 1,2 ton yang akan diberikan kepada pengurus Masjid Nurul Waton Cibinong.
6: Di kalau yang di sini 108. 107 sapi, 1 kerbau, 108. Jadi dibagikan setiap RW, sekecamatan Babakan Madang. Alhamdulillah dari Bapak Presiden.
10: Dan tiap tahun itu bertambah.
6: Mudah-mudahan tahun depan bisa ke kecamatan tetangga-tetangga.
10: Lebih luas lagi.
6: Ada yang pelihara sendiri, ada yang memang beli dari luar. Limosin, jenis limosin.
10: Rata-rata limosin.
6: Yang diserahkan oleh Pak Presiden ke pemerintah Kabupaten Bogor melalui Ibu besok sekitar 1,2 ton. Yang Nurul Waton.
8: Para pengurus RW sekecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor itu pun bergembira menerima bantuan sapi kurban Presiden RI yang jumlahnya bertambah dari tahun sebelumnya. Beberapa dari mereka kesulitan armada untuk mengangkut jenis sapi yang rata-rata berukuran besar dengan bobot hampir 1 ton. Dengan jumlah penerima manfaat dari daging kurban sebanyak 32 ribu lebih penerima sekecamatan Babakan Madang.
3: Menjelang persiapan Idul Adha, pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI Kota Cirebon melakukan monitoring di sejumlah titik masjid di Kota Cirebon. Laporan reporter Vivi Islamiyati.
11: Dan juga penerimaan hewan kurban, sapi dan kambing. Kita akan monitor ya, mulai nanti malam pada Isya.
12: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kota Cirebon akan dipusatkan di halaman Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Jamaah diperkirakan memadati area masjid hingga menjangkau ke alun-alun Kejaksaan, Jalan Siliwangi dan Jalan RA Kartini. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI Kota Cirebon, Didi Sunardi, mengatakan pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini tidak berbeda jauh dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda akan melakukan pengamanan dan monitoring di sejumlah titik masjid di Kota Cirebon.
11: Dan insya Allah nanti malam ya, kita akan melakukan monitoring ke beberapa titik, ke beberapa masjid yang ada di Kota Cirebon. Itu untuk monitoring pertama adalah kesiapan masjid dan musola terkait dengan pelaksanaan sholat Id dan juga penerimaan hewan kurban. Sapi dan kambing kita akan monitor ya, mulai nanti malam pada Isya.
12: Didi menjelaskan proses penyembelihan hewan kurban umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat setelah pelaksanaan sholat Id selesai. Beberapa masjid juga melaksanakan penyembelihan pada hari Tasyrik sesuai kesiapan panitia dan jumlah hewan kurban yang diterima. Ia menambahkan pendistribusian daging kurban dilakukan langsung kepada masyarakat berdasarkan data penerima yang telah masuk. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari antrian dan kerumunan di area masjid saat pembagian daging kurban berlangsung. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Aturan zonasi reklame jalur provinsi mengakibatkan penurunnya PAD Kabupaten Cianjur. Ian Sofian menurunkan laporannya.
13: Terkait adanya aturan atau pengetatan regulasi pemanfaatan ruang jalan milik provinsi dan nasional berdampak pada pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Cianjur. Pasalnya sektor izin penyelenggaraan reklame IPR menjadi salah satu yang paling terdampak akibat hilangnya kewenangan daerah di jalur-jalur strategis. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kabupaten Cianjur Superi Faizal mengatakan bahwa penurunan capaian PAD ini terjadi pasca terbitnya instruksi surat edaran gubernur terkait luasnya jalan provinsi.
14: Adanya surat edaran gubernur mengenai IPR lah, jadi mungkin salah satu mungkin salah satunya ada surat edaran gubernur terkait dengan luas jalan provinsi.
13: Berdasarkan aturan terbaru, pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki legalitas hukum untuk mengelola maupun mengizinkan pemasangan reklame di ruang pengawasan jalan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan solusi yang dilakukan dinas terkait sudah melakukan koordinasi dengan provinsi.
14: Kita sudah koordinasi dengan itu, dengan provinsi, kaitan dengan itu bisa dilaksanakan di jalur provinsi, tetapi di tanah
13: Ia menambahkan, kewenangan ada di provinsi, bukan kewenangan Cianjur. Karena kabupaten sendiri tidak ada kewenangan untuk ruang pengawasan jalan provinsi. Dengan langkah pengetatan ini sesuai surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 19 garing PUPR 01.02 garing DB MPR tentang instruksi penertiban dan pengawasan ruang milik jalan wilayah Provinsi Jawa Barat. Merujuk pada undang-undang yang berlaku, regulasi ini melarang keras adanya spanduk, poster, atribut reklame hingga bangunan liar di sepanjang ruas ruang milik jalan demi menjaga fungsi jalan dan keselamatan pengguna jalan. Meski ruang gerak semakin terbatas, DPMPST Cianjur bergerak aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari jalan keluar bagi para pengusaha periklanan. Salah satu opsi logis yang ditawarkan adalah memindahkan titik reklame ke area properti privat. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bogor menggelar layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di kawasan Balai Kota Bogor. Kegiatan ini disambut antusias warga yang memanfaatkan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mencegah risiko penyakit sejak dini. Laporan selengkapnya dari Sony Agung Saputra.
15: Pemerintah Kota Bogor menggelar layanan cek kesehatan gratis CKG bagi masyarakat di kawasan Balai Kota Bogor sebagai upaya meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mencegah risiko penyakit pada Selasa 26 Mei 2026. Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan program cek kesehatan gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui deteksi dini berbagai penyakit. Saat ini sekitar 49,2% masyarakat sudah melakukan cek kesehatan gratis. Dari hasil tersebut ternyata masih banyak masyarakat yang kurang bergerak sehingga berpotensi mengalami penyakit degeneratif.
16: 49,2% masyarakat Kota Bogor yang sudah memeriksakan kesehatannya secara gratis. Ternyata faktanya mengejutkan, 92% ternyata yang sudah memeriksakan kesehatannya gratis itu ternyata jarang melakukan aktivitas fisik. Ya, dalam istilah zaman sekarang namanya mager, malas gerak, betul ya? Nah, itu bahaya ternyata. Bahayanya kenapa? Ini ternyata tadi terkonfirmasi dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis ini juga ada beberapa penyakit yang terpendam di dalam tubuh para anggota masyarakat yang sudah memeriksakan kesehatan gratis. Dan ini ternyata mengkonfirmasi penelitian kohort yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020.
15: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil menilai layanan cek kesehatan gratis memiliki peran penting untuk membentuk masyarakat yang sehat dan produktif. Cek kesehatan gratis ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang optimal, produktif, dan memiliki kondisi kesehatan yang memadai.
17: Tercover pada program CKG dan yang insyaallah nanti diluncurkan CKG Smart. Dan ini insyaallah menjadi salah satu modal kita dalam melaksanakan pembangunan di Kota Bogor. Saya pernah baca artikel dari US Control Disease yang preventif bahwa sesungguhnya orang sehat dan produktif itu minimal dia beraktivitas 150 menit per hari dengan intensitas sedang atau berat. Nah, saya lihat sekeliling saya alhamdulillah sudah pada punya smartwatch semua ya.
15: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pemeriksaan rutin dan pola hidup aktif. Selain menjadi sarana layanan kesehatan, kegiatan di Balai Kota Bogor juga diharapkan mendorong masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan penyakit sejak dini.
3: Trihexpenidil, tramadol, dan dextromethorphan mendominasi kasus obat keras di Kabupaten Majalengka. Laporan reporter Sekar Damayanti.
18: Sebenarnya kalau di Majalengka ini cuman Vitaminnya 3 yaitu tramadol, terus trihex, terus dextro ya.
19: Kejaksaan Negeri Majalengka mengungkap 3 jenis obat keras berbahaya yang paling dominan ditemukan dalam perkara penyalahgunaan di wilayah Kabupaten Majalengka. Ketiga jenis obat tersebut yakni trihexifenidil, tramadol, dan dextrometorphan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Majalengka, Heri Joko Saputro, menyebut obat-obat tersebut kerap disalahgunakan di luar fungsi medis tanpa pengawasan tenaga kesehatan.
18: Di dalam penanganan perkara obat ini, Mbak, sampai dengan bulan Mei ini ada yang putus ya, Mbak ya? Yang putus itu ada 9. Nah, yang proses ratut itu ada 5. Sebenarnya kalau di Majalengka ini cuman 3 ya, Mbak ya? Dominannya 3 yaitu tramadol, terus trihex, terus dextro ya.
19: Heri menambahkan, keberadaan obat keras berbahaya yang masih dominan ditemukan menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran obat tanpa izin di masyarakat. Selain penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat juga diperlukan agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Tokoh inspiratif Taufik Supriyadi mendorong Ketua RT membangun ketahanan lingkungan berbasis kebutuhan masyarakat. Laporan reporter Rena Safira.
20: Tidak ada yang namanya sampah, yang ada adalah bahan yang belum kita manfaatkan.
21: Tokoh inspiratif asal Cirebon mengajak Ketua RT aktif membangun ketahanan lingkungan berbasis kebutuhan masyarakat setempat. Ajakan tersebut disampaikan melalui pengembangan konsep survival arsitektur berbasis pemberdayaan lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat. Tokoh inspiratif yang juga Ketua RT 8 Melaka Jaya Jakarta, Dr. Taufik Supriyadi mengatakan setiap daerah mempunyai potensi pengembangan lingkungan yang berbeda. Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan wilayah masing-masing daerah.
20: Saya bilang Cirebon sangat bisa. Kenapa? Karena masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan. Bahkan kami punya slogan di tempat kami, tidak ada yang namanya sampah. Yang ada adalah bahan yang belum kita manfaatkan. Jadi Cirebon harusnya bisa. Ayo sini, saya siap dampingi, kita buat perjanjian kerjasama, saya dampingi lah. Cirebon butuh apa? Tanya yang paling dibutuhkan oleh warganya apa? Siapa yang harus bertanya? Para ketua RT harus bergerak, bantu negara ini buat memajukan Indonesia.
21: Taufik mengatakan Kota Cirebon memiliki peluang besar mengembangkan

0: Euforia kemenangan Persib Bandung membawa dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi di Kota Bandung. Tingkat akupansi hotel di berbagai wilayah Kota Bandung dilaporkan meningkat tajam sehingga mendekati 100% selama rangkaian perayaan juara berlangsung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan lonjakan tingkat hunian hotel terjadi sejak beberapa hari sebelum puncak perayaan kemenangan Persib. Tingginya antusiasme boboto dari berbagai daerah membuat hotel-hotel di Kota Bandung terpenuhi pengunjung. Farhan menjelaskan, membeludaknya wisatawan dan pendukung Persib terlihat jelas saat perayaan kemenangan berlangsung. Bahkan sejumlah tamu yang datang ke Kota Bandung sempat kesulitan mendapatkan tempat menginap karena hampir seluruh hotel penuh. Menurut Farhan, fenomena tersebut menjadi bukti bahwa event olahraga berskala besar mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Kota Bandung. Tidak hanya sektor perhotelan, peningkatan aktivitas ekonomi juga dirasakan pelaku usaha kuliner, transportasi, hingga pedagang kecil.
1: Alhamdulillah. Wah, itu mah mendekati 100%. Tapi kalau yang tanggal 15, 16, 17, itu 90%. Yang ini kayaknya lebih tinggi. Karena gini, waktu kita habis nonton tanggal 23, kan ada beberapa tamu, saya tampung dulu di pendopo. Kemudian saya cariin hotel untuk pada nginep gitu ya, di seputaran pendopo. Setiap kali ada event-event besar itu, maka belanja masyarakat juga jadi tinggi kan, ke tempat makan, ke tempat nginep, dan lain-lain. Nah ini yang kemudian kita harapkan bisa jadi penggerak ekonomi kita bersama-sama.
0: Ia menyebut, setiap kali ada agenda besar yang melibatkan massa dalam jumlah besar, perputaran uang di masyarakat meningkat cukup signifikan. Banyak wisatawan yang datang tidak hanya untuk menyaksikan perayaan Persib, tetapi juga berbelanja dan menikmati suasana Kota Bandung.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Bisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: want, you can still change it if you want.
1: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot, John.
0: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
1: This is shocking.
0: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika. Terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
0: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, berbicara musim kemarau dengan suhu jalan yang lebih tinggi dapat mempercepat kehausan hingga memicu retak pada ban kendaraan ya, sehingga pengendara perlu lebih memperhatikan tekanan angin dan kondisi tapak ban demi menjaga keselamatan berkendara. Itulah yang disampaikan National Sales Manager Passenger Car Radial PT Hankook Fuel Sales Indonesia HTSI Aprianto Yuwono, yang menurutnya pendengar dalam kondisi tersebut ini menjaga performa ban tetap optimal menjadi semakin penting, terutama saat kendaraan melintasi permukaan jalan yang rusak. Temuan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT sendiri ini turut menyoroti bahwa faktor internal ban seperti tekanan angin yang tidak ideal kerap menjadi salah satu pemicu utama yang memperbesar resiko insiden di jalan tol. Ban yang tidak prima ini lebih rentan mengalami aus hingga pecah. Oke, pendengar, jadi ban kendaraan kita, baik roda 2 maupun kendaraan roda 4, ini tentu harus selalu kita cek ya, apalagi di musim kemarau seperti ini. Baik, kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kini saatnya kami akan sampaikan terlebih dahulu cek fakta. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah thumbnail di YouTube pada 22 Maret 2026 dengan narasi wali kota Farhan ditangkap dan 7 rumahnya disita. KPK sita 7 rumah mewah, 12 mobil sport dan juga kartu kredit untuk biaya 8 cewek simpanan. Ya, hasil penelusuran menunjukkan bahwa thumbnail tersebut ini merupakan hasil penggabungan beberapa gambar dari konteks dan waktu yang berbeda. Foto Farhan yang memakai baju tahanan adalah hasil editan dari pemilik akun YouTube @tarbiyahdaily. Pada dasarnya ia memakai baju tahanan dengan nomor tahanan 18, yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dengan gambar voe.id pada 8 Mei 2025 dengan berjudul Sidang Hasto Hari Ini. Jaksa hadirkan Kusnadi dan Satpam DPP PDIP. Hingga ada foto KDM pada thumbnail tersebut. Padahal pada narasi thumbnail tidak ada nama KDM. Foto KDM yang identik dengan serba putihnya yang dikutip pojok1.id pada 17 Juli 2025 yang berbunyi imbas diterpa isu bullying, Kepsek SMAN 6 Garut dinonaktifkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dan rumah yang disita oleh KPK melalui kutipan limitnews.net pada 3 Mei 2024 dengan berjudul Rumah dan Pabrik Kelapa Sawit milik mantan Bupati Labuan Batu disita KPK. Sementara itu tidak ada kaitannya thumbnail itu dengan isi video tersebut, pendengar. Isi video tersebut hanya video Farhan sedang pidato, tidak indikasi Farhan ditangkap. Itu tidak benar, hanya dugaan korupsi saja. Dan kesimpulannya, klaim yang menyebutkan wali kota Farhan ditangkap dan 7 rumahnya disita KPK itu adalah tidak benar alias hoax. Demikian cek fakta untuk sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan mengetahui update perakiran cuaca terkini dalam info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh prakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Bayu Satya.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Ciawi Majakuning 26 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Kondisi ini diperkirakan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Ciawi Majakuning esok hari tanggal 27 Mei 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,5 meter. Dan masyarakat imbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bayu Satya yang telah menyampaikan update perkiraan cuaca terkini dalam info cuaca. Pendengar, demikian info cuaca.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
4: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: kakak-kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: gila ya. Proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal

0: inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.

Bima.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
3: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

menjemput kamu. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari ketinggian ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkenal keluar darah.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih hadirkan Cirebon sore ini, pendengar, di hari Selasa 26 Mei 2026. Dan saya Iskandar Zulkarnain juga masih akan terus temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beristirahat, salam sejahtera untuk keluarga Anda.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: sih? Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita jelang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Cirebon. Rasakan getarnya.

Drama Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta bahasa Cirebon, warta sing penting. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar resmi nutup sementara panganan hiburan dalu. Badan Pendapatan Daerah Bappenda nyukani penghargaan kangge puluhan wajib pajak. Warta selengkapnya diwaos Teng Iskandar Zulkarnain. Perum Perhutani KPH Majalengka menghadiri peresmian inovasi hiber hijau hulu bersih hilir wonten teng Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten. Kegiatan niki dados lampahan nyata kangge nyengkuyang. Maksud kula nyengkuyung program Quick Wins pamarentah Kabupaten Majalengka tahun 2016. Acara dipunawiti kalian nandur wit-witan kanti katah wonten teng kawasan hulu lan workshop hilirisasi ekonomi. Program niki sesarengan kalian gerakan siber desa lan geber kangge nangani resik uwuh daerah. Kasih PPB KPH Majalengka Warnita jelasaken perhutani yang kuyung program hiber minangka lampahan sesarengan jagi kelestarian lingkungan ngelangkungi penghijauan ingkang berkelanjutan. Sementawis Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramdan nggadahi pengajeng-ajeng inovasi niki saged niataken gotong royong warga wonten ing jagi alam.

0: Pemerintah Kabupaten Cirebon melangkungi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar resmi nutup sawetara panganan hiburan Dalu Selami peringatan Dinten Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutrisno, nyatakan bilih penutupan puniki kawiwitan dinten Selasa 16 Mei kaliewu 16 jam gangsal sonten waktu Indonesia Barat ngantos dinten Rebo 17 Mei kaliewu 16 jam gangsal sonten waktu Indonesia Barat. Jenis usaha ingkang kedah tutup wonten klub dalu, diskotik, pub, karaoke, lan panti pijat. Kebijakan puniki nggadahi tujuan njagi ketertiban, keamanan, lan kenyamanan ibadah masyarakat. Fajar negesaken sing sinten mawon ngelanggar aturan bade pikantuk sanksi tegas manut peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mendet alih pengelolaan RSUD MA Sentot Patrol saking Pemkab Indramayu ngelangkungi penandatanganan kerjasami dinten Senin selangkung Mei kaliewu 16. Lampahan niki dipun persani dening Gubernur Jabar Dedi Mulyadi kalian Bupati Indramayu Luki Hakim. Perkawis puniki nggadahi tujuan kangge nangani mandege pelayanan kesehatan kranten keterbatasan anggaran daerah. Tembe wingi pun rumah sakit puniki badhe dipun kembangaken setingkat provinsi supados saged nglayani wilayah Indramayu, Subang Ler ngantos Majalengka. Sanes perkawis kesehatan kepanggihan puniki ugi nyepakati wontene bantuan anggaran Pemprov Jabar kangge infrastruktur sababa wonten teng Indramayu ngantos ngayuh 300 miliar. Sementawis Bupati Indramayu Luki Hakim gadahi pengajeng-ajeng kebijakan niku saged memaksimalaken mutu pelayanan kesehatan warga. Pemerintah Kabupaten Kuningan langkungi Badan Pendapatan Daerah Bapenda nyukani penghargaan kangge puluhan wajib pajak kecamatan desa ngantos pelaku usaha teng pendopo Kabupaten Kuningan dinten Selasa 16 Mei kaliewu 16. Penghargaan menika dados apresiasi unggal tahun selebete kontribusi nyata ningkataken pendapatan asli daerah PAD kangge nguataken kemandirian fiskal daerah. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar negesaken yen pajek daerah niku penting pisan kangge mbangun infrastruktur, pendidikan, lan kesehatan. Selebete gampilaken masyarakat, Pemkab Kuningan saniki fokus ngelaksanakan modernisasi pelayanan ngelangkungi sistem digital non-tunai. Sanese piagam, Bapenda ugi masrahaken bantuan kendaraan operasional roda kalih teng gangsal welas desa kangge ngoptimalaken pelayanan pajeg teng tingkat desa. Warta sing pungkasan, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJI Jawa Barat gadah komitmen nyediakan 18 titik internet publik gratis teng wilayah Ciayu Majakuning. Saking jumlah semanten, Kota Cirebon angsal bagian langkung kathah, yaniku 3.7 titik wifi gratis teng pinten-pinten ruang publik sing disumbangaken dening patang perusahaan ISP lokal. Ketua APJI Jabar, Gary Muhammad Feherza, nyatakan yen gerakan niki dados wujud kontribusi sosial para pengusaha internet supados mboten mung milari bati mawon. Pemasangan titik wifi ajeng dikoordinasiaken kalian Dekis Kota Cirebon. Sementara Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, matur kesuwun pisan lan ngapresiasi bantuan menika sebab internet sampun dados kebutuhan utama kangge masyarakat Kota Cirebon sing boten nate sare. Sederek makaten warta basa Cirebon, Wilujeng Dalu.
1: Program Setunggal RRI Cirebon, Nembe Mawon, ngaturaken berita daerah basa Cirebon. Matur kesuwun kangge perhatosan sederek.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Riana Kriston. Baik, pendengar, kini saatnya kita simak bersama Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha.
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli, dan selanjutnya pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat di Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutin tadi?
11: Anggarannya
10: apa?
11: Berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester ke 2 tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi gitu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026, produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan
18: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
19: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
20: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
19: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
20: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
21: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.

0: Kota Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
2: Through this festival, you may have a chance to
3: Festival Tahunan Europe On Screen digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
4: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
3: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
5: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
3: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
5: Film pembuka kami adalah film Belgia.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
1: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
6: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
1: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: ...94,8 FM, program Masa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali bersama kami di program Masa 1 RRI Cirebon. Tentu saja di Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat, Rian akan menemani Anda. Dan seperti biasa, menjelang ataupun di pukul 19 lebih 33 menit ini, kita akan segera bergabung ataupun segera mengikuti Mimbar Agama Hindu.

0: Baik, pendengar sudah terhubung malam hari ini dengan Ibu Made Supartini. Selamat malam, Ibu. Halo. Ya, selamat malam, Ibu.
1: Selamat malam.
0: Baik, malam hari ini kita akan membahas apa nih, Bu?
1: Kita membahas keutamaan lahir menjadi manusia menurut Weda.
0: Keutamaan lahir menjadi manusia menurut ajaran Weda. Silakan, Ibu.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Mas Rian atas waktunya. Selamat malam pendengar RRI dimanapun berada pada malam hari ini. Saya kembali hadir di tengah-tengah pendengar dalam acara Mimbar Agama Hindu. Om Swastiastu, Om Alutinamastu Namastidam, Om Anugadrah Ratawiyan Suwata. Semoga segala hal yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar yang berbahagia, kita harus selalu mensyukuri ya, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pada malam yang sangat berbahagia ini, saya akan bawakan tema tentang keutamaan lahir menjadi manusia menurut ajaran Weda. Nah, di mana di sini kita disebutkan bahwa manusia adalah sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang sangat utama dan mulia ya dibandingkan dengan makhluk lain. Karena manusia memiliki pikiran ya dibanding dengan binatang dan sebagainya. Pikiran inilah yang menjadi sumber kekuatan dan juga sebagai kelemahan. Kelemahan manusia dalam memahami hakikat dan keutamaan dirinya sebagai manusia. Nah, untuk dapat memahami apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, khususnya manusia dalam manusia Hindu ya dalam menjalani kehidupan. Di mana kalau dijelaskan di dalam kitab secara samusdaya, di mana kita diajarkan kita untuk selalu ya dalam menjalani kehidupan ini, setiap manusia harus mengedepankan tindakan atau perilaku yang baik. Perbuatan yang baik adalah salah satu jalan untuk dapat melepaskan diri dari segala keterikatan dunia, sekaligus sebagai jalan untuk menuju yang satu yaitu menuju pada Sang Pencipta. Nah, di mana di dalam kitab Cara Samusdaya yaitu Sloka 2 disebutkan manusia sarwa bhutesu vartate uvai subha sabbe asubhesu sama wisam subhe devava karaya. Jadi maksud dari sloka ini adalah di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik ataupun buruk. Maka leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk. Demikianlah gunanya atau pahalanya menjadi manusia. Nah, dengar yang berbahagia kalau kita melihat ya dari sloka ini bahwa di antara ciptaan Tuhan hanya yang terlahir sebagai manusia yang diberikan atau dibekali tri permani yaitu bayi ya, bayi itu adalah kita diberikan nafas kekuatan ya untuk kita bisa hidup dan berkembang, ada sabda itu kita bisa ya bersuara, berbicara, bertutur kata ya, dan hidup ini adalah pikiran mana. Jadi, nah dengan ketiga ini maka kita sebagai manusia yang telah diberikan kelebihan dari makhluk lainnya hendaklah kita dapat memanfaatkan kelebihan yang telah diberikan oleh Tuhan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan yang lebih baik yang selaras dengan kaidah-kaidah ajaran agama Hindu. Nah, sloka ini juga mengingatkan kepada kita bahwa setiap manusia berpotensi melakukan perbuatan baik dan juga perbuatan buruk. Nah, jika kita ingin mendapatkan suatu keharmonisan dalam hidup, maka harus selalu mengutamakan perbuatan-perbuatan yang baik dalam suatu kehidupan, dan gunakan kekuatan kita, yaitu diberikan bayi, tenaga, juga diberikan sabda, suara, dan pikiran, yaitu itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tiga hal ini, kita diberikan kekuatan, diberikan kita diberikan untuk kita berbicara. Tentunya kita bagaimana berbicara yang baik, ya. Terus dengan pikiran, kita tentu harus berpikir yang dalam kehidupan kita, yaitu dengan selalu mengaplikasikan ajaran Sikayu Paris itu, yaitu kita perilaku yang harus kita. Nah, jadi bahwa manusia yang bisa memperbaiki dirinya dari perbuatan tidak baik menjadi baik, dan begitu pula sebaliknya, manusia juga bisa menjadikan dirinya yang tadinya sudah baik bisa menjadi buruk. Nah, itu bagaimana kita untuk kita supaya bisa terus merubah, ya, tentunya dari tidak baik ini menjadi baik, ya. Bukan dari yang baik berubah menjadi tidak baik. Nah, ini juga akan membawa, ya, tentunya akan membawa penderitaan dan membawa permasalahan dalam hidup kita. Maka dari itu, inilah kesempatan kita lahir sebagai manusia untuk sungguh-sungguh melakukan, menggunakan kesempatan yang sangat mulia ini. Jadi menjauhkan diri kita dari yang tidak baik menjadi baik. Karena setiap manusia tentunya memiliki potensi dua hal itu, melakukan hal baik atau hal buruk. Jadi kalau dalam bahwa kita berikutnya berkata bahwa manusia itu memiliki dua sisi, yaitu dayu sampat dan asli sampat. Dayu sampat itu adalah sifat-sifat kedewataan, dan asli sampat adalah sifat-sifat kerasukan, sifat-sifat yang tidak. Nah, maka dari itu, di dalam kita melakukan perbuatan, maka kita selalu menggunakan pikiran kita untuk selalu menggunakan wiwitan kita, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita hindari. Jadi kita diberikan keutamaan, kelebihan oleh Tuhan, yaitu dalam hal berpikir. Dari pikiran inilah nanti yang akan mengarahkan atau tentunya kadang mempengaruhi kehidupan kita. Maka yang paling utama yang harus kita mampu kendalikan adalah pikiran-pikiran kita. Karena di sini pikiran inilah yang sangat-sangat mempengaruhi segala perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ini akan terus mempengaruhi kehidupan kita. Dengan kita memiliki wiweka, jadi kita dapat membedakan mana yang harus kita utamakan dan mana yang harus kita sampingkan, mana yang baik dan mana yang harus buruk. Ini yang mesti mampu kita menanamkan dalam diri kita. Nah kalau ketika ya manusia dalam keadaan tertentu sehingga tidak sadar telah berbuat yang tidak baik dan kemudian cepat kita sadar dan segera memperbaikinya dengan perbuatan baik serta tidak mengulangi lagi, maka itulah manusia yang telah menggunakan kesempatan sebagai makhluk yang paling mulia. Makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya. Sebatang pohon yang roboh menimpa bangunan suci atau bangunan lain, tapi tidak dapat disalahkan. Demikian juga seekor binatang membuang

Nah itu kita tidak datang ya, karena makhluk itu tidak tahu ya, apakah dia boleh di situ membuang kotoran atau tidak. Jadi mana dia pada saat itu ingin membuang kotoran ya di situ. Berbeda dengan manusia. Manusia diberikan pikiran, dia bisa, manusia bisa, oh di sini kalau saya membuang kotoran di sini bagaimana? Pasti punya rasa malu, rasa juga rasa jijik karena bau dan kotor. Nah itu, jadi itulah hal ini. Ya beda juga kalau anak bayi, anak kecil ya, karena dia belum tahu di mana dia harus membuang kotoran. Nah itu harus diarahkan oleh orang tuanya. Jadi kalau ya binatang, walaupun kadang kita kasih tahu ya, kita larang itu dia ya akan kembali ya, saat kita lengah ini dia akan kembali untuk melakukan itu. Nah, umat Dharma yang berbahagia, nah dengan keutamaan itulah ya kita bisa melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, dalam kelahiran juga kita tidak semua manusia itu memiliki kehidupan yang sama, memiliki kemampuan yang sama, memiliki rezeki yang sama. Itu semua berbeda-beda. Kadang ada yang hidupnya, ada yang menderita. Walaupun dia lahir dari orang tua yang sama, ayah yang sama, tetapi dalam hal kehidupan ya, dalam hal memiliki nasib yang itu berbeda-beda. Maka dari itu di dalam kitab Sarasamsa, yaitu pada selasar 3, di sana dinyatakan ya, walaupun kita dalam kehidupan ini ya, sering kita mengalami penderitaan, mengalami ketidakberuntungan, mungkin kita sering kekurangan ya, atau sering menderita, maka kita janganlah bersedih hati. Jadi disebutkan dalam kitab Sarasamsa, yaitu pada sloka 3, upabogai pariwak tam nat mana mawasadaya candala lesi manusia sarwatah tata durlaban. Jadi oleh karena itu janganlah sekali-kali bersedih hati, sekalipun hidupmu tidak makmur. Dilahirkan menjadi manusia, hendaklah menjadikan kamu berbesar hati, sebab amat besar untuk dapat dilahirkan menjadi manusia, meskipun kelahiran sinar sekalipun. Jadi bahwa dalam setiap kelahiran kita di dalam Weda atau di dalam Hindu, kita meyakini tentang hukum karma pala, hukum sebab akibat. Setiap kelahiran kita di kehidupan ini selalu pengaruh oleh kehidupan di masa lalu. Bisa saat kehidupan ini mungkin kita mengalami kesetaraan. Nah itu semua karena karma-karma kita di masa lalu. Mungkin kita di masa lalu melakukan, banyak melakukan perbuatan buruk atau kejahatan, sehingga sekarang kita menerima dari karma kita di masa lalu tersebut. Nah kalau kita menyadari akan hal itu, selama kita masih bisa lahir sebagai manusia ya, maka kita akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki karma-karma buruk tersebut. Bahwa di kelahiran sekarang ini adalah sebagai diberikan kesempatan kita untuk memperbaiki perilaku-perilaku buruk di masa lalu. Maka dari itu, kalau kita sekarang mengalami kesengsaraan, penderitaan, sering mengalami penyakit atau
kurang beruntung itu adalah bagian dari karena sebab masalah. Maka kita harus selalu berupaya untuk tetap di sekarang, kehidupan sekarang ini untuk memperbaiki. Nah, maka di sini di dalam slota 4 disebutkan yang Yonis Pratama, Yonis Pratya Jagat Sitapu, Atmanam Sakyate Ratum Armadi Tiba Tiba Laksana. Menjelma menjadi manusia kesilisimu bersama sebab demikian karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, ya, lahir dan mati berulang-ulang dengan jalan berbuat baik. Demikianlah untungnya dapat menjelma menjadi manusia. Jadi kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki karma-karma buruk di masa lalu. Nah, umat Sudharma yang berbahagia, maka dari itu, kalau ada orang yang tidak mau melakukan atau menyadari bahwa dia telah berperilaku buruk, ya, tapi dia tidak mau merubahnya, ya, ke dalam ini adalah dia sangat-sangat sengsara. Jadi mana disebutkan dalam sloka 5 yang masih dalam kitab Sarasami saya adalah orang yang tidak mau melakukan perbuatan baik dianggap sebagai penyakit yang menjadi obat neraka loka. Apabila ia meninggal dunia maka dia dianggap sebagai orang sakit yang pergi ke suatu tempat di mana tidak ada obat-obatan. Kenyataannya ia selalu tidak dapat memperoleh kesenangan dalam segala perbuatan. Nah, jadi itulah kalau di kelahiran terdahulu kita melakukan perbuatan buruk, terus lahir lagi sekarang. Tetapi kita tidak pernah mau merubah perilaku-perilaku buruk. Justru kita semakin merajalela untuk melakukan keburukan-keburukan, menyakiti orang. Kita memfitnah, kita mencuri, selalu berperilaku sombong, suka marah-marah. Nah, itu adalah seperti orang yang pergi ke suatu tempat, orang sakit yang mencari obat di tempat di mana tidak ada obat. Dia tidak akan mendapatkan, tidak bisa memperoleh kesembuhan. Nah, jadi

0: diperoleh. Karena ia adalah merupakan tangga untuk pergi ke surga. Nah, segala sesuatu yang menyebabkan agar tidak jatuh lagi, itulah hendaknya dilakukan. Jadi, untuk kita bisa pergi atau mencapai alam surga, maka kita selalu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Memperbaiki perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi, di dalam sama saya, kata 7 ya. Sebab kelahiran jadi manusia sekarang ini adalah kesempatan melakukan kerja baik ataupun buruk yang hasilnya akan dinikmati di akhirat. Artinya, kerja baik ataupun buruk sekarang ini di akhirat sesungguhnya dikesat akan buah hasilnya itu. Setelah selesai menikmatinya, menipislah pengesat itu lagi, maka turutlah bekas-bekas hasil perbuatan yang disebut dengan karma wasana. Yaitu maka yang mengalami kesengsaraan. Inilah sisa-sisa yang tinggal sedikit dari bau sesuatu yang masih bekas-bekasnya saja yang diisi. Nah, hukuman yaitu jatuh dari tingkat surga maupun dari sawah neraka adalah perbuatan baik ataupun buruk yang dilakukan di akhirat. Tidaklah itu berakibat sesuatu apapun, oleh karena yang sangat menentukan adalah perbuatan baik atau perbuatan buruk yang dilakukan sekarang juga. Nah, jadi kalau kita melihat dari cerita ini bahwa kesempatan kita lahir ke dunia ini adalah untuk merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi perbuatan-perbuatan buruk kita di masa lalu itu akan lalu mencicipi kehidupan kita sekarang ini. Nah, itulah kita harus selalu menyadari dengan hukum karma ini bahwa segala yang kita lakukan itu akan selalu hasilnya akan kembali kepada kita. Dengan itu maka kita selalu berusaha untuk berbuat yang baik. Jadi kesempatan lahir ke ini adalah kemungkinan sangat berharga. Maka itu gunakanlah kesempatan yang berharga ini ya untuk membebaskan diri kita dari kesengsaraan menuju kepada kebahagiaan yang abadi. Nah, atau yang disebut dengan moksa atau pelepas. Nah, ini sungguh disayangkan apabila kesempatan baik ini berlalu tiada makna. Dalam hidup ini manusia sering dapat baru dapat menghargai sesuatu hal yang baik maupun maupun kesempatan justru setelah benda atau kesempatan itu tiada. Jadi kita baru bisa menghargai ya segala sesuatu itu setelah kita mengalami ya hal-hal yang tidak baik. Contohnya kita punya orang tua. Saat orang tua kita masih ada, kita selalu tidak pernah peduli ya orang tua sakit kita atau kita tidak diajak berdekat. Tetapi setelah orang tua kita tidak ada, itulah kita baru menyadari bahwa lah orang tua itu kita merasa kehilangan, merasa sedih. Kita baru menyesal kenapa dulu saya tidak menghargai orang tua. Nah, saudara yang berbahagia, maka dari itu kelahiran menjadi manusia juga penting utama. Jadi akhir ini menjadi manusia antara surga dan neraka. Kalau kita mau ke surga, lakukan perbuatan baik. Ya, kalau kita ingin ke neraka, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang penuh dosa. Nah, karena setiap kelahiran sebagai manusia patut dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kehidupan ini ke jenjang yang lebih mulia dan besar. Ajaran agama memberikan petunjuk benar untuk kehidupan. Nah, dalam ajaran Hindu dinyatakan bahwa pada diri setiap makhluk terdapat jiwa yang tidak lain merupakan perwujudan dari ekspresi Atma dan bagian dari sinar suci ide sang yang diwakil Tuhan yang Maha. Sesuai dengan sifat Atma, maka sesungguhnya hati nurani manusia selalu suci, seperti halnya sifat para Atma Tuhan yang itu jiwa dari seluruh alam semesta. Bila pada setiap umat manusia terdapat Atman yang luhur sifatnya, maka manusia hendaknya mampu mengekspresikan sifat-sifat luhur dari dirinya sendiri. Nah, manusia adalah makhluk yang berakal budi. Manusia sering disebut Atman, Atmaja, Anuja atau Jatma, dan juga Purusa. Manusia disebut manusia karena ia pada hakikatnya adalah penjelmaan dari Anu adalah dalam bahasa Sanskerta adalah Atman. Maksudnya adalah percikan kecil dari Brahma. Jadi manusia adalah makhluk yang mengandung percikan Brahman, yaitu Tuhan yang atau dan manusia Purana Anadya adalah ya Atman yang selalu bersemayam dalam diri. Maka dari itu harus gunakan kelahiran ini ya dengan sebaik-baik. Kesempatan lahir menjadi manusia ini dengan sebaik-baik ini ya, untuk kita meningkatkan hidup ya yang lebih baik. Tentunya kita akan menuju alam moksa, menyatu dengan Brahma. Kita tidak lagi mengalami penderitaan. Tentunya kita untuk mencapai saksi anunya, kebahagiaan yang abadi. Nah, umat Sudharma yang berbahagia, demikianlah materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat atas segala kekurangannya. Sama maaf dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa kembali. Terima kasih, Mas Tia.
1: Baik, terima kasih Ibu Made. Baik, ya, terima kasih.
0: Sama.
1: Baik, terima kasih. Demikianlah pendengar Mimbar Agama Hindu untuk edisi Selasa 26 Mei 2026 ini yang mengangkat tema keutamaan lahir menjadi manusia menurut ajaran Weda.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sebagai upaya ataupun dalam rangka memperingati ataupun merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 2020 Masehi, maka kita akan segera mendengarkan Lentera Inspirasi spesial edisi Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang akan mengangkat tema tentang kurban dan keikhlasan yang seringkali terlupakan dengan narasumber Dr. Haji Ahmad Yani MAG dan Ustaz Didi Sunardi dengan presenter Subhan. Selamat mengikuti.
2: Tahun ini kita akan segera memasuki Hari Raya Kurban, di mana kalau kita sebagai orang awam pada saat merayakan Hari Raya Kurban itu tentu sebagian besar saudara-saudara kita sedang berhaji. Tapi kita yang ada di tanah air akan ada limpahan daging kurban, ya kan? Akan ada aroma-aroma sate, ya kan? Ya dimulai dengan pagi-pagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha tentu saja. Tapi apakah makna Idul Adha hanya sebatas itu? Atau kira-kira kita sebagai orang-orang awam lah, saya terutama, kira-kira apa sih yang selama ini kita lupakan dari momen Idul Adha? Apakah hanya sebatas ritual melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, kemudian pulang ke rumah, salam-salaman, makan, menyembelih hewan kurban, dan seterusnya. Kita ingin bicara soal itu, dan hari ini alhamdulillah saya berkesempatan diterima di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon bersama dua narasumber. Gambar mungkin sudah berubah. Ada Pak Ustadz Didi Sunardi SE, Ketua Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustadz Didi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Pak Ustadz ya?
3: Alhamdulillah sehat, yang subhan.
2: Alhamdulillah. Sehat. Dengan Pak Ustadz Didi ini tentu kalau RRI punya sejarah panjang.
3: Oh iya.
2: Nah, pada saat kru-kru saya ini belum ada di RRI, Pak Ustadz Didi udah di RRI.
3: Iya, ya? Betul.
2: Dulu itu kita punya program-program seperti dari pesantren-pesantren begitu ya.
3: Betul.
2: Setiap bulan Ramadan dan seterusnya. Sampai dengan hari ini alhamdulillah Pak Ustadz terus membersamai kami di RRI.
3: Insyaallah, amin, amin.
2: Kemudian ada Dr. Haji Ahmad Yani MAG, Ketua Dewan Pakar PDDMI Kota Cirebon, juga Ketua Harian At-Taqwa Center Kota Cirebon, juga Ketua Forsimas Indonesia. Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sudah menerima kami di sini.
4: Siap, Pak. Langsungan, aman, aman.
2: Dalam semua kegiatannya, apalagi ini kan malam lebaran ini.
4: Iya.
2: Biasanya kegiatannya kan tuan rumah ya.
3: Oh iya, sibuk.
2: Sibuk. Kalau malam lebaran seperti ini aktivitasnya apa aja nih? Ini maaf ini diganggu oleh.
4: Baik, selain di masjid kita siarkan dengan takbir,
2: ya,
4: dengan suara yang merdu,
2: mm-hmm,
4: kami memonitor persiapan untuk esok harinya,
2: okay,
4: Idul Adha, mm-hmm, dan menanti Pak Wali dan jajaran Porkopimda biasanya monitor.
2: Oh, di malam lebaran itu
4: selalu datang, Idul Adha, ya, Idul Fitri, memonitor, melihat kesiapan, dan mereka bersama-sama biasanya jam 21 atau jam 22. Mm-hmm. Nah, ya kita kongkow, ya, sambil ngobrol-ngobrol besok seperti apa.
2: Gitu. Oke. Okay. Saya ingin ke Pak Haji dulu deh, ya Pak Ustadz ya.
3: Boleh.
2: Karena
3: boleh.
2: Kebetulan kita datang ke sini, mungkin tidak semua orang tahu kalau di masjid ini ada ruangan seperti ini. Kan ada ruangan pengurusnya, ada kita bisa jajan juga di luar rupanya.
3: Nanti, ya,
2: siap dan seterusnya. Boleh dong mungkin Pak Dokter, Pak Haji Ahmad Yani dijelaskan. Ini ruangan apa sebenarnya? Kemudian sehari-hari apa saja yang dilakukan di sini?
4: Baik, makasih Kang Subhan dan para pendengar dan pemirsa dimanapun. Alhamdulillah pada malam ini kita berada, ya, ini di ruang ketua, mm-hmm, atau pimpinan At-Taqwa Center.
2: Oh, okay.
4: Jadi ruang saya sendiri tiap hari di sini, mm-hmm, dan ada sekretaris di sebelah, mm-hmm, saya. Yang depan itu ruang pengurus. Ruang pengurus itu berarti semua lah. Mm-hmm. Ketika piket atau sedang berkunjung atau sedang berkegiatan, mm-hmm, ngepostnya itu di depan kami. Ya.
2: Ya.
4: Jadi dua-duanya sebenarnya tidak ada perbedaan, mm-hmm, prinsipnya untuk fasilitasi dan pelayanan. Karena At-Taqwa memiliki moto 3M.
2: apa tuh?
4: Satu makmur.
2: Makmur.
4: Nah, itu pengejawantahan dari At-Taubah 18 innama ya'mur masjid Allah lal akhir, bahwa masjid ini memang harus dimakmurkan.
2: Yeah.
4: Yang kedua adalah melayani.
2: Melayani.
4: Nah, ini fungsi pengurus itu melayani Duyufur Rahman, tamu Allah. Jadi kami semua petugas dan pengurus melayani jamaah. Jadi harus berpikir bagaimana selalu melayani. Okay. Ketiga adalah mencerahkan.
2: Mencerahkan.
4: Nah, program-programnya, konten-kontennya jangan menyesatkan, tapi dia memberdayakan dan meningkatkan kualitas pemahaman, pemaknaan terhadap dogma dan doktrin dan ajaran Islam.
2: Maka kemudian masjid itu tidak dimaknai hanya sebagai tempat ibadah ritual lima kali sehari begitu ya.
4: Betul.
2: Kalau di Ataqwa atau di semua masjid yang punya kepengurusan pasti ada kegiatan-kegiatan lain.
4: Betul, bahwa masjid sudah berfungsi. Masjid itu sebelum ada Islamic Center, masjid itu sudah Islamic Center.
2: Masjid itu sudah.
4: Namun inilah Indonesia unik. Kalau di luar negeri, di negara-negara yang Islamnya minor itu mendirikan Islamic Center itu untuk tempat berkumpul komunitas kelompok Islam. Nah, di Indonesia sudah punya masjid agung tingkat kota kabupaten seperti At-Taqwa, mendirikan lagi
2: Islamic Center
4: yang dilengkapi dengan masjid lagi. Nah, ini kelebihan At-Taqwa, Islamic Center dengan masjid agungnya menyatu, nyatu. Maka disebut At-Taqwa Center. Masjid At-Taqwa dan Islamic Center. Padahal sebelum ada gedung dalam arti fisik, masjid At-Taqwa sudah Islamic Center. Secara fungsi. Nah, makanya yang paling penting kita membahas Idul Kurban maupun Haji ya fungsinya.
2: Fungsinya,
4: maknanya, substansinya.
2: Tentu di tempat ini juga kegiatannya banyak sekali ya, bukan hanya ibadah, tapi juga tempat berkumpul, tempat berdiskusi, ya kan, tempat edukasi juga bagi masyarakat,
4: konseling
2: juga bahkan dan seterusnya. Nah, di momen-momen seperti Idul Adha seperti ini, Pak Haji, kesibukannya apa saja nih yang sudah?
4: Ya, secara umum kita punya persiapan cukup matang karena ini program rutin tahunan ya. PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Jadi karena ini level tingkat kota, sudah langsung bukan hanya Masjid At-Taqwa saja, tapi karena Masjid At-Taqwa juga representasi masjid pemerintah kota, maka kami di PHBI ini adalah gabungan. Jadi ini hajatnya Pemda, At-Taqwa, Kementerian Agama, dan juga beberapa yang terlibat tentu dari Ormas ya. Jadi ini PHBI ini ada Idul Adha, Idul Fitri, dan Hari Besar Islam.
2: Ya.
4: Nah, tapi yang dominan ya rata-rata Idul Adha dan Idul Fitri. Persiapannya pembentukan panitia, berarti kan panitia itu dari mulai ketua pelaksana biasa, kemudian steering committee kami-kami, yang tugasnya adalah mempersiapkan dengan matang satu penyelenggaraan sholat Idul Adha-nya, dua adalah tata pelaksanaan ibadah kurbannya. Jadi ada dua tugas pokok panitia, sukses sholat berjamaah Idul Adha dan sukses pengelolaan penyembelihan hewan kurban dari perencanaan, pelaksanaan, distribusi, pengendalian.
2: Sholat akan dilaksanakan seperti biasa di depan.
4: Seperti biasa, jadi tempat utama adalah halaman At-Taqwa, kemudian jamaah luberannya ya di alun-alun Jalan Kartini dan Jalan Siliwangi. Itu kalau sudah puluhan tahun. Kecuali hujan.
2: Mudah-mudahan
4: tidak. Otomatis masuk. Itu yang paling utama ya, kepadatan kita untuk Idul Adha ya, persiapan teknis ya, dari mulai rapat-rapat petugas siapa saja yang akan mengisi, dari mulai khatib. Kemudian imam, Bilal, orator atau pembuka acara siapa, kemudian sampai pembicara biasanya ya mewakili tuan rumah At-Taqwa, Kepala Kementerian Agama, Pak Wali, langsung mulai.
2: Nah, itu. Khusus untuk di At-Taqwa sendiri, Pak Haji, mungkin bisa disampaikan juga nih, rencana besok berapa hewan kurban yang akan di...
4: Baik, kita berpedoman kepada pengalaman yang sudah lalu. Memang dari tahun ke tahun ada tren minimal tetap dan naik sedikit untuk At-Taqwa. Tapi tidak ada yang spektakuler, karena kita akui setiap tahun kesadaran masyarakat secara umum sebenarnya meningkat untuk melaksanakan baik ibadah haji umroh maupun Idul Adha atau penyembelihan hewan kurban. Dan semangat itu saking kuatnya akhirnya dilakukan secara otonomisasi. Bahkan pos kamling pun tempat ngumpul kecil-kecilan RT jadi, yang banyak kecil menyelenggarakan sendiri. Dulu dua dekade, karena saya sudah cukup lama di Attaqwa, dua dekade yang lalu, ya Attaqwa ini subhanallah ya, banyak. Kenapa? Semua kantor pasti ke sini. Pemerintah mengarahkan ke sini. Bahkan maaf, non muslim, karena mungkin untuk persaudaraan, toko emas dari Pekiringan, ngirim kambing ke sini. Nah hari ini, bank yang sekeliling Attaqwa nyelenggarakan kadang sendiri. RW nyelenggarakan. Beberapa BUMD menyelenggarakan. Akhirnya, satu, penguatan edukasi pengurus sendiri. Dua, jamaah yang terakomodir dan terorganisasi oleh Attaqwa. Sehingga rata-rata kami menghimpun tiap tahun itu 10 sampai 12 ekor sapi. 30 sampai 40 kambing. Jadi sebenarnya masih bisa kalah sama Bode, sama beberapa tempat. Mungkin sekolahnya Al-Azhar. Kalau bicara kalah.
2: Kalau bicara jumlah.
4: Jumlah, gitu. Tapi kalau siar, kita sama-sama.
2: Betul, betul. Siapapun punya hak untuk melaksanakan itu.
4: Jadi yang penting masyarakat punya penguatan dan peningkatan dalam melaksanakan ibadah kurban. Bahwa tempatnya terpusat di mana itu masalah teknis.
2: Betul, betul. Mau di mana gitu ya. Yang penting nanti kita juga akan coba masuk ke soal rukunnya, syaratnya, dan seterusnya lah. Nanti di sesi berikutnya. Saya ke Pak Ustadz Didi. Pak Ustadz Didi, kita fokus di DMI-nya dulu deh sebelum masuk ke ini ya. Sebelum kita masuk ke kurbannya, khusus untuk kegiatan Idul Adha sendiri, apa yang mungkin akan menjadi fokus dari DMI ini ke masjid-masjid yang ada di Cirebon?
5: Baik, makasih Kang Subhan dan pemirsa, pendengar. Untuk pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon, beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026, kita sudah mengumpulkan beberapa perwakilan DKM sekota Cirebon, baik masjid maupun musola, di dalam sosialisasi dan edukasi bagaimana penyembelihan hewan kurban yang baik, sesuai dengan syariahnya gitu. Dan alhamdulillah hampir 100 orang itu hadir, dan kita bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon. Nah ini selain melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan kepada para pengurus DKM dan juga para jagalnya, para penyembelihnya.
2: Para penyembelihnya. Ya, ini
5: ya. Itu kemarin diberikan teori-teori oleh pemateri dari DKP 3 Kota Cirebon. Dan alhamdulillah antusias. Dan ini merupakan program tahunan. Setiap menjelang Idul Kurban ini, kita laksanakan sosialisasi sekedar mengingatkan lah kepada para pengurus DKM, takmir masjid dan musola agar melaksanakan penyembelihan hewan kurban ini secara baik dan benar
2: sesuai syariah
5: syariahnya. Dan alhamdulillah berdasarkan informasi hingga malam ini, ini rata-rata di masjid itu 3 sampai 4 ekor sapi. Untuk kambingnya ini masih sulit diprediksi berapa jumlahnya.
2: Karena dia akan terus bertambah.
5: Karena terus bertambah. Biasanya pada hari H, besok pagi ini hari Rabu, ini terus Sohibul Kurban saja itu berdatangan. Sehingga hari ini kita belum bisa memberikan data update yang berapa realnya sih gitu. Kalau ibaratnya kemarin yang dilaporkan pada saat sosialisasi itu 50 DKM, sapinya minimal mereka itu 2. Berarti sudah ada 100.
2: Sudah ada 100 ekor sapi.
5: Ya, dan itu tersebar dari 5 kecamatan di 22 kelurahan. Itu. Dan saya sudah menyampaikan titip pesan kepada mereka agar mengikuti tuntunan bahwa kambing ataupun sapi ini sesuai dengan metodenya pola asuh. Ya. Asuh itu aman, sehat, utuh, dan halal. Sehingga benar-benar hewan kurban yang disembelih, yang dipotong besok pagi hari Rabu sampai dengan hari Tasrik ini, berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu terakhir, ini benar-benar bahwa hewan kurbannya baik sapi maupun kambing ini yang benar-benar sehat, kemudian tidak cacat. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh DKM-DKM. Karena DKM itu sifatnya hanya menerima, Kang Subhan.
2: Iya.
5: Ya, berdasarkan pengawasan monitoring dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, bahwa semua itu sudah di hampir 160 titik di Kota Cirebon, ya, baik ke peternak di kandang-kandang peternak maupun penjual kambing sapi yang berada di pinggir-pinggir jalan di area Kota Cirebon. Saya kira itu sementara.
2: Oke. Ketika tadi misalnya Pak Haji bilang bahwa kita sepakatlah bahwa setiap orang masyarakat Muslim kita keinginan untuk berkurbannya itu pasti tinggi.
5: Tinggi.
2: Setiap tahun itu pasti saya juga ingin nih, saya juga ingin. Ada yang terlaksana dan ada yang belum kan gitu.
5: Iya.
2: Sampai kemudian kita akan berlimpah sapi lah, berlimpah kambing. Betul. Dan seterusnya. Kalau dari bapak-bapak suka ada kekhawatiran nggak? Mungkin kita sudah melaksanakan nih, tapi jangan-jangan kita nggak sah nih dan seterusnya. Nah, kalaupun ada, di bagian mana nih yang suka ada kekhawatiran bahwa ibadah ini tidak sah?
4: Baik, secara umum kita memahami bahwa setiap pelaksanaan syariat, ibadah yang terbagi dua ya, ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh.
2: Ya.
4: Ibadah mahdoh yang secara khusus tata laksananya sudah oleh Allah diatur, termasuk sholat idul adha, idul fitri yang seperti di rukun Islam.
2: Betul.
4: Lah. Ghairu mahdoh yang muamalah, silaturahmi sosial masyarakat berbangsa bernegara. Nah, yang jarang orang sensitif ketika ibadah lebih bereporia secara formal. Ya, mungkin berlomba bahwa ini korban saya sapinya yang 100 juta. Ya, memang itu bisa nampak ya, secara indikator. Tetapi yang lebih dijaga kalau dalam masalah ibadah itu adalah tingkat pemahaman dan keikhlasan. Nah, makanya literasi tentang pelaksanaan ibadah kurban, ibadah haji yang ritual itu harus ditindaklanjuti dengan penguatan substansi nilainya. Nah, maksudnya literasi ini penting supaya orang tidak hanya terjebak formalitasnya, tapi dohirnya, tapi sisi batin ibadahnya. Contoh, dalam Al-Quran, perintah haji, wa'timul hajja wal umroh talillah. Nah, sempurnakan ibadah umroh dan haji karena Allah. Nah, ini yang tidak karena Allah ini tentu menjadi sebuah tantangan. Ya, indikatornya banyak. Sekarang begini, haji mabrur itu ketika pulang harus lebih soleh.
2: Ya.
4: Harus lebih banyak berbuat kebaikan. Tidak dikenal istilah haji pelit. Ya, haji merege hese, tara mere, merengket jahe. Nah, sekarang bayangkan 241 ribu tiap tahun jamaah haji. Kalau ambil 20 tahun aja, 2 dekade, itu udah hampir jutaan kan. Nah, harusnya berkorelasi positif dengan kesolehan sosial, termasuk pejabat yang haji. Nah, ini jangan sampai uang untuk haji dari korupsi. Nah, itu dampaknya aja susah untuk bisa bernilai amal soleh. Nah, artinya kalau kita mau mengkritisi, ini salah satunya. Tentu mengkritisi dalam konteks perlu penguatan sisi batinnya ibadah. Itu haji, sehingga ketika mabrur itu bukan mabur, datang itu semakin soleh. Dengan logika, ratusan ribu jamaah haji tiap
2: tahunnya
4: harusnya berkorelasi positif dengan indeks kesalehan sosial. Karena haji yang mabrur itu semakin soleh ketika pulang.
2: Tahun ini berapa? Kota Cirebon berapa, Pak?
4: Yang Cirebon
5: 270.
2: Harusnya kan nanti nih beres bulan ini akan ada 270 ribu orang yang soleh
4: dong. Untuk Indonesia.
2: Se Indonesia
4: gitu ya. Cirebon sih
5: 275
4: orang ya. Karena memang harus, belum satu kloter. Termasuk dalam ibadah kurban maksudnya. Nah, ini karena kurban dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa bukan sekedar daging-daging unta dan darah yang dikucurkan. Tetapi adalah Allah melihat ketakwaannya. Maksudnya ini untuk mengingatkan orang yang berkurban, formalitas darah yang terkucur ketika disembelih, daging-daging unta yang disebut di Quran itu, tetapi bagaimana ketakwaannya. Maksudnya motifnya, kemudian nawaitunya, dampaknya. Nah, padahal hakikatnya menyembelih misalkan ketika dia berkurban dengan satu sapi, tapi ketamakan dan kerakusannya berdampak kepada, maaf, monopoli, menampak kepada korupsi. Ya maaf, ini berarti tidak disembelih.
2: Tidak disembelih.
4: Sikap rakusnya. Kan yang korupsi itu berarti karena rakus.
2: Iya.
4: Nah, itu contoh yang sering dilupakan. Nah, tetapi sisi dohir sih kita tetap positif thinking. Orang yang memberi sapi, kambing datang ke panitia, ke masjid, ya alhamdulillah kita doakan.
2: Karena yang tahu kan isi hati mereka masing-masing. Kan, ya?
4: Tetapi memang harus ada literasi, edukasi kepada orang yang haji, jelas ada manasik.
2: Betul.
4: Ini kepada yang mau kurban mah jarang ada manasik kurban.
2: Tahu-tahu beli aja udah.
4: Nah itu ya. Kalau yang terlupakan mah, selain mungkin dalam konteks manajemen distribusi, termasuk sekarang lagi musim pusat halal, yang berdampak juga kepada juru sembelih halal, juleha, sekarang sudah mulai disertifikasi. Jangan sampai asal menyembelih yang bukan ahlinya. Nah, ini akan juga berdampak kan tingkat kehalalan.
2: Ya, kalau kita bicaranya di Atakwa, mungkin iya ya.
4: Ya.
2: Pak Haji bisa kemudian memastikan bahwa nanti juru sembelihnya dan semuanya yang sudah tersertifikasi. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa di tempat-tempat lain yang tadi disebut Pak Ustad ya, sekarang kan udah nyebar di mana-mana tuh.
4: Ya.
2: Nah itu gimana? Apa masih dalam bentuk misalnya himbauan supaya nanti si penyembelihnya juga yang harus bersertifikat, atau memang sudah terkonfirmasi mereka yang tersertifikat?
4: Memang belum menyeluruh ya.
6: Kemarin memang sudah kita lakukan kegiatan yang namanya pelatihannya juru sembelih halal. Tidak semua masjid mengirimkan. Tidak semua masjid penyembelihnya itu janggalnya itu yang bersertifikat. Nah, ini yang menjadi apa namanya PR kita PR semua kedepan. Bahwa ke depan tidak asal tukang janggal. Karena ada beberapa persyaratan yang memang setelah pelaksanaan pemotongan itu harus bersih tempatnya, kemudian
4: sehat,
6: iya. Kemudian pisaunya dan sebagainya. Ini saya lihat memonitor setiap tahun itu seperti itu. Nah, kemarin hari Minggu, hampir 150 orang ya, kami bekerjasama dengan DPD Juleha, juru sembelih halal, itu melaksanakan kegiatan yang memang sekarang ini tidak bisa serba gratis, ada berbayar
4: untuk sertifikasi.
6: Karena untuk sertifikasi, mereka juga diberikan beberapa pelatihan, beberapa ilmu,

0: Ya. Nah, tetapi pelaksanaan ini semakin tahun ini terkadang semakin melorot. Ya, dari sisi kualitas.
1: Ya.
0: Kambingnya 10. Sapinya 3. Panitianya ratusan. Ini menjadi problem juga. Ini identik di mana-mana.
1: Nah,
0: oleh karena itu malam hari ini malam Lebaran, malam takbiran, kami menghimbau kepada semua DKM yang akan melaksanakan pemotongan hewan kurban besok ataupun pada saat hari tasrik, ini harus benar-benar menentukan dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan banyak. Biasanya kan ada yang sedang memotong merokok.
1: Sambil merokok.
0: Itu nggak boleh.
1: Oh iya.
0: Pakai sandal, itu nggak boleh.
1: Oh.
0: Ya, sehingga ini akan berpengaruh kepada daging yang akan kita nikmati. Orang biasanya lagi netel-netel kemudian
1: sambil ngerokok.
0: Itu nggak boleh. Dan ini yang selalu saya ingatkan kepada semua DKM agar semua panitia bila mana ada yang mau merokok silakan keluar dulu dari arena. Ya. Kemudian juga dari sisi kantong kresek, itu juga sekarang agak ditekankan tidak pakai kantong kresek tapi umumnya pakai kantong kresek. Karena dari sisi lingkungan juga itu mengurangi dari sisi limbah. Bahkan ada saran itu biasanya di beberapa tempat ada yang pakai apa namanya
1: besek
0: tumpuk ataupun daun pisang. Jadi
1: diupayakan kembali ke situ ya.
0: Iya. Dan kemarin kami juga sudah kerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Industri itu bahwa semua alat tambang, semua alat ukur yang akan menjadi apa proses pembagian dan pendistribusian itu harus ditera ulang.
1: Ditera dulu.
0: Okay, ya. Karena Mas Suban, ada beberapa DKM, beberapa panitia ini, panitia kurban, biasanya kan banyak timbangan yang timbangan beras.
1: Yeah.
0: Itu juga dipakai. Kemudian timbangan yang terigu dan sebagainya itu dipakai
1: juga.
0: Nah ini kemarin diminta agar ditera ulang. Ya. Diperbaiki. Ya, karena kebiasaan kalau tidak ada tera ulang, tidak ada timbangan, biasanya main asal.
1: Ya suka-suka aja.
0: Nah, sesuka hati.
1: Oh, walaupun memang kan kalau daging kurban, punten kalau saya salah ya. Kalau daging kurban memang tidak ada ukurannya, kan harus sekian kan.
2: Enggak menyebabkan sah atau tidak sah.
1: Nah, itu maksudnya. Ya.
0: Nah, ini sih faktor kepada keadilan.
1: Keadilan saja gitu ya.
0: Iya. Kadangkala ada yang tulang semua, ada yang seperti itu gitu ya.
1: Iya,
0: makanya
1: iya,
0: saya
1: iya.
0: selalu mengingatkan. Ya. Karena daging kurban itu beda dengan kita beli sate dan mana-mana.
1: Iya.
0: Semua menikmati. Ya. Walaupun teman saya yang samping ini juga sering nyate. Geber-geber, gesang juga enak saja kalau daging kurban.
1: Kalau daging kurban.
0: Hanya titip itu aja. Jadi hewan kurbannya yang akan disembeli itu harus sesuai dengan ketentuan yang sudah disyariatkan. Ya. Okay. Itu tadi metode asuh itu ya. Aman, sehat, utuh. Dan halal, ya. Kemudian tempat juga harus dipersiapkan.
1: Ya.
0: Karena kenapa kambing, kenapa sapi mau disembelih pada berontak? Karena mereka juga sapi-sapi itu merasa ketakutan karena jauhkan dari keramaian orang, jauhkan dari sapi yang berikutnya akan dipotong. Ya,
1: akan dipotong.
0: Itu kan mengganggu.
1: Ya.
0: Kan Ismail juga dalam sejarahnya jelas kan pada saat mau disembelih. Ayah, tolong matanya ditutup, ya kan? Kemudian ikat yang kencang dan sebagainya dalam sejarahnya sudah ada. Maka hal yang seperti itu karena kurban itu biasanya jadi barang tontonan.
1: Iya.
0: Ya kan di mana-mana. Ya kalau Pak Ustadz Diani tadi menyampaikan kita masih kalah nih di Baru. Makanya kami menghimbau nih. Tadi sholat Jumat kemarin saya di salah satu masjid bahkan tidak ada satupun sapinya.
1: Oh.
0: Makanya kami menghimbau nih kepada pemirsa dan pendengar, mari setiap tahun ini kita lakukan tabungan kurban. Ya. Di Atakwa Center pun menyiapkan sehingga ada hari ini kita tidak bisa kurban, mungkin tahun depan dengan niat yang tulus yang kuat insya Allah bisa berkurban.
1: Ya. Oke. Okay. Baik. Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita mungkin turun minum sebentar.
0: Siap.
1: Nanti mungkin kita akan bicara mengenai fenomena pamer di sosmed. Nah, ini kita akan lanjutkan lagi. Pendengar dan juga pemirsa tetaplah bersama kami. RRI di

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: namanya juga zaman sosmed, semuanya tuh ada di sosmed. Bahkan kalau misalnya kita mau berkurban, mau ibadah apapun ya, mungkin sudah jadi kebiasaan orang akhirnya nulis di sosmed, di foto, di posting dan seterusnya. Ya, saya sih sebagai orang awam meyakini yang enggak ada masalah sebenarnya. Mm-hmm. Karena yang tahu niatnya kan di dalam diri kita. Mau terang-terangan kayak mau sembunyi-sembunyi, yang tahu kan kita. Tapi ya, nanti kita akan tanyakan kepada dua narasumber saya. Kita masih ada di Masjid Raya At-Taqwa. Saya masih bersama Ustadz Didi Sunardi dan juga Dr. Haji Ahmad Yani MAG begitu ya. Pak Ustadz, tadi saya bilang kalau memang sekarang kan zamannya sudah begitu, zamannya sudah sosmed, semuanya juga disampaikan di sosmed begitu ya. Kalau bagi kita nih untuk bisa membedakan bahwa ini saya ingin menyampaikan saya berkurban atau saya haji lah atau segala macam dengan mencoba menguatkan dalam diri kita bahwa ini bukan niat pamer kok gitu dan seterusnya, itu caranya gimana nih kira-kira? Silakan.
1: Baik, pertama kita sebagai umat Islam yang punya visi ke depan, media sosial jangan dianggap sebagai sebuah ancaman, tapi adalah sebagai peluang
0: ya.
1: Termasuk digitalisasi. Karena betapa bagi kita sebagai seorang muslim dan pendakwah, siar itu penting. Dan karena siar itu penting, sekarang tidak ada cara lain, salah satunya melalui media sosial. Contoh, yang berbisnis hewan kurban itu kedapatan berkah. Karena juga bisa berjualan online, ya, termasuk niat untuk berkurban online. Nah, nanti kita bahas. Tapi yang pasti, ini berkah-berkah yang tidak ada di era dulu. Nah, untuk siar pelaksanaannya, untuk orang melakukan transaksi jual beli yang sifatnya sebagai pembisnis, karena mata rantai yang tidak bisa diputus. Sekarang kita ingin mencari penjual atau peternak yang bagus, mungkin perlu waktu, perlu apa.
0: Betul.
1: Sekarang dengan era media sosial, dengan teknologi dan sebagainya, cepat kita bisa melihat video bobot, satu sapi, satu kambing, ukuran dadanya, semuanya. Toh kalaupun nanti ketika datang ada masalah, itu bisa komplain gitu ya. Tapi secara umum media sosial adalah peluang, media sosial adalah sarana berdakwah, media sosial punya nilai tambah ketika itu memang diniatkan untuk berdakwah. Khusus kaitan dengan niat itu satu adalah kerjaan hati. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung kepada apa yang ia niatkan. Niatnya saya berkurban, dan kurban itu kan bukan hanya untuk fakir miskin. Kurban itu beda dengan zakat yang mustahiknya dijelaskan dalam surah At-Taubah 60. Nah, makanya kenapa sepertiga untuk yang kurban? Yang kurban kan sudah punya banyak, tapi masih dibolehkan, masih diberikan sepertiga. Artinya apa? Bahwa kurban juga sebagai sarana untuk saling memberi hadiah kepada tetangga. Mungkin tetangganya orang kaya, tetapi untuk mendekatkan kekeluargaan, saling memberi hadiah. Artinya bukan sekedar mustahik dalam kategori fakir miskin. Nah, tidak berlaku serta-merta mustahik yang 8, karena ini bukan zakat. Nah, karena itu ketika seseorang memberi informasi di media bahwa yayasan ini, pimpinan pondok ini, atau pengusaha ini mau tebar kurban sekian, itu tidak bisa langsung dipahami bahwa ia ria. Ya, ya, karena di sana ada siar, ada siar. Ria itu nanti ada tambahan-tambahan lain. Seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, la tubtilu shadaqatikunna bil manni wal adza. Jangan kau batalkan sedekah Anda itu bil manni wal adza. Bil manni itu menyebutkan mengulang-ulang menyebutkan kebaikan, pemberian kepada orang dan menyakiti ke orang yang diberi manfaat. Misalkan dalam konteks pakaian atau pertolongan barang atau lain, bahwa itu dari saya tuh. Kalau mungkin nggak dibantu saya, belum tentu seperti ini. Nah, kalau sudah itu sudah offset kalau seperti itu. Tapi kalau konteksnya syiar dan memberi teladan, dalam pemahaman saya bukan ria. Ya, contoh wali kota datang ke At-Taqwa. Ini yang bapak paling besar diberi tulisan wali kota.
0: Wali kota.
1: Ya, ya biar jadi kebanggaan bagi masyarakatnya. Kenapa? Itu bukan ria. Baik, itu batas-batas secara umum ya. Karena untuk detail lah ini menyangkut ketauhidan tadi. Jadi karena Allah, nah fasholli lirabbika wanhar. Maka kerjakan sholat dan berkurbanlah. Berkurban itu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau tidak menambah dekat kepada Allah, ya lagi-lagi tadi hanya aspek formal yang terpenuhi. Nah semuanya nih harus ada penguatan tauhidnya. Seperti yang dilakukan oleh baginda Khalilullah Ibrahim dan Ismail. Itu lillahnya kelas dewa. Kenapa? Sudah tua renta belum punya anak, lalu berdoa.
0: Begitu dikasih. Robbi
1: habli minas sholihin. Begitu kasih suruh sembelih. Coba. Ini sudah tidak masuk rasionalitas kita. Dan Allah sebenarnya menguji. Jadi semua yang berkorban itu intinya ini ujian ketakwaan. Pada akhirnya ketika ujian itu terpenuhi, Allah ganti dengan sembelihan seperti sekarang. Betul. Bayangkan kalau dulu gak lolos ujian Ismail, ya kita disembeli
0: sekarang punya
1: anak laki-laki. Nah itu ya, aspek-aspek.
0: Baik, Pak Ustaz Didi, tadi, apa namanya soal di sosmed segala macam, kita yang tahu kok, kita niatnya itu mau apa dan seterusnya. Dan kita tadi disampaikan Pak Haji, ya kita gak bisa melabeli orang untuk bilang bahwa ini ria, ini enggak, dan seterusnya. Berarti kan sekarang kita masuk dari sudut pandang kitanya nih yang akan melaksanakan kurbannya. Untuk menjaga bahwa saya niatnya lurus, itu gimana?
2: Saya kira kembalilah tadi Pak Ustaz Jani sudah menyampaikan bahwa memang era saat ini adalah era digitalisasi.
0: Ya.
2: Kita tidak bisa menampik dari kemajuan teknologi ini. Ya. Semua kita tahu apapun beritanya, apapun informasinya pasti dari sosmed.
0: Betul. Ya.
2: Tinggal bagaimana niat kita menyebarluaskan informasi itu melalui sosmed. Niatnya kita. Ya. Apalagi saat ini sedang menghadapi Idul Kurban, di mana-mana statusnya pasti kurban.
0: Tentang kurban.
2: Sapi, kambing gitu kan. Kemudian semua panitia juga menginformasikan menerima penitipan hewan kurban dan sebagainya. Ya. Semua itu dalam rangka dakwah, dalam rangka siar. Ya. Kalau ria itu kan seperti yang tadi disampaikan, selalu apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan, selalu dirinya menyebut-nyebut. Bahwa ini dari saya dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga ini menimbulkan pemahaman untuk diri kita bahwa siapapun yang melakukan kebaikan, tadi Kang Subhan sudah menyampaikan, itu tergantung niatnya, tergantung hati kitanya. Bukan berarti kita ingin pamer, ya, ingin dipuji orang. Bahwa malam hari ini kita berkurban ke masjid, ke musola, kita titipkan kambingnya, hanya satu niatnya. Bahwa inilah yang akan membantu kita nanti pada saat di akhir.
0: Di akhirat nanti.
2: Kita akan melewati jembatan Sirat, ya, di mana inilah kendaraan kita akan ditunggangi kambing, sapi, dan sebagainya, bulu-bulunya, tanduk-tanduknya, yang ikan yang akan menghantarkan kita. Nah, sehingga dari yang berkurban, mari bukan hanya nilai keikhlasan, nilai ketakwaan ini yang jauh lebih penting. Nah, tetapi di balik itu semua, keikhlasan, ketakwaan juga mari kita sembelih keegoisan kita, kesombongan kita, rasa ria, rasa pamer, ingin dipuji, dipuja oleh tetangga dan sebagainya. Bahwa kita kaya, kita mampu, itulah yang harus kita sembelih. Ya, sehingga benar-benar bahwa apa yang kita kurban ini dalam rangka meraih ketakwaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke. Saya ingin masuk ke kurban online kalau gitu. Tadi sedikit sudah terhighlight sedikit soal kurban online. Saya kemudian kalau mendengar tadi Pak Ustadz bicara soal itu, tiba-tiba saya kepikiran gini. Jangan-jangan mereka yang kurban online itu lebih ikhlas dong. Mereka enggak lihat fisiknya, mereka enggak lihat proses di
2: sembelihnya,
0: ya udah aja saya kirim uangnya, selesai gitu. Jangan-jangan begitu gitu dalam pikiran saya. Tapi gimana kalau menurut
1: Bapak-bapak? Kalau dalam analisis saya, kurban online itu pertama untuk era saat ini karena memang era digital. Gitu ya. ketika ditanya boleh nggak boleh, pasti boleh. Kenapa? Ya, selagi terpenuhi syarat rukunnya.
0: Nah, ini dia.
1: Syarat rukunnya. Mudohi orang yang menyerahkan hewan kurban.
0: Oke.
1: Nah, kemudian tidak ada orangnya, tapi ada lembaga terpercaya. Nah, ini sisi-sisi kelebihan yang online nih.
0: Yang online, ya.
1: Jadi, mudohi ada, orang yang berkurban, lalu penerima manfaat ada, lalu melalui lembaga terpercaya.
0: Oke.
1: Nah, kelebihannya, orang-orang yang jauh seperti di daerah 3T, saya orang Cirebon, tapi melalui lembaga terpercaya, anggap saja dari dulu yang namanya rumah zakat sudah biasa jadi kornet, jadi apa, itu kan jadi bermanfaat. Tapi lagi-lagi lembaga terpercaya. Nah, oleh karena itu, dari sisi niat ada, kemudian sarana dengan memberikan uang, lalu dibelikan oleh dalam hal ini adalah fasilitator peneri, yang orang diberi amanah.
0: Percaya itu.
1: Nah, kemudian orang yang amanah meniatkan. Nah, ini rukunnya. Meniatkan bahwa ini dari atas nama Ahmad Yani, satu sapi.
0: Ya,
1: lillahi ta'ala. Lalu disembelih. Ya, itu sah intinya, jangan ragu. Yang online. Jadi dengan mentransfer uang kepada lembaga terpercaya dengan diniatkan apakah kambing, sapi, dan sejenisnya. Nah, kemudian lembaga terpercaya itu apa pentingnya? Untuk memastikan bahwa kemanfaatannya benar-benar terjadi. Bahwa kemudian terjadi persoalan tidak amanah, itu lain lagi.
0: Itu bukan.
1: Nah, di luar itu satu. Nah, sekarang bagaimana yang tidak online seperti kita ini, manual di sinilah.
0: Manual.
1: Nah, dalam hadis Nabi, yang utama, jadi kan kalau ibadah juga ada derajat-derajatnya. Sholat sendiri tidak ada derajat, hanya satu derajat. Berjamaah 27. Di at-taqwa tidak beratus-ratus derajat. Orang di Masjidil Haram 100.000. Di Masjid Nabawi 1.000. Nah, dan ini adalah hak prerogatif Allah. Kita harus yakin sebagai orang beriman, utama kami. Di mana-mana ada KW, ada biasa kan. Sekarang yang utama, kalau bisa orang yang berkurban tuh dia nyembelih sendiri. Itu kalau bisa. Tapi kan kalau bisa, ya seperti saya bisa, ya Ustadz, ya mampu semampu saya dapat kami ya. Itu satu. Kedua juga menyaksikan. Itu keutamaan-keutamaan. Nah, tapi tidak menyebabkan sah atau tidak. Nah, itu. Jadi yang online tadi ada keutamaan, manfaatnya mungkin bisa lebih luas, walaupun di Irian Jaya atau di Irian Jaya Papua, di
0: Papua,
1: daerah 3T terjangkau dengan uang kita.
0: Padahal kita di sini.
1: Padahal kita di sini, itu. Nah, yang penting lembaga terpercaya. Kedua tadi yang di sini, kita menyaksikan, kalau mampu kita mampu nyembeli sendiri. Nah, itu masalah sah tidak sah, utama tidak utama. Tapi ala kulihal, ini bisa dikombinasi dua-duanya. Kalau kita orang yang mampu, ya amanah yang online kita lakukan,
0: yang offline juga. Yang
1: offline di sini.
0: Betul.
1: Akhirnya kembali kepada kondisi. Tetapi jangan sampai orang serta-merta mengklaim bahwa online tidak sah.
0: Online tidak sah.
1: Karena
0: tidak
1: ketidakpahaman, bisa, padahal sah.
0: Oke. Itu. Ustaz Didi, online nih. Kalau kita offline, yang manual-manual kita bisa lihat nih. Apa secara fisiknya seperti apa, sehat dan seterusnya gitu kan, kita bisa lihat. Kalau yang online itu gimana cara kita meyakinkan bahwa nanti lembaga yang kita percaya akan memilihkan hewan kurban yang memang sesuai dengan kriteria yang
2: tadi di awal sudah disampaikan. Ya. Pertama kan niat tadi. Niatnya bahwa hari ini, tahun ini kita berkurban. Dan yang kedua percaya. Mempercayakan kepada lembaga yang tadi sampaikan bahwa kita menitipkan ini sapi untuk 7 orang atas nama ABC dan seterusnya. Namanya ini silahkan. Yang penting
0: dipercayakan, percaya. Gitu.
2: Jangan ada timbul rasa berburuk sangka. Kita sudah mempercayakan kepada orang, lembaga yang tadi terpercaya untuk melakukan titipan hewan kurban kita, baik itu kambing maupun sapi. Sudah selesai. Jangan berpikir yang lain-lain. Kita sudah niat, sudah ikhlas. Tapi kemanfaatan dari apa yang kita berikan dari hewan kurban dagingnya didistribusikan, disalurkan tadi seperti di Papua dan seterusnya, ini kita sudah percaya, sudah lillahi ta'ala. Karena apapun yang kita berikan sudah ikhlas. Karena kan yang dinilai kan ketakwaannya di dalam berkurban. Tidak perlu kita menginformasikan kepada yang lain. Yang penting kita sudah menyampaikan bahwa ini titipan kami, keluarga kami untuk melaksanakan kurban tahun ini. Mohon bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
0: Selesai sampai
2: selesai.
0: Situ
2: ya, gitu ya. Adapun panitia itu yang tadi disampaikan Pak Ustadz Yani, memvideokan, mendokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban
0: kepada
2: kepada sahibul kurban bahwa kami sudah diberi amanah.
1: Itu lebih dipercaya, akuntabel.
2: Bahwa kami sudah menyembeli, bahwa kami sudah mendistribusikan, bahwa kami sudah membagikan. Ini hasilnya, ini para penerima manfaatnya. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada sahibul kurban. Oh ya, berarti titipan kami alhamdulillah sudah amanah, sudah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baik.
0: Oke.
2: Itulah hakikat online.
0: Kita sudah terhenti tuh sampai kepada niatnya, sudah mengirimkan uangnya, ya udah kita percayakan kepada penyelenggaranya.
1: Betul. Begitu. Berikutnya penanggung jawab
0: yang bertanggung jawab,
1: yang mendapat amanah,
0: yang mendapat amanah gitu ya. Oke. Baik. Pak Haji, saya ingin bertanya soal masih soal ini ya, karena tadi di awal tentu keinginan kita berkurban makin tinggi. Ini mungkin akan jadi pertanyaan basic sekali untuk bapak-bapak, tapi bagi saya ini penting gitu ya. Kalau misalnya saya masih harus berhutang dulu misalnya, itu boleh nggak sih misalnya saya hutang dulu nih, ambil uang dari bank gitu ya,
2: pinjam
0: dulu,
2: tarangan ya,
0: karena saking inginnya berkurban. Gitu ya. Itu gimana?
1: Baik. Pertama kembali kepada hukum asal, ya, hukum asal kurban. Hukum asal kurban itu sunnah muakkadah.
0: Sunnah muakkadah.
1: Sudah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Nabi selalu melakukannya. Nah, tapi sunnah muakkadah dan diikuti oleh Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Hanafi dan sebagian Hambali. Itu sunnah muakkadah. Ada memang Abu Hanifah mewajibkan. Nah, mewajibkan itu dilihat dari Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah, dimaknai bahwa ini perintah. Nah, tetapi umumnya jumhur ulama, kesepakatan ulama adalah sunnah muakkadah. Sunnah itu dalam arti fikih dilakukan dapat pahala, ditinggal tidak disiksa, alias tidak diadab, artinya tidak berkonsekuensi kepada hukum syariat. Nah, oleh karena itu menghutang itu adalah menggali lubang, yang artinya menghutang itu kalau dari sisi fikih muamalah, saling tolong menolong, salah satunya dengan saling memberi pinjaman. Nah, persoalannya meminjam uang itu untuk melakukan yang sunnah. Nah, sementara nanti ada ketidakmampuan misalkan mengembalikannya.
0: Mengembalikannya.
1: Padahal membayar hutang menjadi wajib. Betul. Tidak bagus dan tidak boleh dalam agama mendahulukan sunnah mengakhirkan wajib. Dengan kata lain, dalam hadis, dalam Quran, jangankan untuk kurban, untuk yang wajib seperti ibadah haji, kalau tidak ada rukun yang disebut istito'ah, yang sekarang ada tiga ya, jadi ketika orang manistato'ah ilahi sabila, yaitu orang yang telah mampu di perjalanannya untuk ibadah haji, mampu itu satu, mampu ekonomi. Dua, mampu fisik sehat. Buktinya sekarang TBC gak boleh. Lalu cuci darah sudah gak bisa berangkat. Atau apapun stadium 4 sudah
0: nah, oke.
1: Perang, termasuk perang COVID, kemarin gak bisa berangkat. Nah, jadi kewajiban bisa jadi tidak ada. Gara-gara tadi tidak mampu. Nah, sekarang karena bukan wajib, pembebanannya itu tidak berdampak kepada dosa tadi. Oleh karena itu kalau nanya ke saya, tidak harus berkurban. Bahkan kalau orang miskin termasuk zakat fitrah, zakat fitrah itu kan diberi. Setiap bayi yang baru lahir aja
0: harus
1: harus diberi zakat fitrah dari orang tuanya. Sekarang saya keluarga 5 orang di rumah, hanya ada 2 on misalkan, dan tidak ada barang mewah yang bisa dijual. Itu jangankan harus zakat fitrah, dia harus lapor ke RT RW. Seharusnya terima. Nah, oleh karena itu, kalau di antara kita ini apalagi belum mampu, ya kebalikan, harus menerima daging. Nah, kalaupun mau rindu-rindu berkurban, ada kurban dalam bentuk lain. Tadi saya khutbah di Pemda temanya itu.
0: Iya.
1: Yang haji belum mampu, substansi haji bersihkan diri, tingkatkan tauhid, jauhi maksiat.
0: Iya.
1: Nah, sekarang hakikat kurban kalau enggak punya uang beli sapi, beli apa? Kurban pemikiran, kurban tenaga, waktu untuk jihad dalam arti di jalan Allah yang lain. Ya, Allah. Nah, itu udah cukup. Dengan kata lain, saya tidak recommended ibadah-ibadah yang sunnah harus ngutang, termasuk yang wajib. Tetapi kalau mau edukasi dari sekolah, patungan okay.
0: Sambil belajar.
1: Nah,
0: belajar
1: itu edukasi.
2: Kurban, ya.
1: Patungan dari sekolah. Itu aja.
0: Okay, baik. Kalau untuk belajar berkurban, silakan di sekolah-sekolah kan suka betul, setiap tahun mengumpulkan. Okay, saya ke Pak Ustaz ini. Pak Ustaz, berkurban untuk orang lain, ya kan? Mungkin kita sudah berkurban, sebagian dari kita sudah berkurban untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga, termasuk saya misalnya, saya punya orang tua yang dua-duanya sudah meninggal gitu. Apakah itu masih bisa diniatkan untuk mereka atau bagaimana?
2: Ya, ini banyak sekali ya yang berkurban. Mungkin besok juga di beberapa masjid banyak orang yang menitipkan nama.
0: Ya. Jadi bukan untuk dirinya begitu.
2: Iya, termasuk kalau umroh pun kan sama. Umroh yang pertama untuk diri kita, gitu. Kemudian umroh yang keduanya diniatkan untuk siapa?
0: Untuk siapa?
2: Untuk almarhum, almarhumah siapa? Termasuk di dalam berkurban banyak informasi yang saya terima, ini besok ada titipan-titipan untuk apa?
0: Almarhum, nama siapa?
2: Itu ya, boleh saja, nggak jadi masalah. Yang terpenting bagi kita yang saat ini mungkin belum berkemampuan untuk berkurban, datanglah ke masjid, datanglah ke musholah untuk membantu panitia kurban. Pahalanya sama
0: dengan
2: ya, berkurban. Apalagi berkurban itu jauh lebih baik.
0: Dan kami doakan tahun depan bisa berkurban.
2: Ya, gitu. Insyaallah, seperti itu
0: semuanya. Baik, sayang sekali ini saya udah dikode untuk segera mengakhiri diskusi kita, tapi ada satu hal yang mungkin harus kita jawab bersama soal soal menyembelih ego nih. Menyembelih hewannya tiap tahun nih kita nih.
2: Iya.
0: Menyembelih egonya nih.
2: Itu yang sulit.
0: Nah, itu silakan
2: Pak Ustaz dulu. Menyembelih egoisme, kesombongan, ketamakan kita. Yang terkadang sulit sekali itu, ya. Teorinya mudah.
0: Iya.
2: Sembelihlah egomu, egoisme, kesombonganmu. Tetapi yang namanya manusia itu kan punya akal, punya. Sehingga hal-hal ini yang perlu kita rem, yang perlu kita apa introspeksi, ya kan? Kan kita harus muhasabah diri. Apa yang harus kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan. Bahwa apapun yang sudah kita lakukan dalam berkurban, niatnya lillahi karena meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari ketakwaan, ya kan? Kemudian mujahadah, bagaimana meningkatkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah korbankan, yang baik kita tingkatkan. Mudah-mudahan yang lain keluarga kita bisa berkurban, ya kan? Murokobah dengan adanya kurban ini, mudah-mudahan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan yang berkurban tahun ini kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang berhaji mudah-mudahan hajinya mabrur dan mabrurah. Kembali ke tanah air dengan menyatang predikat yang mabrur dan mabrurah. Ya, saya kira itu.
0: Baik, kalau tadi mengutip kata Pak Haji Ahmad Yani, setiap tahun kita memberangkatkan ribuan orang. Maka bisa kebayang kalau di Indonesia ini akan hadir ribuan orang
2: yang soleh
0: kan begitu ya.
2: Betul.
0: Begitu mereka dikasih predikat mabrur dan mabrurah.
2: Amin.
0: Tapi masih soal ego nih, mungkin ada tanggapan.
1: Baik, disinilah beramal harus dengan ilmu. Inilah yang perlu dipahami oleh orang kaya atau tidak kaya. Semua amal harus dengan ilmu, dan kalau tidak dengan ilmu adalah ditolak.
0: Ya.
1: Nah, amal ibadah kurban, amal ibadah haji umroh, itu semua ada ilmunya. Nah, ilmu itu ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Kalau dalam bahasa akademik itu yang sifatnya filosofis. Nah, sisi dohirnya semuanya sudah nyembelih puluhan ratusan tiap tahun. Nah, sisi batin, substansi, filosofi ini yang harus dipahamkan dengan edukasi dan pembelajaran yang baik. Apa sih karakter-karakter buruk yang disembelih dari seekor hewan. Nah, satu hewan itu rai gedeg tanpa malu. Artinya hewan itu punya animal desire ya. Yang kadang-kadang dia melakukan dosa hubungan suami istri di mana saja. Berarti kan ini orang yang tidak bisa menjaga nafsu, birahinya. Itu sembelih. Ya, dua kadang rakus berebut ya. Ya, tiga ya kadang buas. Nah, itu yang merusak negara kan punya karakter itu. Jadi sembelihlah. Jadi jangan sampai yang jadi DPR, yang jadi pejabat mempertontonkan dari sisi amal soleh yang dohir, tapi setelah nyembelih mengembat uang MBG, mengembat uang rakyat, mengembat apa buas terhadap rekan kerja. Gitu ya, wah, naudzubillah. Inilah yang sebenarnya sisi-sisi filosofi, sisi-sisi batin yang harus dikuatkan setelah kita beramal secara dohir formalnya. Nah, itulah makna yang harus disembelih adalah sifat-sifat kebinatangan, kebuasan, kerakusan, kemudian nafsu liar. Nah, kayaknya aman di Indonesia. Terima kasih.
0: Baik, baik. Ini luar biasa ya. Bagi yang tahun ini adalah pertama kali akan berkurban, ya mudah-mudahan sekarang kuatkan niatnya untuk lurus begitu ya, luruskan niatnya. Bagi yang tiap hari, tiap tahun berkurban, harusnya udah naik kelas.
1: Naik kelas.
0: Bukan hanya ya udahlah nih 100 kambing, udah aja gitu. Tapi apa namanya bisa
1: makin meaning dijaga. Pemaknaannya. Nah,
0: jadi ya. Kebuasannya jadi hilang dan seterusnya. Pak Ustadz, Pak Haji, ada kamera. Saya ingin memberikan kesempatan Pak Haji dulu mungkin sampaikan sesuatu, apalagi besok kita mau melaksanakan apa namanya sholat Idul Adha dan seterusnya, mungkin mengajak orang untuk sholat di sini atau gimana. Ya. Silakan.
1: Baik, kepada para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, saya yang dapat amanah Ketua Harian Attaqwa Center mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya, mari kita berbondong-bondong menuju lapangan, menuju masjid untuk menunaikan Idul Adha atau sholat sunnah Idul Adha 1447 Hijriah, dilaksanakan dengan baik sampai khutbah selesai baru kita bubar. Itu pertama. Yang kedua, siapkan infak terbaik dimanapun kita sholat. Ini berlatih berkurban, karena bulan Zulhijjah ini satu dari 4 bulan yang Allah muliakan dalam Al-Quran, yang Allah berikan kehususan ketika kita berderma dan berbagi. Kemudian yang ketiga, khusus yang bergabung di Attaqwa, mari kita sholat di Komplek Masjid Raya Attaqwa di halaman alun-alun Kejaksaan, dimulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, bawa alas sujud, baik itu sajadah maupun yang lain, dan rapihkan setelah selesai. Jangan lupa infak sodakohnya untuk Attaqwa Center, karena ini masjid kebanggaan masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya. Terakhir, mari landasi semua amal sholat Idul Adha, infak sodakoh, termasuk kurban kita, dengan nilai-nilai keikhlasan dan dikembangkan dalam pengorbanan dengan solidaritas kepada sesama. Terima kasih.
2: Baik, pemirsa pendengar, besok kita akan berlebaran hari raya Idul Adha, Idul Kurban, 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tentunya saya selaku ketua pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon berharap kepada semua masjid musholah sekota Cirebon yang melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, serapih-rapihnya setelah kegiatan sholat yang di lapangan. Tentunya tadi sepakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Kemudian kepada panitia kurban, jagalah nama baik masjid masing-masing, laksanakan ibadah kurban, amanah kurban dari sohibul kurban, laksanakan dengan sebaik-baiknya, kemudian dibagikan, didistribusikan kepada masyarakat sekitar dengan seadil-adilnya. Sehingga ini akan menimbulkan rasa kesetiakawanan sosial di antara kita selama bulan Zulhijjah. Dan kepada masjid DKM yang mungkin bukan hari Rabu menyembeli atau di hari Tasrik, hari Kamis, Jumat, Sabtu, mudah-mudahan juga diberikan kelancaran. Amin. Dan mudah-mudahan Allah menerima ibadah kurban kita pada hari ini. Jangan lupa untuk para khotib agar senantiasa mendoakan ya, khususnya wilayah kota Cirebon ada berikan kesejukan, kedamaian, kenyamanan di dalam hari raya Idul Adha ini. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah ini diskusi kita sudah hampir selesai, pendengar dan juga pemirsa. Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk Pak Ustaz Didi Sunardi, kemudian Pak Dr. Haji Ahmad Yani. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini diskusi bukan diskusi terakhir.
1: Siap.
0: Bisa menerima kami kembali datang ke sini.
1: Siap, siap. Sebulan sekali boleh.
0: Saya ingin menutup dulu diskusi kita hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Kalau tadi saya sedikit rangkum apa yang disampaikan, kita bisa bayangkan kalau setiap tahun ada ribuan masyarakat Indonesia yang datang ke Mekah untuk beribadah haji dan mereka semuanya diterima oleh Allah, maka kita bisa bayangkan di Indonesia ini akan selalu ada ribuan orang soleh setiap tahunnya. Kalau setiap tahun kita juga ribuan menyembelih hewan kurban, maka dan semuanya diterima oleh Allah, maka kita bisa bayangkan semuanya dari kita ini mulai bisa belajar menyembelih apa namanya ego-ego dalam diri kita. Kita harus akhiri diskusi kita dan sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Kami juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji karena ini puncak haji.
1: Betul.
0: Ini sedang puncak haji. Semoga semuanya dilancarkan. Amin. Dan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya M Subhanuddin Diri. Sampai jumpa.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kembali ataupun Anda masih bersama kami tentu saja di sajian Ruang Rindu untuk edisi hari Selasa ini 26 Mei 2026 hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

sekedar diukur dari kemegahan gedungnya ya, atau mungkin popularitas objek wisata modernnya. Nah, kekayaan sejarah, seni pertunjukan, keterjangkauan biaya, hingga napas tradisi dalam keseharian masyarakat sekarang juga menjadi magnet baru bagi wisatawan dunia. Tren pergeseran minat wisata ini tercermin dalam daftar destinasi budaya terbaik tahun 2026 ya, terbaik dunia di tahun 2026 yang belum lama ini dirilis media perjalanan Time Out. Dan menariknya, 4 kota di Asia berhasil menembus jajaran teratas dengan menawarkan karakter kebudayaan yang unik, kuat, dan juga autentik. Yang pertama ada Taipei atau Taiwan. Ini menjadi kota Asia dengan posisi tertinggi dalam daftar ini. Ibu kota Taiwan tersebut dinilai sukses menjaga keseimbangan antara warisan masa lalu dan modernitas yang terus tumbuh. Di kota ini, wisatawan bisa menikmati pertunjukan opera tradisional China Taiwan di Gedung Teater Nasional, sekaligus bisa menyaksikan seni kontemporer eksperimental yang menggabungkan teknologi modern. Yang kedua, selain Taipei, ibu kota Taiwan ya, ada juga Beijing di China. Nah, sebagai kota dengan sejarah kekaisaran yang panjang, Beijing ini menawarkan perpaduan apik antara situs warisan dunia dan dinamika kota modern. Identitas budaya kota ini tetap terjaga kuat melalui kelestarian bangunan bersejarah, kawasan seni, hingga aktivitas kultural masyarakatnya. Ketiga adalah Jaipur di India. Ini dikenal dengan julukan Pink City atau Kota Merah Muda, memikat dunia lewat karakter visual dan budayanya yang sangat kuat. Dan yang keempat, Chiang Mai di Thailand. Ini melengkapi daftar kota Asia yang masuk budaya terbaik dunia 2026 karena menawarkan atmosfer yang lebih tenang dan spiritual dibandingkan kota-kota besar lainnya yang ada di Asia.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: Pengawasan periode Maret 2026 lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan 22 merek obat bahan alam atau OBA yang terbukti mengandung bahan kimia obat BKO, sebagian besar merupakan produk stamina pria. Dari 22 merek OBA tersebut, 13 diantaranya merupakan suplemen stamina pria. Berbagai suplemen ini mengandung sildenafil, tadalafil, nortadalafil, paracetamol, dan metil testosteron. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan suplemen stamina pria dengan kandungan sildenafil, tadalafil, dan nortadalafil bisa meningkatkan risiko gangguan jantung, stroke, hingga kematian mendadak jika dikonsumsi tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Adapun OBA lainnya, yakni terdiri dari 6 merek produk pegal linu, 1 merek penggemuk badan, dan 2 merek produk perda gatal. Semua produk ini mengandung BKO yang berbahaya bagi tubuh. Dari total 22 obat ini, 10 produk telah mengantongi nomor izin edar atau NIE, sedangkan 12 lainnya tidak memiliki NIE atau mencantumkan NIE fiktif. Menurut Taruna Ikrar, dikutip dari laman resmi BPOM, ketiadaan izin edar ini berarti produk-produk tersebut tidak pernah melewati proses evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu oleh BPOM, sehingga kandungan di dalamnya sangat membahayakan konsumen.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Eh, enggak lah. Tapi, gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Mendengar pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan sandiwara radio berjudul Bayar Nanti, Siksa Nanti, produksi dari RRI Tahunan.

0: Siang, Hana. Ngana su smokol apa yang siang ini?
1: Hei, smokol itu sarapan, doe. Jadi pagi-pagi. Kenapa ngana ini pe semangat batanya orang pe sarapan? Riki su tasal waktu begini, dang.
0: Nyanda, kita kuat cuma dia mau setunjung kita pe alat panggang roti, dang.
1: Oh, kenapa ngana mau kasih pinjam atau bagaimana, dang?
0: Jangan mentang-mentang terang bertetangga, kong sampai alat panggang roti le mau bawa pinjam?
1: Kira dang, Riki dah batanya ngana mau kasih pinjam.
0: Ndak, cuma mau kasih tahu kalau sekarang semua orang beli online. Rupa ini alat-alat dapur no, kita cuma dapat beli online.
1: Aduh, biar Joce, pas kita pi anak lekuaknya nak terlalu suka dang mau makan roti, jadi aman lah kalau cuma sarapan, ndak perlu beli itu alat itu dia.

0: Hana, dari mana Doe masih pagi-pagi? Anak-anak bukannya libur hari ini?
1: Oh, dari antar pesanan kue ulta, Pak Tamang.
0: Katu perajin. Iyo, angko kan jaga baking-baking cookies ulta, toh? Pasti butuh banyak alat-alat for mau baking kue ulta.
1: Nyenek juga sih, Cek. Kita kan cuma open order for yang kenal dengan orang-orang dekat sini, Jo. Jadi bukan skala besar.
0: Oh iyo, Mar tetap toh butuh alat-alat kue yang memadai.
1: Iya sih, Mar so ada kok sana pak kita. Paling kalau mau tambah, menyesuaikan dengan permintaan kue dari orang-orang, no katu.
0: Nah, baca okwa di aplikasi Orange. Ngana tahu, sekarang so boleh jaga ambil barang kong bayar nanti.
1: Oh iyo so? Bagus juga sih untuk orang yang DP modal sadiki, jadi boleh store kalau so ada doi, Kang.
0: Nah, itu no kita pe maksud. Nah, paru papa kita, alat masak, alat baking kue, dan lain-lain semua kita ada CO di situ.
1: Oh, ada mau buka usaha ngana, Cek? Dapalia memang ada banyak kurir yang jaga basingga akhir-akhir ini.
0: Ada perhatikan deh katuk ngana?
1: Iyo no, torang pi rumah hampir baku tempel, deng tu jalan masuk lorong cuma pi kecilik, tantu no kita dapat liat.
0: Kenapa Riki ada tanya kalau kita mau buka usaha, Dang?
1: Supaya boleh mau balik modal, Dang, tu barang-barang da COP banyak.
0: Nyandak mau buka usaha sih kita. Kita ada CO tu barang-barang, cuma formal lengkapi kita pe isi rumah. Pas kan dorang dah kasih bacicil toh, jadi harus dimanfaatkan.
1: Kong DP mau bayar?
0: Nanti no mau cicil setiap bulan. Satu barang itu boleh mau jadi berapa kali bayar. Jadi pasti biar banyak tu mau ambil tetap kecil mau bayar.
1: Yakin?
0: Iyalah, yakin sekali. Makanya kita ada suruh ngana le iko ba CO. Pasti ngana ada usaha biar kecil-kecilan.
1: Kalau for usaha deng Cek, kita banyak sekali kita pe pertimbangan. Harus lihat dulu kita pe keuangan.
0: Nah, ini so maso notif for pembayaran bulan depan.
1: Kong-kong berapa dang?
0: Ih, kepo sekali le.
1: Nungana so terlanjur bikin kita penasaran dang to dengan apa promosi bayar nanti ini dia.
0: Astaga, 2 juta?
1: Ya Tuhan, sadiki Jo.
0: Kong mau bayar bagaimana dang ini?
1: Ih, kepangan apa tanya pak kita dang?
0: Aduh, bagaimana ini? Astaga, kita mau bilang apa pak kita pe suami?
1: Ngana ada pakai ini bayar nanti ndak babilang pangan pe suami?
0: Iyo, karena kita kira cuma sadiki mau bayar per bulan.
1: Ya ampun, cuma sadiki sih. Kalau ngana pe barang dace oleh sadiki, mar ini doe dalam satu minggu, kurir sampai 4 kali antar-antar barang.
0: Hana, serius kita ndak perhatikan, kira kok cuma menjadi murah karena cicilan.
1: Ngana pe alat-alat kue itu kira murah, kumpi banyak leh.
0: Apa deng yang kita mau baking dang?
1: Ya bilang no, pangana pe pahit tua kan mau bayar juga dari pahit tua pe doi.
0: Marhana kita takut.
1: Mau baca CO nya ndak takut, serta mau mengaku salah takut.
0: Coba ngana jadi kita kuak.
1: Makanya kita nih mau jadi ngana baca CO nya ndak ukur rupa apa. Sudah, ngana pi mengaku jo sana papai tua kong bertobat baca CO barang. Kasih lunas dulu tu dah ambil.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Cirebon malam ini untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026 dan tentu saja hanya bisa didengarkan di program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, data pribadi di era digital harus diperlakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh orang tak bertanggung jawab. Dan data pribadi bisa didapatkan oleh para penjahat siber dan scammer melalui berbagai cara, mulai dari menanamkan malware, peretasan, hingga membeli data-data hasil kebocoran di forum online. Data-data yang bocor seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, hingga alamat tersebut menjadi pintu masuk para penjahat online untuk menjalankan aksinya. Data pribadi yang dimiliki para penjahat online bisa disalahgunakan untuk melakukan rekayasa sosial hingga mengirimkan pesan penipuan, scam, dan phishing. Ada ataupun data yang lebih banyak bisa dimanfaatkan para penjahat untuk membobol akun pengguna. Membobol akun media sosial dan chatting bisa meningkatkan potensi keberhasilan penipuan rekayasa sosial, dan modus semacam ini biasanya menyasar keluarga dengan dan juga kerabat dengan dalih korban ada dalam situasi darurat. Kemudian keluarga dan kerabat diminta untuk mengirim sejumlah uang kepada penjahat, tapi jika pembobolan dilakukan ke akun perbankan, maka uang di rekening bisa dikuras habis oleh para penjahat tersebut. Atau bisa juga dalam bentuk akun pinjol, ya. Nah, para penjahat ini bisa memanfaatkan data pribadi untuk mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan hasil pemilik identitas harus menanggung beban tagihan dari platform pinjol padahal bukan dia yang melakukan pinjaman. Atau yang terakhir, ya, yaitu melakukan pembobolan akun. Dan di era AI seperti ini, pembobolan akun bahkan memang semakin canggih, ya. Dan belakangan tren berfoto dengan pose jari berbentuk huruf V yang menyimbolkan perdamaian atau peace diketahui bisa menimbulkan resiko keamanan baru. Teknologi AI disebut-sebut mampu mencuri sidik jari hanya dari foto selfie yang diunggah ke internet. Menurut pakar keamanan siber China, Li Chang, foto yang diambil dari jarak 1,5 hingga 3 meter bisa memungkinkan sekitar setengah detail sidik jari terlihat. Kekhawatiran ini bukan tidak berdasar, karena pada tahun 2025 lalu, sekelompok pelaku kejahatan di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China, dilaporkan mencoba membuka smart door lock menggunakan foto tangan pemilik rumah yang sebelumnya diunggah secara online. Nah, makanya hati-hatilah kita mengunggah foto, ya, di media sosial, karena salah-salah justru sidik jari ataupun juga identitas kita bisa dipakai untuk membobol ataupun merugikan kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pendengar, seorang turis asal Amerika Serikat menjadi sorotan publik setelah membagikan momen dirinya nekat dinaiki seekor harimau. Media Prancis Le Tribunal du Net atau TDN mengabarkan peristiwa ini terjadi di Thailand di sebuah daerah wisata. Dalam video yang dibagikan, pria Amerika Serikat berkulit hitam ini terlihat ingin mengabadikan momen ketika dia berpose bersama seekor harimau. Dan terlihat harimau ini merangsek naik ke atas punggungnya ataupun ke atas pundaknya ya saat dia duduk bersila. Para pelatih tampak berada di sekitar sibuk memegang botol untuk memberi harimau sesuatu seperti susu saat hewan buas ini mulai mendekatkan kepalanya ke turis tersebut. Video ini dengan cepat menuai kemarahan publik dan membuka mata dunia terhadap praktik-praktik taman margasatwa yang ada di Thailand. Nah, pendengar, di Thailand sendiri realitas tempat wisata jauh dari citra yang dijual kepada pengunjung. Pendiri Wildlife Friends Foundation Thailand, Edwin Wiek, mengatakan bahwa para hewan dieksploitasi demi mendapatkan uang dari wisatawan. Menurut catatan, hanya sekitar 200 harimau yang hidup di alam bebas. Lebih dari 2.000 harimau lainnya hidup di penangkaran. Laporan World Animal Protection menyebutkan bahwa harimau-harimau ini dilatih dan dihukum untuk melakukan tindakan sangat menegangkan. Mereka dikurung di dalam kandang kecil atau dirantai hingga beberapa harimau mengidap masalah perilaku. Dan pemerintah Thailand tidak bisa bertindak tegas terhadap eksploitasi hewan mengingat sektor pariwisata menyumbang hampir 20% terhadap produk domestik bruto negeri gajah putih tersebut. Di tahun 2016, otoritas Thailand menutup Wat Pha Luang Thabua atau kuil harimau karena dicurigai membius hewan-hewan tersebut agar wisatawan dapat mengambil foto selfie dengan aman. Selama penggerebekan, petugas menemukan 40 bangkai anak harimau serta sejumlah hewan lainnya di lemari es. Sebanyak 142 harimau pun dipindahkan dari sana. Meski Wat Pha Luang Thabua ditutup, banyak lembaga serupa yang masih beroperasi. World Animal Protection Society menekankan ini bukanlah upaya konservasi, melainkan kegiatan komersial yang menyiksa hewan.

0: Bel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Gua dong, please, pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Raka selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal. Kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada. Bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

Pendengar, sampai di sini sajian Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Dan tentu saja besok Anda bisa mendengarkan kembali program Masatu RRI Cirebon dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Rian yang bertugas pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon program 1 kembali mengudara menghantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Rabu 27 Mei 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.
4: D.

0: Pro 1 masih bersama Anda pendengar, dan kali ini saya Nono Kartono temani Anda untuk edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Saya bersama Anda pagi ini sampai jelang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti pada pukul 7 kita juga akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung atau liputan khusus sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang disiarkan langsung melalui Programa 3 dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan pada pukul 6 nanti juga kita akan hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah pagi. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan pendengar, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta. Sementara itu pendengar, untuk siaran langsung sholat Idul Adha di Masjid Raya At-Taqwa kami juga akan siarkan melalui program 2 RRI Cirebon di 97,5 FM nanti pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, bisa Anda dengarkan melalui program 2 RRI Cirebon. Dan pendengar, kita nantikan tepat pukul 6 kami akan hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Usianya sekitar 4 tahunan. Pas sebulannya lewat ya prosesnya. Ada dari Dinas Kuningan datang, "Pak, boleh diajukan ini?" katanya. "Boleh," kata saya. "Ya, nah kita coba ajukan," katanya. Pas beberapa hari yang lewat ada telepon.
2: Hewan yang boleh dikorbankan itu pertama syaratnya, kan ada syaratnya, pertama usia ya. Itu yang patut penting tuh. Jadi kalau kambing usianya setahun lebih ya. Jangan setahun, pas setahun lebih, di berapa bulan. Setahun lebih deh, kalau kambingnya.
0: Sari berita, sapi limosin seberat 1,08 ton asal Desa Cilaja Kuningan terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo. Kemenag Kota Cirebon ingatkan pentingnya syarat mutlak usia hewan kurban. Bersama saya Nono Kartono, inilah berita daerah selengkapnya. Sapi limosin seberat 1,08 ton asal Desa Cilaja Kuningan terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo.
1: Performanya bagus, kakinya bagus, gede, tinggi, panjang. Usianya sekitar 4 tahunan.
3: Sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari Desa Cilaja, Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Sapi jenis limosin bernama Diego itu memiliki bobot mencapai 1,08 ton setelah dipelihara selama 3 tahun oleh peternak lokal, Yuswardi. Diego resmi dibeli untuk kebutuhan kurban presiden setelah lolos seleksi ketat yang dilakukan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan. Menurut Yuswardi, dirinya merasa bangga karena sapi hasil pemeliharaan dipercaya menjadi hewan kurban presiden tahun ini.
1: Kebetulan performanya bagus, kakinya bagus, gede, tinggi, panjang. Usianya sekitar 4 tahunan. Pas sebulannya lewat ya prosesnya. Ada dari Dinas Kuningan datang, "Pak, boleh diajukan ini?" katanya. "Boleh," kata saya. "Ya, nah kita coba ajukan," katanya. Pas beberapa hari yang lewat ada telepon dari dinas.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Dr. Asep Taufik mengatakan sejak dinyatakan lolos seleksi, Diego mendapatkan perawatan ekstra agar tetap dalam kondisi prima hingga hari penyembelihan. Perawatan dilakukan mulai dari menjaga kebersihan kandang hingga pemeriksaan fisik secara rutin.
4: Ya, jenis limosin berat 1080 kg, jadi 1 ton 80. Dan kita sudah sampel darahnya sudah diambil, hasilnya sudah datang dan sehat. Karena harus dipastikan sehat, karena ini juga amanat dari Pak Presiden kan, jadi harus sehat.
3: Taufik mengatakan sapi kurban Presiden tersebut akan diserahkan kepada pengurus Masjid Syarul Islam untuk disembelih saat Hari Raya Idul Adha. Daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Kuningan dan sekitarnya. Andini Rahmawati melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM dengan menggelar kegiatan di Desa Susukan Lebak, Kecamatan Susukan Lebak. Program tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok dengan harga lebih murah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat. Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Sudiharjo, mengatakan pelaksanaan GPM merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang hari raya. Menurutnya, meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha perlu diantisipasi melalui langkah konkret agar harga pangan tetap terkendali. Ia menjelaskan program tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Cirebon. Selain membantu masyarakat memperoleh bahan pangan murah, kegiatan diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan pangan daerah. Kemenag Kota Cirebon ingatkan pentingnya syarat mutlak usia hewan kurban dan esensi.
2: Walaupun gagah, ganteng, gemuk, kalau usianya belum memenuhi syarat, enggak sah.
5: Pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha tidak hanya menekankan aspek keikhlasan beribadah, tetapi juga harus memenuhi ketentuan syariat Islam terkait usia dan kondisi fisik hewan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Cirebon, Yuto Nasikin, kepada RRI. Ia menyebut ketentuan usia menjadi syarat mutlak dalam ibadah kurban.
2: Hewan yang boleh dikorbankan itu pertama syaratnya, kan ada syaratnya enggak? Pertama usia ya,
6: usia.
2: Itu yang patok penting itu. Jadi kalau kambing usianya setahun lebih ya, jangan setahun, pas setahun lebih, di berapa bulan, setahun lebih deh, atau kalau kambing ya. Yang kedua, sapi ya, kalau sapi minimal 2 tahun lebih, 2 tahun mengejar ke 3 tahun, itu syarat, syarat mutlak ya. Walaupun gagah, ganteng, gemuk, kalau usianya belum memenuhi syarat, kan gak sah.
5: Yutona Sikin menambahkan, esensi utama kurban sejatinya bukan hanya pada bentuk fisik hewan, melainkan simbol ketakwaan dan keikhlasan seorang dalam menjalankan perintah agama, sehingga masyarakat diharapkan memahami ibadah kurban secara utuh sesuai tuntunan syariat Islam. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Setelah mendapatkan penghargaan dari CNN Indonesia, anggota DPRD Provinsi Jabar, fraksi Partai Demokrat, yakni Dr. Ratnawati yang juga istri dari Sekjen DPP Partai Demokrat, Dr. Haji Herman Hairon, meraih prestasi penghargaan Sekar Agni Negeri. Ia terpilih sebagai salah satu pemimpin perempuan yang mendorong penguatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat daerah. Dr. Ratnawati dinilai aktif memperjuangkan isu pelayanan publik, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan latar belakang sebagai dokter, Ratnawati membawa perspektif yang dekat dengan kebutuhan warga, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di Jabar. Di lingkungan legislatif Jabar, Dr. Ratnawati menjadi salah satu figur perempuan yang menempati posisi strategis sebagai ketua fraksi Partai Demokrat. Kehadirannya mencerminkan representasi kepemimpinan perempuan di tingkat daerah yang turut berperan dalam proses pengambilan kebijakan serta penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap isu-isu publik yang menyentuh masyarakat secara langsung. Ratnawati juga dikenal sebagai anggota DPRD terbaik 2025 dan membawa fraksi terbaik 2025 versi Badan Kehormatan DPRD Jabar. Selain fokus pada isu kesehatan dan pelayanan, Ratnawati juga aktif mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal khususnya di Cirebon dan sekitarnya. Ia menilai penguatan ekonomi daerah perlu dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan dukungan terhadap pelaku usaha lokal agar mampu tumbuh secara berkelanjutan. Panjangnya masa tunggu haji reguler kini mencapai sekitar 26 tahun, membuat masyarakat mencari alternatif ibadah menuju tanah suci, yakni umroh.
7: Umroh memang sebagai sebuah solusi ketika masyarakat dia ingin berangkat ke tanah suci.
8: Panjangnya masa tunggu haji reguler yang kini mencapai sekitar 26 tahun membuat masyarakat mencari alternatif ibadah menuju tanah suci. Kondisi tersebut muncul setelah pemerintah menetapkan kebijakan penyamarataan masa tunggu haji reguler di berbagai provinsi Indonesia mulai tahun 2026. Direktur TMB Tour and Travel Haji Teguh Sasmito mengatakan, kerinduan masyarakat Indonesia menuju tanah suci sangat tinggi sekarang ini. Menurutnya, tingginya jumlah penduduk Indonesia membuat antrian keberangkatan haji semakin panjang akibat keterbatasan kuota dari pemerintah Arab Saudi.
7: Nah, kerinduan ini kemudian yang membuat masyarakat itu berlomba-lomba untuk melakukan pendaftaran. Namun yang fakta di lapangan, karena memang ada kuota hanya 10% yang diberikan oleh Arab Saudi terhadap kita. Tapi juga dengan kuota ini ternyata juga membuat masa tunggu haji yang sangat panjang sekali. Sehingga kita melihat bahwa umroh memang sebagai sebuah solusi ketika masyarakat dia ingin berangkat ke tanah suci.
8: Teguh menjelaskan keterbatasan kuota haji menyebabkan masyarakat harus menunggu puluhan tahun sebelum mendapatkan jadwal keberangkatan resmi pemerintah. Menurutnya kondisi tersebut membuat masyarakat berlomba-lomba mendaftarkan diri mengikuti program perjalanan ibadah umroh menuju Mekah dan Madinah. Data keberangkatan jemaah umroh Indonesia juga menunjukkan peningkatan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir secara nasional. Rena Safira melaporkan.
0: Ada pemandangan tak biasa di aliran sungai Waduk Bojongsari Indramayu selama 6 bulan terakhir. Keberadaan tumbuhan eceng gondok di kawasan tersebut kabarnya kini telah menjadi perhatian serius khususnya bagi warga sekitar. Warga sekitar mulai mengeluhkan kondisi sungai yang dipenuhi oleh tanaman gulma yang tumbuh tidak terkendali, yang mengganggu dan menimbulkan aroma bau yang tidak sedap. Selain menimbulkan bau, tumbuhan tersebut juga menjadi tempat ideal bagi berkembang biak sarang nyamuk. Salah satu warga kelurahan Kepandean Jumadi mengeluhkan populasi nyamuk yang mendadak meningkat tajam, baik pada siang hari maupun malam hari. Ia berharap ada tindakan nyata dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah lingkungan di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Indramayu langsung merespon cepat keluhan yang disampaikan oleh masyarakat Kelurahan Bojongsari dan Kepandean dan telah mengagendakan jadwal untuk melakukan tindakan pembersihan di lokasi tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon memberikan panduan memilih hewan kurban sehat pada Hari Raya Idul Adha.
6: Penyakit itu ya bisa belekan, kemudian juga ingusan dan seperti itu, atau dia apa hewannya lesu.
9: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon membagikan panduan penting bagi masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha memenuhi standar klinis dan syariat Islam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, Elmi Masruro, mengimbau masyarakat untuk lebih teliti memeriksa kondisi fisik luar dari sapi maupun kambing sebelum melakukan transaksi pembelian. Penampilan fisik luar yang gagah serta lincah menjadi indikator awal bahwa hewan tersebut berada dalam kondisi yang prima.
6: Salah satu syarat daripada hewan kurban itu kan bisa dilihat dari sisi kesehatan maupun dari syariatnya. Nah, kalau dari sisi kesehatan ya sudah bisa dilihat ya, penampakan hewannya itu harus gagah, sehat ya, bulunya mengkilat, kemudian matanya jernih ya, terus tidak cacat ya, karena kan tidak boleh juga cacat dalam hal ini, mungkin apa tidak ada ekornya atau kakinya pincang, itu tidak boleh dijadikan kurban. Kemudian juga bebas dari penyakit, juga berarti kan gagah ya konotasinya. Penyakit itu ya bisa belekan, kemudian juga ingusan dan seperti itu, atau dia apa hewannya lesu, itu juga sebaiknya jangan dibeli ya.
9: DKP 3 Kota Cirebon juga memperingatkan warga untuk mewaspadai gejala penyakit menular pada hewan ternak seperti penyakit mulut dan kuku serta lampi skin disease. Penyakit tersebut biasanya ditandai dengan air liur berlebih, lepuhan di area mulut, atau adanya benjolan keras pada kulit sapi. Pemerintah daerah sendiri telah menerjunkan 5 tim khusus yang tersebar di 5 kecamatan untuk melaksanakan pemeriksaan antermortem secara berkala. Hewan kurban yang dinyatakan sehat dan layak konsumsi nantinya akan dipasang tanda PIN khusus sebagai jaminan keamanan bagi konsumen. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon resmi meluncurkan kios pengendali inflasi atau KOSPI di Pasar Pasalaran.
10: Di mana nanti masyarakat yang ingin membeli komoditi di pasar itu bisa mengakses harga.
11: Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon resmi meluncurkan kios pengendali inflasi KOSPI di Pasar Pasalaran pada Selasa 26 Mei 2026. Program tersebut menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat. Peluncuran KOSPI dilakukan melalui kolaborasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dengan Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon. Kehadiran kios tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen pengendali harga sekaligus memastikan ketersediaan komoditas pangan bagi masyarakat. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon Imam Mahdi mengatakan bahwa KOSPI akan menjadi sarana stabilisasi harga di pasar tradisional. Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga eceran tertinggi. Ia menjelaskan sejumlah komoditas saat ini tersedia di KOSPI antara lain beras medium SPHP, beras premium, minyak kita, minyak premium, gula hingga tepung terigu. Kedepan pihaknya akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menambah komoditas lain yang berpotensi menyumbang inflasi.
10: Ya, jadi ini sebagai penyetabil harga. Di mana nanti masyarakat yang ingin membeli komoditi di pasar itu bisa mengakses harga yang mungkin akan di bawah HET.
11: Sementara itu, PLH Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Rodia, mengatakan bahwa KOSPI merupakan bagian dari program pengendalian inflasi yang sebelumnya diawali dengan operasi pasar murah di sejumlah pasar tradisional. Dengan hadirnya KOSPI, masyarakat kini dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil setiap hari.
12: Dengan adanya KOSPI ini, kita bisa menyediakan barang kepok emas itu setiap hari. Dan kita ini sebagai buffer stock. Jadi kalau di bulog itu stok secara umum, kita untuk stok per pasar. Artinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan harga-harga, terutama kepok emas tadi, ya, itu bisa harganya bisa sesuai atau bahkan di bawah harga eceran tertinggi pokoknya itu. Sehingga jadi acuan ketika ada pedagang yang menaikkan, ini jadi acuan. Kita acuan bahwa kita mengendalikan stok, mengendalikan harga, dan mengendalikan kualitas.
11: Rodia menambahkan bahwa keberadaan KOSPI juga diharapkan menjadi acuan harga di pasar sehingga dapat menekan lonjakan harga yang tidak wajar. Selain itu, pemerintah daerah juga berharap dapat memperluas program tersebut ke sejumlah pasar milik pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Bantuan sapi kurban dari Kapolri untuk masyarakat Kota Cirebon tiba di Kelurahan Kebon Baru Kota Cirebon kemarin. Kedatangan hewan kurban tersebut langsung mendapatkan perhatian warga yang antusias menyambut momentum berbagi menjelang Idul Adha 2026. Sapi kurban itu ditempatkan di kediaman Nunung dan Deni di Kelurahan Kebon Baru sebelum dilakukan pengecekan langsung oleh Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar dan jajaran. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi sapi kurban dalam keadaan sehat dan siap untuk pelaksanaan penyembelihan pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menurutnya bantuan sapi kurban dari Kapolri menjadi bentuk kepedulian Polri kepada warga sekaligus mempererat hubungan kebersamaan. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres bersama jajaran turut melihat langsung kondisi fisik sapi kurban serta memastikan kebutuhan hewan terpenuhi agar tetap sehat sebelum didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk daging kurban. Kehadiran bantuan hewan kurban itu juga dinilai menjadi simbol semangat berbagi dan kepedulian sosial kepada masyarakat, khususnya dalam momentum Idul Adha yang identik dengan nilai keikhlasan, gotong royong, dan kebersamaan. Warga Kelurahan Kebon Baru menyambut baik bantuan sapi kurban tersebut karena dinilai membawa kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat sekitar yang nantinya menerima pembagian daging kurban bersama keluarga. Selain melakukan pengecekan, kehadiran Kapolres Cirebon Kota bersama jajaran juga menjadi bentuk kedekatan Polri dengan masyarakat melalui kegiatan sosial dan keagamaan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung. AKBP Eko berharap proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Trihexpenidil, Tramadol, dan Dextrometorphan mendominasi kasus obat keras di Majalengka.
13: Sebenarnya kalau di Majalengka ini cuman dominannya tiga, yaitu Tramadol, terus Trihex, terus Dextro ya.
14: Kejaksaan Negeri Majalengka mengungkap tiga jenis obat keras berbahaya yang paling dominan ditemukan dalam perkara penyalahgunaan di wilayah Kabupaten Majalengka. Ketiga jenis obat tersebut yakni trihexifenidil, tramadol, dan dextrometorphan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Majalengka, Heri Joko Saputro, menyebut obat-obat tersebut kerap disalahgunakan di luar fungsi medis tanpa pengawasan tenaga kesehatan.
13: Di dalam penanganan perkara obat ini, Mbak, sampai dengan bulan Mei ini ada yang putus ya, Mbak ya? Yang putus itu ada 9. Nah, yang proses ratut itu ada 5. Sebenarnya kalau di Majalengka ini cuman 3 ya, Mbak ya? Dominannya 3, yaitu Tramadol, terus Trihex, terus Dextro ya.
14: Heri menambahkan, keberadaan obat keras berbahaya yang masih dominan ditemukan menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran obat tanpa izin di masyarakat. Selain penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat juga diperlukan agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI Kota Cirebon tegaskan ibadah Idul Adha akan dilangsungkan pagi hari ini di sejumlah titik masjid di Kota Cirebon.
15: Dan juga penerimaan hewan kurban, sapi dan kambing.
9: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kota Cirebon akan dipusatkan di halaman Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Jamaah diperkirakan memadati area masjid hingga menjangkau ke alun-alun Kejaksan, Jalan Siliwangi dan Jalan RA Kartini. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI Kota Cirebon, Didi Sunardi mengatakan, pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini tidak berbeda jauh dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda akan melakukan pengamanan dan monitoring di sejumlah titik masjid di Kota Cirebon.
15: Kesiapan masjid dan musola terkait dengan pelaksanaan sholat id dan juga penerimaan hewan kurban, sapi dan kambing. Kita akan monitor.
9: Didi menjelaskan, proses penyembelihan hewan kurban umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat setelah pelaksanaan sholat id selesai. Beberapa masjid juga melaksanakan penyembelihan pada hari tasyrik sesuai kesiapan panitia dan jumlah hewan kurban yang diterima. Ia menambahkan pendistribusian daging kurban dilakukan langsung kepada masyarakat berdasarkan data penerima yang telah masuk. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari antrian dan kerumunan di area masjid saat pembagian daging kurban berlangsung. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Tokoh inspiratif Taufik Supriyadi mendorong Ketua RT membangun ketahanan lingkungan berbasis kebutuhan masyarakat.
16: Tidak ada yang namanya sampah, yang ada adalah bahan yang belum kita manfaatkan.
8: Tokoh inspiratif asal Cirebon mengajak Ketua RT aktif membangun ketahanan lingkungan berbasis kebutuhan masyarakat setempat. Ajakan tersebut disampaikan melalui pengembangan konsep survival arsitektur berbasis pemberdayaan lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat. Tokoh inspiratif yang juga Ketua RT 8 Melaka Jaya Jakarta, Dr. Taufik Supriyadi mengatakan setiap daerah mempunyai potensi pengembangan lingkungan yang berbeda. Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan wilayah masing-masing daerah.
16: Saya bilang Cirebon sangat bisa. Kenapa? Karena masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan. Bahkan kami punya slogan di tempat kami, tidak ada yang namanya sampah. Yang ada adalah bahan yang belum kita manfaatkan. Jadi Cirebon harusnya bisa. Ayo sini, saya siap dampingi, kita buat perjanjian kerjasama, saya dampingi lah. Cirebon butuh apa? Tanya yang paling dibutuhkan oleh warganya apa? Siapa yang harus bertanya? Para ketua RT harus bergerak, bantu negara ini buat memajukan Indonesia.
8: Taufik mengatakan Kota Cirebon memiliki peluang besar mengembangkan konsep pemberdayaan lingkungan berbasis masyarakat secara berkelanjutan ke depannya. Menurutnya masih banyak lahan kosong yang dapat dimanfaatkan mendukung pengembangan ketahanan pangan masyarakat perkotaan setempat. Ia juga menyatakan kesiapan mendampingi masyarakat maupun pemerintah daerah mengembangkan konsep Eco Edu Farm berbasis lingkungan mandiri. Rena Safira melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi ini Rabu 27 Mei 2026. Sampai jumpa.
17: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum Outcome Based Education dengan pendekatan blok yang

0: integrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
0: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08124345534 atau 08124345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
0: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung atau liputan khusus sholat Idul Adha 1447 Hijriah, disiarkan langsung melalui Pro 3 dan dari Masjid Istiqlal Jakarta.
1: Dan rapatkan sholat.
2: Allahu Akbar.